0: Warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya, Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam

0: Anda lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
1: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
0: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
5: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media.

0: Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
3: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
2: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
4: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
5: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
4: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGVC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
8: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
7: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
9: Our energy systems have been reshaped.
10: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
9: Affordability and security.
7: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
11: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
7: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
1: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi di edisi akhir pekan hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan kita lanjutkan untuk program Kopi Anda Weekend pagi ini dengan topik terkait dengan Operasi Patuh 2026. Dan di awal tadi sudah kami sampaikan pendengar, mulai 8 sampai 21 Juni 2026 kepolisian menggelar Operasi Patuh secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, dan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan telah hadir di studio kami pagi ini ada Dirlantas Polda Sulteng, Komisaris Besar Polisi Pak Agung Tri Widiantoro. Selamat pagi, terima kasih sudah bersama dari Palu pagi ini Pak.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jalan berapa bulan Pak ya di Sulteng?
4: Jalan 6 bulan Pak ya.
3: 6 bulan. Gak kerasa Pak ya? Betul. Sangat kerasa Pak.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Oke, dan pendengar, dalam pelaksanaan polisi ini juga memastikan terkait dengan Operasi Patuh Tinombala ini, penindakan manual atau tilang ini akan difokuskan pada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan. Dan sejumlah pelanggaran ini menjadi perhatian, antara lain pengendara yang sekali lagi tidak menggunakan helm ngelawan arus, kemudian yang suka main HP di jalan, berkendara melebihi batas kecepatan, sampai pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Kita akan berbincang bersama di Lantas Polda Sulteng sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Anda boleh juga bersama kami nantinya di 0811 456 0908. Pak Dir, mungkin bisa disampaikan operasi patuh 2026 ini kan berlangsung dari 8 sampai 21 Juni Pak ya.
4: Ya,
3: nah. Apa yang menjadi fokus utama dalam hal ini Pak untuk operasi patuh di wilayah Sulteng?
4: Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk operasi patuh kali ini ya, yang berlangsung nanti tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni ya, jadi kita mengusung tema itu optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Nah, jadi di sini kan kita sudah dilengkapi dengan etle ya. Terus kemudian juga karena sebagian besar juga belum ada etle-nya, ya, jadi kita juga penegakan hukum secara non etle seperti tadi dijelaskan oleh wawancara tadi ya. Untuk tujuan utama dari operasi patuh ini ya, adalah selain untuk menertibkan masyarakat, untuk membudayakan masyarakat untuk tertib lalu lintas, juga tujuan utamanya adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran ya, kemudian juga mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah ya, kemudian juga mengurangi jumlah fatalitas korban ya, baik yang meninggal, luka berat maupun luka ringan ya. Jadi tujuan utama kita melaksanakan operasi patuh ini adalah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dimohon kepada masyarakat ya, dengan adanya operasi patuh ini ya, sesuai dengan perintah dari Bapak Kakorlantas ya, sesuai atensi dari Bapak Kakorlantas, Bapak Kapolda, operasi patuh ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat ya. Jadi saya tekankan kepada masyarakat, jadi operasi patuh ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat ya, tapi ini adalah salah satu upaya ya, untuk membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas. Jadi diharapkan dengan adanya operasi patuh ini masyarakat nggak usah takut ya, kalau kita sudah tertib ya, sesuai tadi yang sudah disampaikan ya, nggak melawan arus, menggunakan helm, menggunakan safety belt dan lain sebagainya ya, pasti tidak kita tindak ya, karena operasi patuh kali ini kita juga melaksanakan penindakan-penindakan secara stasioner ya. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan operasi patuh yang dilakukan oleh anggota yang nanti beroperasi di jalan. Jadi nanti masyarakat jangan kaget ya kalau melihat nanti ada kegiatan rahasia di jalan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ya, karena ini adalah tujuan utamanya seperti tadi ya, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran, kemudian untuk mengurangi terjadinya kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.
3: Iya, Pak Dir, ini kan menarik ketika ini ada perubahan yang terjadi di Operasi Patuh 2026. Kalau nanti keliru diluruskan, Pak. Penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement ini, ETLE ini dominannya adalah 60%, Pak, ya. 60%, 30% adalah penegakan hukum dan 10% lainnya adalah teguran yang pendekatannya lebih humanis. Tapi kalau dari posisi itu, Pak, traffic yang menjadi peningkatan tahun ini apa, Pak? Yang dalam artian untuk tren angka kecelakaan di Sulawesi Tengah, ini ada penurunan atau peningkatan di sisi lainnya, Pak?
4: Jadi masih ya, jadi untuk penegakan tadi seperti saya jelaskan tadi ya, emang 60% kita ETLE, 30% non ETLE, 10% itu kita peneguran. Ya, tapi karena sekarang untuk seperti untuk masyarakat ketahui ya, untuk ETLE ini sementara yang dilengkapi dengan fasilitas ETLE hanya di wilayah hukum Polresta Palu. Okay. Ya, jadi hanya di Kota Palu. Jadi selain di Kota Palu nanti ke depannya ya, kita mungkin diupayakan ya dalam tahun ini atau tahun depan itu semua wilayah hukum Polda Sulteng, semua polres, semua kabupaten di wilayah provinsi Sulteng ini akan dilengkapi ETLE. Jadi sementara ini karena belum ada ETLE ya, jadi 60% itu penindakan ETLE dan 30% penindakan non ETLE. Ya, jadi yang belum mempunyai ETLE otomatis dia akan penegakan hukumnya secara non ETLE ya, karena dia belum memiliki ETLE ya. Terus untuk kecelakaan kemarin pas kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat, meskipun secara nasional tingkat kecelakaan itu menurun, Pak, tapi untuk di wilayah Sulawesi Tengah itu terjadi peningkatan. Okay. Baik jumlah terjadinya kecelakaan maupun jumlah fatalitas korban ya, dan itu kebanyakan juga pengemudi kendaraan roda 2 ya, jadi sebagian besar juga tidak menggunakan helm. Ya, jadi ini salah satu upaya kita ya untuk menertibkan masyarakat untuk senantiasa mematuhi ya. Jadi ini patuh terhadap peraturan, ini bukan berarti takut terhadap polisi yang ada itu, tapi patuh terhadap aturan untuk keselamatan kita sendiri. Ya, jadi harapan kedepannya dengan adanya operasi patuh ini lebih menyadarkan masyarakat ya, akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.
3: Ya. Pak Dir, ini kan di operasi patuh Tinombala 2026, kepolisian masih memfokuskan pada penindakan pada pelanggaran tertentu ya dalam operasi ini. Dan kalau kita lihat seberapa besar sih kontribusi itu, dalam artian apa ya, kontribusi pelanggaran terhadap angka kecelakaan itu?
4: Jadi kontribusinya sangat besar, Pak, ya, karena kecelakaan itu timbul karena adanya pelanggaran. Ya, karena nggak mungkin kecelakaan itu timbul kalau tidak ada pelanggaran dulu. Ya, jadi pelanggaran ini adalah sumber dari kecelakaan. Nah, makanya kita berharap pada masyarakat ya, kita minimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Ya, jadi harapan masyarakat intinya adalah kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.
3: Di Anda menyebutkan tadi untuk ETLE itu kan masih dalam cakupan teman-teman dari Polresta Palu, Pak ya. Ada wilayah-wilayah tertentu di ruas jalan Sulawesi Tengah yang masuk kategori rawan dan kemudian menjadi atensi khusus teman-teman dari di Telantas sendiri?
4: Kalau kemarin berdasarkan ANEF bulanan, Pak ya, itu mungkin jalan-jalan trans Sulawesi kalau yang di luar kota. Kalau yang dalam kota ya sekitar jalan, emang rata-rata jalan-jalan nasional yang lebih itu ya. Tapi kalau untuk di luar kota Palu itu ada juga di jalan-jalan provinsi, tapi lebih banyak terjadinya di jalan-jalan trans Sulawesi, jalan-jalan besar.
3: Itu sangat rawan,
4: sangat rawan ya, sekali, Pak, karena mungkin di situ titik-titik jenuhnya mungkin masyarakat mengemudi juga di situ, mungkin karena jalannya lurus, terus mungkin juga rambu-rambunya kurang. Ya, jadi kita juga bekerja sama dengan stakeholder terkait di operasi patuh ini untuk melengkapi rambu-rambu yang mungkin sudah rusak atau tidak ada. Jadi kita lengkapi sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berkendara.
3: Ini kan banyak faktor ini yang sampai saat ini pengendara masih apa sih ya, Pak Dir, masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan lalu lintas yang ada. Faktor yang menyebabkan masih rendahnya disiplin itu dari sisi mana, Pak Dir, kalau dari kacamata Anda deh?
4: Ya, kalau dari data, Pak ya, kalau dari data itu memang faktornya itu banyak dari human ya, jadi human error, jadi kesalahan manusia itu. Tapi ada juga gara-gara mungkin sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti mungkin adanya jalan yang berlubang dan lain sebagainya. Tetapi untuk human error ini meningkat peringkat pertama dalam hal terjadinya kecelakaan. Jadi diharapkan ini jadi kesadaran ya. Jadi kita tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa triple low lintas. Makanya kita bersama-sama mewujudkan hal ini, karena nggak mungkin ini dilakukan sendiri oleh Direktorat Lalu Lintas, tapi kita butuh juga dukungan dari instansi terkait, dari pemerintah, utamanya dari masyarakat itu sendiri.
3: Ini kan kalau kita melihat efektivitas tilang ya, efektivitas tilang dan juga penegakan hukum itu mampu nggak bisa dalam artinya menekan angka kecelakaan dibandingkan edukasi kepada masyarakat dalam hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman Pak Dir?
4: Jadi untuk pelaksanaan operasi ini Pak ya, jadi kita dibagi tiga ya. Jadi kegiatan kita nanti ada kegiatan preemptif. Jadi preemptif itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Terus kemudian kita juga melaksanakan kegiatan preventif. Preventif ini seperti kegiatan kita melaksanakan kegiatan patroli-patroli di daerah rawan laka, daerah rawan pelanggaran. Kemudian juga yang terakhir adalah dengan represif, dengan penegakan hukum. Ya, jadi semuanya kita laksanakan. Jadi dalam operasi ini bukan cuma kita melaksanakan penindakan dengan tilang secara etik maupun non-etik, tapi juga tindakan preemptif dan preventif juga kita laksanakan. Jadi kita juga merangkul ya, di sini ada komunitas ojek online, kemudian ada komunitas kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Nah, itu kita rangkul juga untuk sama-sama mengajak masyarakat di sini untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas.
3: Pak Dir, boleh tahu nggak data Dirlantas yang menunjukkan pelanggaran yang paling tinggi di Polda Sulteng apa ya? Dan kemudian dari pelanggaran itu menjadi fokus utama dalam operasi patuh ini nggak ya?
4: Jadi untuk pelanggaran itu yang paling utama seperti tadi dijelaskan oleh Bu Acharin ya. Paling banyak itu kalau untuk kendaraan roda 2 itu mungkin tidak menggunakan helm. Kalau tidak memiliki SIM SNK itu nanti dalam pelaksanaan operasi patuh ini itu target yang tidak kita utamakan ya. Tapi yang kita utamakan adalah pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas tadi pembukaan tadi awal ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang sering kita jumpai itu ya seperti tidak menggunakan helm baik kendaraan roda 2, kemudian melawan arus ya, kemudian juga melanggar lampu merah, terutama untuk kendaraan roda 2 adalah nanti kita penertiban knalpot brong. Ya, jadi akan kita tertibkan. Untuk kendaraan roda 4 biasanya dia tidak menggunakan safety belt.
3: Oke, Pak Dir, saya meneruskan. Tadi di sesi pertama kami buka penelpon untuk menanggapi komentar dan juga apa harapan masyarakat kepada teman-teman di Telantas Polda Sulteng. Ada satu tadi yang agak menarik yang mengirimkan pesan melalui WA. Tolong teman-teman dari kepolisian juga memonitor atau melihat apa nih, bentar, melihat mobil-mobil pribadi yang over muatan gitu kan, nggak ketutup, ntar nggak ketutup pintu belakangnya dan seterusnya. Komentar dulu Pak Dir.
4: Iya benar Pak. Itu juga salah satu kita yang menjadi prioritas utama Pak, karena itu kalau istilahnya itu adalah over dimensi dan overload, jadi odol. Odol ya. Itu. Jadi itu sasaran utama kita. Ya, selain mobil pribadi juga kita mobil-mobil penumpang, mobil-mobil angkutan. Jadi kita juga tertibkan, karena program dari Bapak Korantas di tahun 2027 nanti itu kita udah zero overdimensi dan overload. Jadi ini di operasi patuh ini juga kita fokuskan ya untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang memuat muatan yang melebihi kapasitas dari mobil tersebut.
3: Itu yang dilakukan melalui apa? Yang kasat mata itu Pak ya?
4: Iya. Jadi untuk kasat mata nanti kita memang kegiatan itu Pak, jadi sebagai informasi kepada masyarakat seperti tadi saya jelaskan, operasi patuh ini bukan membuat takut masyarakat, tapi akan membuat sadar masyarakat untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Dalam kegiatan razia juga secara stasioner nanti Pak, jadi kita enggak yang sudah lengkap tidak akan kita berhentikan ya. Jadi misalnya dia sudah pakai helm kendaraan roda 2, dia menggunakan kendaraan roda 2, dia sudah pakai helm lengkap, meskipun ya, meskipun dalam tanda kutip ini sebenarnya nggak boleh Pak ya, meskipun mungkin dia belum punya SIM, ya mungkin dia belum sempat memperpanjang SIM, tapi kalau kita lihat secara kasat mata dia sudah tertib dalam lalu lintas, tidak kita periksa ya. Jadi yang kita periksa langsung dan kita langsung memberikan penindakan adalah pelanggaran-pelanggaran kasat mata, seperti kalau misalnya pas kita melaksanakan kegiatan razia kita temukan langsung ya masyarakat atau pengendara-pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, otomatis itu yang akan kita tindak. Ya, kita akan belikan tilang. Ya, jadi bagi masyarakat yang sudah lengkap, ya meskipun dia mungkin, ya seperti saya tadi jelaskan, mungkin lupa membuat SIM atau mungkin lupa memperpanjang SIM, kalau dia memang sudah tertib, tidak akan kita berhentikan.
3: Berarti intinya kepada masyarakat di luar sana untuk selalu menyiapkan surat-surat kendaraan, tidak memodifikasi ya, dan sebagainya Pak Dir ya. Tapi ada yang menarik juga tadi Pak Dir, terkait dengan plat juga ya, di razia juga ya, plat palsu, modifikasi dan sebagainya, ini kan mengaburkan etle juga tuh.
4: Iya benar Pak, karena sekarang fenomena baru Pak ya, jadi fenomena baru ini karena mungkin masyarakat gak mau tercapture oleh etle, itu kadang-kadang plat nomornya itu ditutupin oleh stiker, jadi dia gak bisa kebaca sama etle. Ada juga mungkin dia yang kalau pas di food di capture dengan etle, karena ada cahaya etle dia jadi buram. Nah itu yang mau kita tertibkan ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, jadi kita operasi patuh kali ini adalah upaya dari Ditlantas Polda Sulteng ya, untuk membuat masyarakat tuh sadar memang bahwa pentingnya untuk berkeselamatan di jalan raya itu Pak.
3: Jadi pendengar, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ditlantas Polda Sulteng hari ini, diingatkan kepada Anda karena selama operasi patuh dari tanggal 8 sampai 21 ini yang menitik beratkan pada tilang etle ya, 60%, kemudian total penindakan itu dipadukan dengan 30% tilang manual dan 10% edukasi pendekatan humanis. Jadi Anda yang ketika mendapatkan razia tidak perlu lari ya, tidak perlu kabur, tidak perlu melipir kiri dan kanan, lewat aja kalau merasa aman-aman ya sudahlah, tidak masalah. Teman-teman juga humanis kok Pak ya. Nah kalaupun juga ada pungutan liar, apa enggak Pak ya?
4: Oh enggak ada Pak ya. Jadi misalnya sekarang gitu kan, nah, jadi gitu sekarang kan. Sebagai informasi pada masyarakat ya, untuk pembayaran juga denda tilang itu ya, kan kita sudah melalui bank Pak. Jadi ini adalah salah satu upaya dari Korlantas Polri Pak ya, untuk menghindari transaksional ya. Jadi enggak ada lagi kita bertransaksi dengan petugas, antara petugas dengan pelanggar, itu enggak ada lagi, karena nanti kalau emang pelanggar sudah melanggar ya otomatis dia akan berhubungan dengan pengadilan ya, otomatis dia harus membayar denda ke bank itu. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan aparat lagi. Jadi enggak ada kedepannya ini, yang mulai sekarang udah enggak ada lagi transaksional antara pelanggar dengan petugas kepolisian.
3: Oke, Pak, saya sembari mengundang penelpon, saya baca dulu pesan WhatsApp yang dikirim oleh pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Harjun di Dewi Sartika. Pak Harjun menyampaikan ini Pak, bisa enggak ketika ada razia, teman-teman juga mungkin dari Samsat dan Penda juga dihadirkan. Jadi ketika kami ditilang misalnya terkait dengan pajak kendaraan atau dan lain sebagainya, bisa langsung diselesaikan tempat. Komentarnya dulu Pak.
4: Jadi ini Pak, jadi kita sekarang adalah fokus untuk menertibkan masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat untuk tertib lalu lintas.
3: Iya, mungkin, jadi maaf, itu Pak Dir, mungkin mereka berpikir nih kayak razia.
4: Enggak ada Pak. Saya tegaskan sekali lagi pada masyarakat ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan razia di jalan secara stasioner, kita menjaring masyarakat pengendara itu yang kasat mata melanggar seperti saya bilang tadi. Kalau memang Pak, misalnya Pak Arjun mungkin pajaknya mati ya, mungkin belum pajaknya mati setahun atau dua tahun, tapi dia tetap maksudnya tertib dalam lalu lintas, dia menggunakan helmnya diklik, terus kelengkapan kendaraan roda duanya juga sudah lengkap, itu enggak kita periksa Pak ya. Jadi yang kita periksa, kita jaring itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Jadi kita tidak membuat masyarakat yang seperti tadi saya bilang ya, yang tidak mungkin memiliki SIM, terus kemudian yang SNK yang mungkin diperpanjang udah mati setahun dua tahun, kita tidak ya. Jadi itu udah perintah dari Bapak Karkowalantas, kita sekarang lebih humanis dalam penegakan hukum. Jadi diharapkan yang ditindak itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Jadi bukan kita nanti pelanggaran itu yang enggak memiliki SIM, terus STNK-nya mati enggak. Ya, jadi yang kita prioritaskan adalah sekarang untuk operasi patuh ini adalah pelanggaran-pelanggaran kasat mata.
3: Oke. Kalau kita melihat dari operasi-operasi sebelumnya Pak Ditlantas ya, apa indikator keberhasilan dari sebuah operasi itu misalnya? Untuk apalagi di operasi patuh 2026 yang kemudian dapat diukur dan kemudian dapat diketahui secara umum oleh publik sendiri.
4: Indikator yang paling utama adalah menurunnya angka kecelakaan dan angka pelanggaran. Itu yang paling utama. Ya, kalau kita melihat misalnya di operasi patuh yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni, ternyata tingkat kecelakaan kita itu malah lebih tinggi, berarti operasi itu dianggap gagal, Pak. Dan juga kalau misalnya tingkat pelanggaran masyarakat mungkin tinggi, terus masyarakat nggak ada operasi patuh ini nggak sadar akan pentingnya berkeselamatan dalam perlintasan jalan, itu berarti dianggap operasi itu tidak berhasil. Ya, jadi mungkin itu bukan seluruh indikator, tapi salah satu indikator yang bisa melihat keberhasilan operasi itu berhasil atau enggak. Jadi salah satunya adalah menurunnya tingkat kecelakaan, baik jumlah kecelakaan maupun jumlah fatalitas korban laka, kemudian juga menurunnya angka pelanggaran.
3: Walaupun sebenarnya jika kita fokus pada keselamatan sebenarnya, Pak Dir, dalam setiap operasi ya, tapi ada sesuatu yang repeat, Pak, selalu yang berulang berisiko. Misalnya dalam artian masih ditemukan pelanggaran yang berisiko tinggi, misalnya walaupun operasi patuh itu selalu digelar setiap tahunnya. Itu seperti apa, Pak? Walaupun itu repeat jadinya, maksudnya pelanggaran itu tetap terjadi yang berisiko tinggi gitu.
4: Iya. Ya itu, Pak. Makanya ini tugas berat kita, Pak, ya. Tugas, makanya seperti tadi saya bilang, enggak mungkin ini tugas ini dipikul sendiri oleh Direktorat Lalu Lintas maupun Satlantas yang ada di Polres-Polres. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya, baik dari kepolisian, instansi samping, pemerintah, stakeholder terkait, utamanya seperti saya bilang tadi, masyarakat. Jadi yang paling utama itu adalah tingkat kesadaran masyarakat. Ya, makanya kita dengan operasi patuh ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, ini loh pentingnya tertib berlalu lintas. Ini loh kalau masyarakat tertib berlalu lintas, ini nanti bisa selamat di jalan. Ya, misalnya nanti kalau misalnya Anda tertib berlalu lintas, perjalanan Anda akan aman sampai dengan tujuan. Itu maksud kita adalah, kita juga selain penegakan hukum, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas itu bukan tanggung jawab mutlak dari Direktorat Lantas Polda Sulteng, ya, tapi tanggung jawab kita bersama, terutama munculnya kesadaran dari masyarakat bahwa keselamatan tentu adalah yang paling utama dalam kita berkendara.
3: Pak Dir, ini kan banyak yang belum mengetahui terkait dengan fungsi dari Electronic Traffic Law Enforcement, ya, ETLE-ETLE yang ada di beberapa simpang di Kota Palu dan sekitarnya. Tiba-tiba ketika mereka akan bayar pajak, ujung-ujung kok saya dapat gitu kan. Itu ada yang komplain ketika kita ada program Halo RRI, kan kita ada program Halo RRI juga menanggapi keluhan masyarakat dan sebagainya. Prosesnya kok lama banget ya, Pak, ya? Maksudnya kok ngantrinya lama, di sana juga kadang-kadang tidak terlayani dengan baik. Mungkin bisa dikomentari dulu tuh, Pak. Ya.
4: Jadi kalau emang ada jadian seperti itu, saya selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng memohon maaf kepada masyarakat yang mungkin kalau pas dalam pengurusan mungkin blokir, ya, jadi istilahnya itu diblokir, mungkin ada hambatan, jadi saya mohon maaf, tapi saya udah tekankan kepada anggota, masyarakat adalah segala-galanya bagi kita, jadi kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk proses ETLE ini, Pak, jadi memang kendala kita karena ETLE ini setiap pelanggaran itu pasti kita kirim suratnya, Pak, surat pelanggarannya ke alamat yang sesuai dengan STNK-nya atau BKM-nya. Kadang-kadang juga ini masyarakat sudah yang kedua atau ketiga dia pemilik kendaraan dan dia belum sempat untuk balik nama. Nah, jadi otomatis untuk alamat kita ngirim surat kalau kendaraan ini melakukan pelanggaran, otomatis ke alamat yang pemilik pertama.
3: Itu kayak mana jadinya, Pak?
4: Nah, itu makanya, Pak. Makanya itu kadang-kadang banyak masyarakat yang komplain ke kita. Okay. Oh, kok, Pak, kenapa kita nggak dapat, misalnya nggak dapat surat atau nggak dapat WA atau nggak dapat SMS. Nah, kalau misalnya WA atau SMS itu yang jelas, kalau memang masyarakat, kalau yang sekarang, Pak, ya, kalau yang sekarang di Samsat itu diwajibkan masyarakat sudah meninggalkan nomor handphone setiap dia pengurusan kendaraan, baik dia mungkin perpanjang 5 tahun maupun kendaraan baru. Jadi diharapkan dengan adanya nanti mungkin dia kena pelanggaran ETLE, dia cukup di SMS atau di WA selain dia surat. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, ya, saran saya juga, ya, kepada masyarakat, segeralah untuk melaksanakan balik nama, ya, karena nanti itu ya sangat bermanfaat. Seperti sekarang ini kalau kita melanggar, ya, kemudian kita mau membayar pajak, ternyata kita kok tahu-tahu punya kita kok diblokir. Nah, ternyata kita sudah melanggar ETLE, kenapa kok nggak ada mungkin suratnya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah untuk mengantisipasi kalau kita tahu kalau kita melanggar. Ya, kemudian untuk pelayanan, Pak, ya, jadi pelayanan sebelumnya memang kami mohon maaf, ya, karena memang sistemnya masih belum diperbaiki, tapi sekarang sudah kita siapkan untuk petugas yang standby di Samsat. Itu khusus untuk menangani masalah pemblokiran. Jadi kita sudah tempatkan petugas di situ, jadi untuk memudahkan masyarakat apabila dia ingin membayar pajak, jadi nggak perlu lagi dia
5: harus
4: datang ke Polda lagi, kejauhan dari Polda, nanti balik lagi ke Samsat. Dari sekarang kita sudah tempatkan personil di situ ya untuk melayani masyarakat yang terkena blokir.
5: Ini ya, jadi ETLA ini sebenarnya solusi penegakan hukum yang lebih transparan dan modern sebenarnya Pak ya, Pak Diri ya. Ini bukti bahwa ETLA itu membuat jalan raya lebih aman, bukan sekedar memperbanyak jumlah pelanggaran yang tercatat. Jadi Anda yang saya pernah dapat kayak gitu masalahnya Pak Diri, penelpon pendengar sini kemudian mengirimkan fotonya. Ya kayak tadi seperti Anda sampaikan, kendaraan yang berpindah tangan tanpa balik nama, kemudian dia dapat. Udah gitu yang pakai orang lain lagi, nggak pakai helm dan sebagainya. Jadi sekali lagi pendengar, Anda yang melakukan hal seperti itu untuk tidak lagi, karena ini ada penerapan ETLA, ini perlindungan Anda dapat dilihat langsung melalui ETLA tersebut. Baik, di 0811-4560-3908 Anda bisa bersama kami untuk pagi ini, seperti janji saya awal bersama Anda yang akan menyampaikan apa keluhan dan undang-undang Anda kepada Pak Dir. Mungkin sekaligus bisa menyampaikan apa menjadi perhatian utama dari teman-teman. Selamat pagi, Rari.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suwandi langsung ke Pak Dir lantas, Pak.
6: Iya, Pak Iswan. Mas Diko,
5: ya.
6: saya dengan Pak siapa itu, supaya saya tahu, saya minta nomor telepon, Pak. Karena saya, Pak, ini sudah tua, sudah lama. Saya punya punya organisasi dari tahun 88. Saya sudah tahu itu semua kendala. Cuma saya tidak mau itu kirim-kirim foto itu. Banyak video-video yang pelanggaran dengan saya, Pak. Cuma
5: yang
6: saya,
5: apa, Pak? Dalam artian apa nih, Pak? Bapak temukan pelanggaran di jalan, ya, gitu?
6: Kendaraannya, ada yang tidak pakai helm, itu banyak, Pak. Jadi saya ini lama hidup. Saya yang pertama itu...
5: Ya, Pak?
6: Ketika ada operasi itu, Pak, itu mungkin dievaluasi, Pak, seberapa peningkatan pengurangan kecelakaan dan berapa persen peningkatan kelengkapan motor. Ini operasi ini sekian persen, sehingga kita sebagai pelayan masyarakat betul-betul tahu dilayan, berarti masyarakat yang begini-begini, mari kita layan. Yang kedua, Pak, masyarakat takut sekarang ini untuk melaporkan begini-begini karena banyak pengalaman tidak, ketika dia melapor begini takut tidak ada perlindungan, bahkan dia jadi tersangka balik. Itu yang ditakuti masyarakat, apalagi kita punya Om itu, baik uangnya pergi, dia tidak mau ke kantor polisi. Kemudian ini juga, Pak, ada dia seragam coklat itu, saya lihat ada itu yang pakai motor, terutama motor dulu itu, Terus King itu, ada yang tidak pakai ini, Pak, ada, cuma saya foto itu,
5: tapi akhir anggota, Pak, ya.
6: Ya, karena saya tahu di mana yang di perempatan, Pak. Cuma saya tidak tahu lagi. Ini adik-adik saya yang begitu-begitu itu. Saat operasi itu, Pak, motor tidak lengkap itu, kalau menurut idenya orang tua ini, orang yang Om Suan, supaya itu masyarakat itu sikapnya, karena kita ini merubah sikap ini tidak gampang, Pak, menjadi orang ini taat. Maksud saya, Pak, tidak usah diangkut, dikumpul, Pak. Di data saja itu, minta tolong dengan RT melapor di situ, sehingga data itu kita persuasif, kita datang. Karena masyarakat sekarang ini harus anjang sana kita, Pak, baru tobat. Apalagi ketika operasi itu, Pak, dia tahu informasinya, banyak yang kumpul itu menunggu setelah selesai operasi berarti. Kira-kira itu berapa ratus motor itu bisa lengkap, Pak, kira-kira sembunyi begitu. Takut-takutan. Karena di masyarakat ini, Pak, ada namanya tudelagar. Itu yang terakhir, yang terakhir, itu satu operasi. Tentu, Pak, saat masyarakat itu ada perasaannya takut, ada tidak punya uang, tentu kita apa namanya, mari kita tolong, Pak. Ketika terdata di RT itu, kita datang, sehingga barangkali dicicil, Pak, itu pembayaran surat motor apaannya begitu itu, bagaimana caranya melalui RT. Iya, karena begini, Pak, dealer saja bisa mencicil motor itu. Bayangkan, Pak, motor dikumpul di sana itu.
5: Jadi pelanggaran harus dicicil juga gitu jadinya, Pak, ya. Oke. Baik.
6: Itu saya kasihan, mumpung ini orang tua ini apa tidak lama mati orang tua ini.
5: Oke, silakan, Bapak.
6: Kemudian yang terakhir, Pak. Kebetulan ada Piala Dunia ini, Pak. Mari kita bareng kali nonton di mana itu? ada di situ dipasang CCTV, Pak, sehingga kita mari kita sama-sama di situ, di samping ada iklan barangkali.
5: Oh, sekaligus sosialisasi. Baik, baik.
6: Iya, oke. Begitu dah. Mas, saya mau lihat Mas Joko ini yang reporter.
5: Jangan ini, saya, Pak. Oke, oke, okay, okay, baik, iya, baik. Iya. Oke.
6: Okay. Saya minta nomornya Mas Joko.
5: Baik, baik, baik. Saya, baik. Okay. Baik, terima kasih, Bapak.
6: Pak, mohon maaf, Pak. Saya 61 tahun, Pak.
5: Oh gitu. Baik.
6: Saya mohon maaf.
5: Baik.
6: Terima kasih banyak.
5: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswan di Kawatuna. Jadi yang pertama tadi terkait dengan pasca apa operasi patu ini, teman-teman bisa mempublikasikan nggak apa semua yang menjadi jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran dan dampaknya mungkin terhadap angka kecelakaan. Satu dulu itu Pak. Nanti ya, saya runut satu-satu habis.
4: Oke. Okay, silakan. Bisa Pak. Jadi kita setiap harinya itu Pak, itu kita memang melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi. Okay. Ya, jadi di situ kita melihat dengan adanya operasi ini berhasil nggak, seperti saya bilang tadi. Okay. Intinya indikator, salah satu indikator operasi itu berhasil adalah menurunnya tingkat kecelakaan dan pelanggaran. Jadi kita tiap hari menganep. Jadi itu bisa juga di jadi konsumsi masyarakat, seperti saya bilang tadi. Karena masyarakat ini adalah memang kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi kita berikan pelayanan yang paling baik buat masyarakat. Nah, kemudian untuk itu pasti Pak, untuk kegiatan-kegiatan itu biasanya kita memang publikasi. Pak, kalau pasti akhir operasi itu juga biasanya kita juga memanggil mungkin ada wartawan dan lain sebagainya, kita mempublikasi hasil dari operasi patu yang sudah kita laksanakan. Apakah operasi patu itu memang berhasil menurunkan tingkat kecelakaan atau menurunkan tingkat pelanggaran atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya berhasil, nah berarti itu bisa buat pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan operasi selanjutnya. Sebaliknya juga kalau misalnya belum berhasil, itu juga bisa menjadi pedoman kita sehingga melaksanakan operasi selanjutnya kita mungkin melakukan cara bertindak dengan pola yang berbeda. Nah, jadi kita bisa sekarang jalannya transparan Pak ya. Jadi semua hasil kegiatan ini operasi, misalnya pelanggaran yang terjadi selama operasi patu bisa dilihat langsung ya. Jadi kan memang kita publikasi kepada masyarakat biar masyarakat tahu hasil dari operasi patu ini.
5: Oke. Okay. Ya. Tadi yang kedua, kalau saya nggak keliru tadi disampaikan bahwa ketika temukan pelanggaran mau lapor di mana misalnya, kan ada versi-versi tadi Pak Iswan tadi bahwa ketika mereka menemukan ada orang nggak pakai helm, ada anggota yang mungkin nggak lengkap dan sebagainya, bisa nggak langsung dilapor ke teman-teman misalnya di telantas sendiri, seperti apa Pak?
4: Yeah. Laporannya. Jadi tadi kan mungkin pelanggarannya bisa diklarifikasi Pak ya. Kalau mungkin pelanggaran lalu lintas silakan Pak, silakan, pintu kita juga di direktorat terbuka. Dan nanti kalau pelanggaran-pelanggaran juga yang bersifat umum, kita kan juga di polisi kan ada bit propam. Nah, di situ kan ada memang yang khusus untuk menangani anggota-anggota yang mungkin ya dalam tanda kutip dia bermasalah. Jadi bisa dilaporkan Pak. Jadi kita juga terbuka Pak kepada masyarakat yang ingin melaporkan, terutama untuk melaporkan mungkin seperti tadi bilang ada anggota mungkin bukan anggota lantas atau anggota yang pakai tadi kalau nggak salah naik RA King Pak ya, nggak pakai helm, silakan Pak dilapor. Dan ini juga saya juga menekankan kepada Bapak Kapolda, juga menekankan kita juga selain menertibkan masyarakat, kita tertibkan dulu anggota-anggota yang di dalam. Jangan kita nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar ternyata seperti Pak Isana dibilang ya, masih banyak anggota yang belum pakai helm, menggunakan kendaraan roda 4 masih belum pakai safety belt dan lain sebagainya. Jadi kita juga menertibkan anggota-anggota kita ya, terutama anggota Polri untuk itu, untuk senantiasa tertib lalu lintas sehingga bisa menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat sekitarnya.
5: Iya. Jadi mungkin bisa melalui call center ya Pak, di call center di 110 ada juga
4: bisa,
5: aplikasi
4: Pak,
5: ya. Polri yang super app itu ada, singkat saya ada Dumas Presisi gitu ya.
4: Ada juga
5: banyak sih. Pak. Jadi ya, atau mungkin kalau Komi ada waktu banyak bisa langsung ke kantor polisi aja, kantor polisi lalu lintas yang terdekat, bisa ke Satlantas Polres. Atau mungkin untuk mencocokkan jika laporan Anda itu supaya lebih formal lah, seperti itu.
4: Iya.
5: Dan tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Pak Dilantas, tapi mungkin Pak Dilantas bisa mengulangi lagi ke Pak Iswan. Tadi katanya bagaimana dengan orang yang menunggu razia itu dan kemudian selesai razia baru jalan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Dilantas, Pak Iswan, bahwa ini bukan persoalan apa, silakan saja kalau merasa lengkap, kaca spionel ada, kemudian pakai helm, nggak masalah kan Pak ya?
4: Nggak masalah Pak. Yeah. Nah, jadi saya tekankan lagi Pak, jadi kita melaksanakan kegiatan razia secara stasioner ya. Jadi di tempat, mungkin salah satu tempat, ya mungkin di sini, mungkin nanti pelaksanaan di Jalan Kartini misalnya Pak ya. Jadi yang kita jaring itu adalah masyarakat yang tidak menggunakan kelengkapan. Ya seperti dia nggak menggunakan helm, itu otomatis akan kita tindak. Tapi kalau masyarakat yang sudah lengkap menggunakan helm, ya kemudian plat nomornya ada, spionnya ada semua, tidak mungkin kita tindak Pak. Ya, jadi nggak perlu masyarakat sampai ya emang fenomena seperti itu Pak ya. Karena selama kita kalau misalkan kegiatan operasi, ya kemudian kita lakukan kegiatan rahasia, jadi mereka karena merasa nggak punya SIM. Ya, jadi mereka nunggu memang, nunggu di satu tempat. Nah, jadi setelah selesai kegiatan operasi baru mereka jalan. Lah itu Pak. Jadi emang tugas berat kita Pak, ya tadi juga tugas berat dari Pak Isanya juga. Jadi saya mohon bantuan Pak Isanya mungkin sebagai tokoh yang dituakan di kampungnya atau di wilayahnya. Jadi sama-sama lah kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa tertib berlalu lintas ini bukan untuk siapa-siapa tapi buat kita sendiri agar kita selamat sampai dengan tujuan.
5: Oke. Okay. Ya, jadi ini teman-teman dari di lantas juga memastikan bahwa penindakan seperti sampaikan tadi awal bahwa melalui etle dan tilang manual itu dilakukan secara konsisten. Jadi tidak ada tebang pilih sini ya, Pak. Pilih tebang pilih dan seterusnya lah gitu. Pak, saya ada WA lagi nih Pak dari Ibu Rina. Pak Joko, kalau misalnya plat daerah lain terus kena tilang di Palu, kita penindakan dan bayar dendanya di Palu juga ya? Komentarnya Pak.
4: Bisa Pak. Jadi sekarang kalau sistem sekarang misalnya dia ibunya ini mungkin plat nomor daerah Pak lain Pak ya, terus tercapture oleh etle ya. Jadi kalau prosedurnya sekarang kita memang kita yang mengcapture, memvalidasi kemudian kita kirim ke Polda yang mungkin tempat misalnya di Sulawesi Selatan misalnya ya. Jadi kita infokan ke Polda Sulawesi Selatan, kita kirim ke sana bahwa yang bersangkutan ini telah melanggar di Palu. Nah, tapi untuk pembayarannya bisa dilaksanakan di sini, Pak. Ya, karena sekarang kan sistemnya sudah online ya, jadi bisa kita bayarkan di tempat di mana kita melanggar meskipun itu kendaraan dari luar daerah.
5: Oke, okay, berarti Ibu Rina tidak masalah Ibu, silakan. Berarti kalau misalnya Ibu platnya Kendari ya, Kendari. Kalau Ibu platnya DT, bayar nanti di sana Pak ya, terconnecting berarti ya.
4: Iya, langsung. Pak, sekarang sudah online. Nanti ke depannya Pak, mungkin sekarang masih belum ya, tapi ke depannya dari Pak Kakorlantas akan membuat sistem ini online Pak. Jadi nanti ke depannya ya mungkin belum tahun ini atau tahun depan, jadi kita untuk pembayaran juga mungkin pajak tahunan terus 5 tahunan juga kita bisa membayarkan di tempat kita berada seperti sekarang membuat SIM ya, tapi itu untuk ke depan, untuk saat ini masih belum, tapi nanti ke depannya juga Korlantas ini akan memanjakan masyarakat. Jadi intinya itu ya dalam tanda kutip akan memanjakan masyarakat dengan memberikan ya pelayanan seperti itu. Jadi nggak perlu masyarakat itu harus kembali lagi ke kampungnya mungkin untuk memperpanjang dan lain sebagainya. Kedepannya akan seperti itu.
5: Dulu kan ribet banget Pak ya, kita harus ngurus keluar pulang ya, lagi.
4: Iya benar Pak.
5: Minta ke teman-teman untuk saling apa bantunya untuk misalnya di daerah platnya F atau E atau B itu misalnya ke daerah lain. Ya kita punya 5 menit terakhir ini Pak Dir. Sejauh mana kombinasi antara etle dan tilang manual itu dalam operasi patuh Tinombala 2026 itu menciptakan apa efek jera yang berkelanjutan, bukan semacam kepatuhan yang sementara kan. Ada digabung, ada combine antara etle dan juga tilang langsung.
4: Iya Pak, jadi terima kasih ya Pak. Ini etle, non etle, teguran itu adalah salah satu upaya dari kepolisian negara Indonesia khususnya lalu lintas ya, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketipan dalam berlalu lintas. Tapi intinya seperti saya bilang tadi Pak ya, jangan pas setelah operasi patuh terus masyarakat balik lagi sebenarnya. Jadi intinya itu adalah kuncinya itu adalah kesadaran dari masyarakat ya. Jadi kunci utamanya itu adalah kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Ya, jadi seperti itu saya ulangi lagi Pak ya, jadi kuncinya itu adalah kesadaran masyarakat. Kalau kita ya Direktorat Lalu Lintas ini cuman bisa mengingatkan ya, mengingatkan dan menindak ya, tetapi kalau yang diingatkan dan ditindak juga nggak sadar-sadar, nah itu adalah juga tanggung jawab kita bersama seperti saya bilang tadi. Ini bukan tanggung jawab dari Direktorat Lalu Lintas saja ya, tapi tanggung jawab dari semua stakeholder yang ada, dari baik pemerintahan daerah ya instansi yang terkait, dan kuncinya adalah masyarakat itu sendiri dalam peralatan. Jadi rekan-rekan atau masyarakat sekalian, ya, jadi diharapkan dengan adanya operasi patuh ini, jangan kita menilai penindakannya secara etle, non etle maupun dengan peneguran atau edukasi, tapi kita tanamkan dari sekarang, ya, tertib berlalu lintas dan budayakan tertib berlalu lintas. Seperti ada dulu saya pernah diingatkan, ya, kebetulan saya juga muslim, Pak, ya. Jadi kalau ibadah itu memang harus dipaksa, ya. Dipaksa, terpaksa, akhirnya apa? Akhirnya jadi terbiasa. Nah, itu mau kita buat orang tertib berlalu lintas seperti itu. Ya, kita dengan operasi ini kita paksa mereka untuk senantiasa, mungkin kalau yang pakai kendaraan roda dua, dia harus pakai helm kemanapun dia pergi, meskipun cuman beli di jarak 100 meter, alasannya kan biasa seperti itu, Pak. Masyarakat, Pak, cuman deket aja, Pak, di depan situ, kita cuman mau beli jadi gak pakai helm lah. Itu bukan masalah deket atau jauhnya, ya, jadi kita paksa masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Yang kedua, dengan adanya itu jadi masyarakat jadinya terpaksa, ya, melakukan hal tersebut, tapi dengan adanya dipaksa, terpaksa, akhirnya ya itu, Pak, karena dia udah kebiasaan itu, jadinya akhirnya terbiasa lah. Itu kita ingin wujudkan itu di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Jadi kita harapkan, ya, dengan operasi ini kita paksa masyarakat untuk tertib berlalu lintas, ya, jadi masyarakat terpaksa untuk tertib berlalu lintas, akhirnya, ya, mereka akan terbiasa dengan tertib berlalu lintas. Dengan adanya itu berarti otomatis keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Polda Sulawesi Tengah akan terwujud.
5: Oke lah, karena Bapak tadi menyebutkan terkait ibadah, berarti kurang lebih kayak gini deh, Pak. Jangan nunggu tua baru sholat, gitu, ya. Sama juga, jangan nunggu ada polisi baru mau tertib, kan kayak gitu jadinya, ya. Jadi teman-teman dan juga pendengar RRI di luar sana, ini sekali lagi operasi Patuh Tinombala 2026 ini akan dimulai hari Senin tanggal 8 sampai 21. Lama bener, Pak, ya?
4: 14 hari.
5: Jadi 8 sampai 21, Anda juga tidak perlu khawatir seperti sebelum-sebelumnya razia, ya, lewat aja lah kalau memang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor, pakai helm misalnya kalau pakai kendaraan roda 2, safety belt juga harus dipasang dan seterusnya. Jadi ketika lihat etle juga jangan juga langsung terobos ketika lampu masih merah dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Dilantas sudah bersama RRI Palu. Sehat selalu, Bapak. Sukses buat teman-teman yang akan bertugas dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 untuk operasi Patuh Tinombala 2026. Dan pendengar, saya Joko Nocia Sujari. Terima kasih dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini di program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Iya. Dan saya Waode Rina Mustika di pagi menjelang siang ini ya, kembali menyapa Anda sekaligus menemani rekan saya Joko. Kayaknya udah ngantuk dia dari subuh ya.
2: Habis makan bubur. Sehat ya.
1: Oh, Masya Allah rezeki hari ini ya, luar biasa. Terima kasih untuk orang baik.
2: Iya, betul-betul. Itu orang kalau di Manado, karena kita ada lebih utara sebelah. Di Manado dipenama bubur, ndak war-war. Iya, memang. Dia memang campuran banyak-banyak. Banyak,
1: gitu. Banyak dia campuran. Bedanya dari warna mungkin ini tadi ya. Oke, di balik daripada sarapan kita pagi ini, kita bahas lagi untuk
2: apa ya? Jadi mereka berprestasi, mereka bisa gitu ya. Jadi itu beragam itu. Jadi sekali lagi beragam itu belum tentu itu kita harus seragam itu kan, kayak gitu Rin ya.
1: Iya, karena jadi, namanya ruang disabilitas dan juga inklusi ini kita angkat bagaimana mereka bisa menginspirasi kita juga begitu ya. Tidak melulu harus sempurna dulu nih. Betul. Untuk bisa menginspirasi. Buktinya kayak Putri Aryani ya. Ini sampai mendunia bahkan dengan suara emas yang ia miliki. Itu kan menginspirasi juga.
2: Betul. Jadi ketika minggu kemarin ya, saya sama teman-teman yang
1: dari SLB ABC gitu ya, Muhammadiyah.
2: Oh, ABC namanya. Oke. Jadi itu teman-teman itu ada disabilitas fisik kan banyak ya, yang sensorik itu tuna netra, tuna rungu. Karena kemarin saya sama-sama teman-teman dari tuna netra dan juga tuna rungu gitu ya.
1: Yang ahli pantomim itu juga.
2: Iya, memang cocok banget. Kemudian apa ya, fasilitas fisik mereka itu di beberapa tempat juga sudah diberikan benar-benar sebuah ruang yang inklusi lah. Misalnya ada kursi roda, ada lift, ada huruf braille. Kalau berbicara dengan huruf braille, saya ingat kawan saya juga minggu kemarin ketika saya diskusi sama teman-teman dari SD itu, dia malah tanya dengan usia segitu aja dia nggak ngerti gitu loh. Dia belajar pakai apa itu ya bro ya, pakai huruf braille apa itu gitu. Jadi mungkin dia karena ketidaktahuannya dia juga teman ya, padahal dia lebih dia normal sebenarnya. Kan ada huruf braille ya, yang dipelajari sama teman-teman.
1: Tapi benar, saya pun kemarin sempat mencoba ya dari rumah merah putih. Itu ada huruf braille itu, kita cuma meraba betul. Saya nggak dapat itu huruf A atau huruf B itu nggak bisa saya rasa loh.
2: Ya Tuhan itu kan kasih kelebihan pada seseorang yang kita anggap punya kekurangan kan, kayak gitu ya. Jadi mereka kalau kita kan biasa baca screen reader itu, tapi kalau mereka tuh ada dokumen yang bisa dibaca sama screen reader, mereka sendiri yang ngerti gitu. Oh ini A, ini B, ini C gitu lah. Nah, sama aja kalau kita lihat, emang mereka bisa pesan ojol, bisa pakai aplikasi yang pakai HP kan teman-teman juga yang tuna netra itu ya. Pakai, ternyata bisa juga gitu.
1: Kadang saya tuh kalau misalnya mau koordinasi soal apa, saya maunya ngobrol aja kan, bicara langsung, tapi dibalas loh sama dia di WA, maaf saya lagi rapat. Loh, oh bisa bisa berarti dia nulis gitu kan tanpa harus melihat. Ya tadi itu mungkin sudah ada kecanggihan yang diberikan dari smartphone yang ia miliki gitu kan.
2: Iya, jadi sekali lagi untuk ruang inklusi, kalau kita berbicara tentang ruang inklusi atau inklusi sosial itu kan kita berikan kesempatan kepada mereka, dalam artian ketika mereka sekolah seperti teman-teman kemarin yang sekolah di SLB dan sebagainya itu tidak diskriminatif lah kita di sekolah atau di tempat kerja. Kan sekarang pemerintah juga memberikan ruang ya buat ASN, pada teman-teman yang difabel juga kan, kesempatan kerja yang setara, kemudian apa ya, melibatkan mereka dalam kegiatan masyarakat. Makanya wisdom saya kemarin ke apa, kepala sekolah, gurunya ya, Ibu Guru Yanti. Ibu Yanti. Mereka ternyata juga dilibatkan dalam kegiatan masyarakat juga.
1: Contoh kayak kemarin pelepasan kafilah MTQ Palu, Abid yang anak SMP kemarin itu masuk loh jadi salah satu salah satu peserta untuk ini apa namanya, musabaqah tilawatil Quran.
2: Iya, makanya apa ya, wajiblah kita bersyukur ya. Saya jadi semangatku kemarin itu jadi semacam, kalau di lagu itu kan adalah ya, ketika kita agak lemas-lemas ada shocking ya, ada lagu yang ya. Sesokingku ke Abid kemarin, Ade itu gitu. Ketika saya ajak ngobrol dia itu kemarin, kalimatnya itu aja, biasa aja sih ya. Jadi kesannya dia gak merasa terbebani dengan apa yang diberikan Tuhan ke dia.
1: Itu karena apa? Karena orang tuanya juga sangat mendukung dan sangat selalu hadir di setiap kegiatannya Abid. Saya off airnya itu sebelum masuk, saya ngobrol kan sama orang tuanya. Ternyata anak itu bukan bawaan lahir, cuman perjalanan 3 bulan katanya dia panas tinggi yang akhirnya ada kayak menutup di penglihatannya sampai di India loh, kasihan dia harus berobat.
2: Oh gitu.
1: Umur 3 bulan dia harus ke India untuk bisa mendapatkan pengobatan itu. Tapi ya Tuhan mungkin masih berkata jangan dulu ya, dengan seperti ini pun dia ternyata bisa gitu kan. Jadi ya seperti itulah.
2: Iyalah, jadi sekali lagi pendengar, penyandang disabilitas itu kan seperti di awal tadi kami sampaikan tuh bisa dan berhak bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang tidak memiliki disabilitas ya, yang sempurna. Dalam konsep inklusi sebenarnya tidak ada pembatasan mana orang normal, mana orang yang sebenarnya bukan tidak normal sih kalau saya sih. Allah kasih kelebihan sih ke mereka. Kalau saya tidak sepakat ada orang menurut enggak normal.
1: Dan sekarang pun juga mungkin ini untuk masyarakat umum, kita tidak boleh lagi mengatakan mereka itu apa ya, teman-teman cacat atau penyandang cacat. Tapi kita bilang mereka itu difabel ataupun yang punya hambatan begitu ya. Ya mereka bisa, mereka berkarya, mereka menginspirasi.
2: Jadi apa yang tepat itu adalah semua orang setara lah sebagai manusia, Erin ya. Gitu ya. Karena apa yang dibutuhkan dalam pergaulan itu bukan persoalan kesempurnaan fisik. Kalau kita melihat dari fisik nggak ada yang sempurna sih. Kalau saya mau dia sehebat artis, mau kelas apapun, dia mau brand ambassador apapun, nggak ada yang kesempurnaan fisik gitu.
1: Jadi kita bisa bersinar di tempat yang benar-benar apa ya, pas untuk kita kan. Jangan juga kita paksakan diri kita untuk bisa masuk, ibarat beli sepatu kalau kita belinya kekecilan itu pasti akan membuat kaki kita lecet kan, sakit. Ya seperti itu, belilah yang pas atau beradalah di tempat yang pas. Jangan kita paksakan kalau memang kita tidak mampu, seperti itu.
2: Iya, saya kemarin apa ya, walaupun kita agak sedikit terkendala juga ketika kita berbicara. Kalau yang sama tuna netra mungkin bisa ya, tapi yang ke siapa kemarin saya lupa sih namanya satunya.
1: Rifki ya.
2: Itu kan karena dia adalah tuna rungu, kita agak kesulitan juga untuk di situ ya. Jadi kita juga perlu menyesuaikan, perlu menyesuaikan dengan mereka. Bukan dibatasi loh, tapi perlu menyesuaikan karena cara komunikasi yang berbeda, misalnya bahasa apa ya, bahasa isyarat dan sebagainya. Waktu respon itu lebih lama. Kita harus banyak bersabar ke mereka atau mungkin akses fisik yang lebih inilah. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar kepada mereka. Kita bisa berteman, tetap berteman karena mereka adalah bagian dari kita juga gitu ya. Bisa berteman, bisa terus mengajak untuk bersosialisasi bersama. Makanya RRI itu terus mengudara untuk Indonesia gitu. Hadir dengan program-program seperti ini ya.
1: Bahkan mau untuk kayak kemarin komunitas, kita juga mengundang teman-teman dari tunarungu juga ya. Walaupun ya itu tadi ada keterbatasan di saat mereka harus mengartikan dulu apa yang kita tanya. Karena pendengarannya begitu tipis dan mengeluarkannya pun juga terkadang tidak begitu jelas begitu ya untuk kita yang mendengarkan. Tapi kalau misalnya sesama teman yang mempelajari bahasa tubuh itu, pasti itu sangat jelas apa yang mereka ingin sampaikan.
2: Iya. Jadi saya satu yang kemarin saya dapat sih, kemarin ketika ada bahasa isyarat itu yang terima kasih begini, sama-sama.
1: Terima kasih
2: sama-sama.
1: Tangannya di disedekap gitu ya.
2: Begini dan kemudian sama-sama itu seperti kita biasa ngabari ke teman, bro telepon ya,
1: jangan lupa telepon. Tapi dua tangan.
2: Iya, makanya kemarin teman ada yang salah kabar ke saya, ada kan cewek yang lewat, saya bilang terima kasih sama-sama gitu. Lain kan bahasanya.
1: Ada juga yang kayak cium jauh gitu kan, terima kasih,
2: terima kasih gitu.
1: Sama-sama kayak tutup pukul-pukul mulut dua kali.
2: Jadi di Indonesia itu bahasa isyarat di Indonesia itu ada dua. Di Indonesia itu ada beberapa sistem yang paling dikenal. Ada teman-teman yang tergabung dalam Bisindo. Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia. Ini berkembang di komunitas teman-teman kayak Rifki itu di komunitas tunarungu. Kemudian ada SIBI, sistem isyarat bahasa Indonesia gitu. Ini lebih formal, mengikuti bahasa tata bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman lebih belajar di situ ya. Kayak contoh sederhana yang saya sampaikan ke Rina tadi, kayak tangan melambai itu berarti halo, selamat selamat tinggal, bye-bye gitu kayak gitu ya. Jempol itu baik, setuju gitu. Kemudian kemudian gerakan tertentu kayak gini, itu huruf tertentu dalam alfabet isyarat. Misalnya gimana ya? A B C itu ada
1: kalau
2: ada
1: gerakan tertentu.
2: Gak bisa bang, kayak gitu, gak bisa.
1: Gak tau aku
2: gitu ya.
1: Tapi sekarang wali kota pun di setiap postingan Instagram ada, gitu. Itu pasti ada juru bahasa isyarat yang mengartikan benar. Kan
2: kenapa kemudian pertanyaan kenapa penting ya seperti sampaikan Rina, kenapa harus tiap ada kayak talangan di wali kota, kepolisian, gubernur dan sebagainya, kenapa penting harus ada bahasa isyarat ya, karena membantu juga komunitas teman-teman tunarungu gitu kan, bantu teman-teman tunarungu, emang cuma situ aja yang bisa mau dengar berita, saya juga mau dengar gitu kan, gitu ya, mengurangi juga hambatan sosial, paling tidak apa ya, mendorong inklusi di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, jadi harus ada kode-kode kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman itu tidak sesulit dulu lagi sih perkembangan teknologi. Kalau di Indonesia pengembangan edukasi inklusi bahasa isyarat itu sudah banyak. Jadi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu juga mengembangkan itu. Kemudian Kemensos Republik Indonesia di Kementerian Sosial itu ada Komisi Nasional Disabilitas. Sekarang ada Komisi Nasional Disabilitas. Jadi bahasa isyarat itu setara dengan bahasa bahasa lisan sih, bukan bahasa tambahan atau kurang gitu. Jadi kita juga harus banyak belajar ke mereka, ke teman-teman kayak gitu.
1: Dan juga untuk supaya kita punya rasa syukur yang banyak ini, mungkin kita bisa jalan-jalan ya ke sekolah-sekolah luar biasa, SLB-SLB yang ada di Kota Palu. Saya pernah nih waktu umur waktu 2000 belum di Palu saya ya, 2012 ya kalau enggak salah. Saya punya liputan juga. Saya waktu itu masih di TV liputan untuk sekolah ini apa? Bagaimana pembelajaran di SLB? Saya cuma menangis juga. Tidak bisa saya lanjutkan untuk karena itu tadi ya, mungkin kayak kita melihat mereka pun dengan keterbatasannya itu, tapi mereka semangatnya itu loh. Dan itu yang membuat saya rasa cukup sampai menindikan air mata juga pekan lalu, pasti merasa gitu kan, keterbatasan yang mereka miliki itu mereka bisa olah sehingga mereka tidak ingin dikasihani, mereka cuma minta ruang yang sama, mereka ingin berkarya dan menginspirasi tentunya. Ya itu tadi, jadi kita banyak bersyukur bahwa kita pun diberikan dalam hal fisik mungkin tidak kurang gitu ya, bisa berjalan, bisa mendengar dengan baik, bisa melihat keindahan bumi ini. Tapi kalau misalnya kayak kita kurang bersyukur, wah ini coba renungkan kembali deh untuk kayak teman-teman kita kemarin ya, yang tidak bisa sempurna untuk melangkah, tidak bisa sempurna untuk berkomunikasi, tidak ada punya hambatan di penglihatan, tapi mereka selalu bersyukur, fine-fine aja, sudah berdamai dengan itu.
2: Betul, jadi apa ya, kalau pengen pengen ambiar, pengen brebes meli ke sini jadi penyiar RRI di program acara ini, supaya kita lebih banyak-banyak bersyukur ya Rin ya. Saya banyak belajar dari kawan-kawan yang difabel sih, adik-adik saya, anak-anak kita juga sih, belajar bahasa isyarat tadi Rin. Bahasa isyarat itu kan susah banget sumpah, susah gitu. Saya belajar ya gila, kayak kayak A itu ini A ini, ini A katanya, ini A, pakai tangan di kepal, apa sih namanya?
1: Jempol.
2: Ibu jari di samping gitu ya. Kemudian B itu telapak tangan terbuka, jari rapat ke atas ini. B.
1: Oh, kalau saya dulu pernah ya, masih begini, masih anak-anak ya. Kalau kayak A itu jari ini jempol masuk. Ini B ini ya. A itu begini. A jempol dan telunjuk bertemu. Habis itu B, C, D. D itu kayak oke. E. F kayak gitu kan?
2: Iya F gini.
1: G jempol antara telunjuk dan kan H turun.
2: Ke samping.
1: Oh, H begini ya. Terus I kelingking. J
2: kelingking ke atas kalau
1: berputar. J. K.
2: Nah, coba bayangin aja ya.
1: Kita mau ngobrol
2: sebuah kalimat dibuatkan satu kata gitu. Coba.
1: Secepat itu kan?
2: Secepat itu. Berarti Allah kasih kelebihan ke mereka.
1: Iya.
2: Dibanding kita loh, iya kan? Kita cuma kelihatan fisiknya normal, tapi mungkin kita punya nggak punya kelebihan seperti adik-adik kita, anak-anak kita itu ya. Jadi mereka mana ya? Susah kan coba? Nama yu aja susah coba. Dari R, R itu telunjuk tambah jari tengah bersilang. Nah, telunjuk sama jari tengah bersilang. Coba susah nggak gitu?
1: Oh gini ya, R.
2: R.
1: Nama saya Rina.
2: Jari kelingking ke atas. Jari kelingking ke atas yang I kan?
1: Ini kan R I N A ini.
2: N ini N N ya. Ini N kan?
1: Oh ini N.
2: N ini menutup ibu menutup ibu jari.
1: Oh.
2: Ibu jari.
1: Saya kira kayak gini N M.
2: Terus A gitu kan? A, iya kan? Susah kan?
1: Susah.
2: Sebutin namanya susah kita. Jadi Allah punya kasih kelebihan ke adik-adik kita lain seperti itu ya. Jadi apa ya, kita berharap juga ini bisa menjadi edukasi kita bersama sih.
1: Tapi kita patut syukuri juga bahwa sekarang teman-teman yang punya hambatan ini sudah diberi ruang untuk bisa bekerja seperti layaknya yang lain begitu ya. Kayak kemarin saya sempat dapat di apa namanya ini, Alfamidi. Saya bertanya kan, kok gak dijawab? Ternyata temannya bilang, oh kak, minta maaf, dia tunarungu. Oh begitu, tapi ada pinnya sebenarnya. Cuma saya gak baca pinnya itu, bahwa dia adalah pelayan dengan hambatan seperti itu. Ya, oh mohon maaf. Tapi secara kecakapan untuk melayani orang belanja itu, wah tidak kalah dengan yang lain. Cuma bedanya saya kemarin karena bertanya, ini ada diskonnya enggak gitu kan? Enggak dijawab. Rupanya dia memang punya hambatan di pendengaran. Ya.
2: Okay. Oke deh, kita akhiri dulu hari ini.
1: Okay.
2: Kita ketemu lagi dan pendengar di beberapa waktu lain nanti kami akan kembali menjumpai Anda untuk program lainnya. Ada banyak menarik lah program Asa Cita, ada radio, ada sanksi, ada UMKM berbicara.
1: Iya, di sore hari ini, di hari ini aja hari kita ini ada ya. Banyak program ya, ada Deep Talk sebentar nih Deep untuk Talk, pesta ya. Bola, kemudian juga ada Green Radio, ada Ngobras tetap ya setiap malam. Iya,
2: jadi pendengar dan juga pemirsa dapat terus mengupdate informasi melalui RRI Palu. Kayak kita beri dukungan full sepenuhnya kepada Garuda Muda yang terus menjadi juara nih. Semalam lawan Oman itu Oman. 3-0 ya, bagus mainnya. Semakin kita berikan dukungan. Termasuk juga untuk Piala Dunia nanti, nanti bisa dengarkan melalui RRI Palu dan menyaksikan tayangan melalui TVRI bisa juga ya, seperti itu ya. Oke, saya juga menutupnya sejari pamit.
1: Thank you, Rekan Joko. Saya masih akan melanjutkan kebersamaan hingga pukul 17.30 sore nanti.

0: Eh, Arif, Arif, bah pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produk satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di siang hari ini kita kembali informasikan lagi ya bahwa untuk operasi patuh Tinombala Sulawesi Tengah ini akan mulai berlaku di tanggal 8 Juni ya, artinya di hari Senin sampai dengan 21 Juni ada 14 hari 2 pekan. Dan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Pagi tadi sudah hadir Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi Agung Triwidianto mengatakan juga kalau operasi tahun ini mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Nah, menurutnya pendengar, operasi patuh bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas. Tujuan utamanya itu adalah mengurangi pelanggaran, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, serta mengurangi jumlah korban meninggal dunia maupun luka akibat kecelakaan. Dijelaskan pula bahwa pelanggaran yang terjadi yang menjadi prioritas penindakan ini antara lain pengendara yang tidak gunakan helm, melawan arus, ataupun sedang menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu merah, dan untuk yang roda 4 ini ketika tidak menggunakan seat belt-nya ya, sabuk pengaman. Masyarakat jadi tidak perlu khawatir menghadapi operasi patuh selama mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi perlengkapan keselamatan saat berkendara. Dan Dirlantas Polda juga berharap operasi ini mampu meningkatkan kesadaran kita ya masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas itu merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Jadi kita tidak perlu takut begitu ya ketika kita berkendara selama kita tidak melanggar ya, walaupun tadi dikatakan mungkin SIM-nya udah mati belum perpanjang, selama tidak kasat mata ya, kita masih aman. Yang penting kendaraan kita ini lengkap, ada kaca spion ya, plat nomornya terpasang, tidak yang dimodifikasi, knalpotnya tidak brong, kemudian juga gunain helm baik yang membonceng maupun yang dibonceng, tidak melebihi kapasitas kendaraan atau overload ya. Mungkin kalau motor bonceng 3 masih wajar lah ya dengan anak 1, tapi kalau sudah anaknya 3 terus dibonceng 1 motor, waduh itu kayaknya overload. Begitupun dengan kendaraan ya, ketika mungkin bagian atas juga overload, bagian belakang sampai pintu bagasi tidak tertutup, nah itu juga bisa dilakukan penindakan. Jadi jangan lagi kucing-kucingan ya dengan petugas. Kalau misalnya kita merasa kita sudah di jalur yang tepat, kita juga gak akan diperhentikan kok ya. Paling di kalau misalnya ada sweeping begitu, diberhentikan aja, ditanya surat-suratnya, kelengkapannya apa. Kalau semuanya bersih, beres, ya udah jalan, gak usah takut. Ada tadi yang menelpon, kayaknya mau tunggu-tunggu dulu nih, gak bisa putar balik kan, soalnya satu jalur, takutnya putar balik malah malah jadi pelanggaran. Jadi dia menepi dulu nih, barangkali main handphone atau apa sambil menunggu sweepingnya selesai, kan kelamaan ya kan. Mending di apa ya, dilengkapi deh sekarang-sekarang ini untuk kendaraan-kendaraan Anda sebelum nantinya masuk dalam kategori pelanggaran.

0: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.

Pendengar, kita cukupkan untuk menikmati sajian musik dan informasi di siang hari ini ya. Karena sekarang sudah tepat pukul 12. Waktunya kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, sesaat lagi kita juga akan menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Nantikan untuk kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.

0: 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim Asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
0: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
0: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau practice MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio di

0: Antonio dan Fernandes.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan juga baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan ekornya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari dulu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP Jami nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Siang ini kita sudah dibuka dua lagu kepunyaan siapa tadi, Bruri dan Dewi Yul ya, dengan Karisma Cinta. Kemudian juga baru saja berlalu ada Helen Sparingga, Bukan Kau Yang Pertama Tapi Kau Yang Terakhir. Di siang hari ini pendengar, saya Rina kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak untuk bergabung di program Pastela. Pasti Anda suka dengan tembang lama ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Ada siapa nih?
1: Ada Ibu Nuraini ditindaki.
0: Oh, ditindaki. Komi penelpon pertama le. Selamat.
1: Iya, di rumah aku kena dia roro. Itu lambat, terlambat sudah.
0: Kau datang padaku. Mau lagu itu?
1: Aneh itu mau.
0: Boleh. Siapa takut? Versi okay. Versinya siapa itu ya?
1: Tahu.
0: Ai.
1: Ya. Sami maupun sama minta Dianti Cesa. Apa salahku?
0: Oh, itu saja, Pale.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tidak jadi, terlambat sudah ini.
1: Sudah, nanti lain kali.
0: Oke dan saya carikan dulu kalau begitu le.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertugas sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu lagunya Dian Pisesa ya. Apa salahku? Ya bagaimana itu? Apa salah dan dosaku? Lainnya, saya cari dulu apa salahku di belakangnya. Ibu Nur Aini, hampir saya bilang di belakangnya Dian Pisesa. Yo, mo. Di 455, 442 juga boleh. Selamat siang, Pastela. Halo, selamat siang. Di manakah gerangan ini? Kenapa jelek jaringan?
2: Jaringan tidak tahu kenapa ini pengaruh cuaca sto ini.
0: Panas kah di Sunju ini?
2: Tidak panas.
0: Biasa aja.
2: Ini sedang-sedang saja.
0: Ih, Fitri Feras tahu.
2: Sama dengan Kartini, kelihatan dari sini sama dengan Kartini.
0: Jangan salah, Kartini menyala.
2: Menyala yang di dalam,
0: bukan di luar. Di dalam adem. Bang Syahrul, kita temankan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Blade Brothers dulu ya.
0: Judul?
2: Putus di tengah kerinduan.
0: Ih, saya kira di tengah jalan. Mau ditabrak. Putus di tengah kerinduan. Aduh. Padahal lagi sayang-sayangnya itu ya.
2: Tapi saya tahu juga itu salah satu juga lagu favoritnya Mbak Rina juga itu.
0: Iya, kacau, kita dengarkan dulu dan. Ya, saya biasanya kalau kena-kena dengan kehidupan, nah, saya suka itu.
2: pasti Rina ini simpan lagi lagunya itu ya. Makasih banyak Rina.
0: Oke deh, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Syahrun, silahkan nih, masih banyak waktu kita ya. Tapi kayaknya Komiu bergantung dulu boleh. Saya terima dulu kalau begitu nih. Halo Bu Suryani. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk. Tembang lama.
0: Pasti.
3: Masih bisa lagunya Mbak Rina.
0: Nah,
3: saya.
0: Lagu ini yang belum boleh le. Lagunya ini masih bergantung.
3: Boleh jom masuk sebentar boleh.
0: Boleh dong. Gak ada larangan. Yoing.
3: Makasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama Ibu Suryani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, biar yang lain tidak bergantung, kasihannya saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ada Bang Rusdin di Mamboro. Halo. Di siang hari ini mau ditemankan lagunya Kerinduan dari Bob Tutupoli ya. Oke, boleh. Sebentar saya hadirkan ya. Kita coba dengarkan dulu untuk Dian Pisesa. Apa salahku?

0: Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita dengerin tadi 3 lagu lawas nih. Wah, sangat menenangkan di cuaca yang panas ini ya. Halo Pak Kastam.
1: Halo, assalamualaikum Lina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kare bamiu EOC?
1: Aduh, napa ne oleh
0: ha. Kecil sekali suaranya komiu le.
1: Hah?
0: Nah, kok di sini suaranya komiu? Babelo, Nabelo?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Aha.
1: Lagi, Ina?
0: Aha.
1: Hari ini?
0: Aha.
1: Hari paling lengkap.
0: Karena?
1: Hah?
0: Karena?
1: Kita tahu hari Sabtu itu hari yang ke-6.
0: Bulan 6?
1: Satu pada tanggal 6. Bulan 6?
0: 2026. Iya betul kok teh. Halma. Betul. Iya le, pas begitu ya, hari ke-6 di dalam satu minggu, tanggal 6 pula, bulan 6 juga 2026. Aduh, begini tahu tanggal cantik begini kita suruh mau pasang meja panjang ini. Oke, Dangkong, kita mau temankan lagunya siapa nih?
1: Lagunya Deloitte,
0: judul?
1: Pilu.
0: Pilu. Padahal sudah gagah hari, kenapa kau mau cari yang pilu? Pakai es sedikit ya, supaya kita makan yang Indomie.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versinya Deloitte yang kau mau cari ini le. Oke, padahal di sini kita punya versinya Pampers juga, tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan Anda ya. Lanjut di belakang Pak Kastam. Halo, Pastela.
1: Pasti apa ini?
0: Pasti Anda suka Tembang Lama. Waalaikumsalam.
1: Tembang Lama.
0: Komi baru bergabung ini kah?
1: Pernah saya malam.
0: Pernah malam?
1: Iya.
0: Kalau siang ini belum pernah?
1: Iya.
0: Dengan
1: Ibu Rina ini?
0: Betul. Ini dengan siapa, Dan?
1: Dengan Joni.
0: Oh, yang Joni asli.
1: Kamu kaget tuh dengar Joni baru tuh.
0: Di mana lagi alamatnya, Komi?
1: Saya di Tatura.
0: Tatura?
1: Iya.
0: Oh iya, cuma dekat kok. Oke, oh, Bung Joni di Tatura.
1: Dekat dengan apa?
0: Dekat dengan RRI, cuma dekat ya. Kartini,
1: oh,
0: Tatura.
1: Oh iya. Iya. Saya mau pesan lagu.
0: Lagu apa?
1: Rasa Cinta.
0: Boleh. Rasa Cinta le. Karena kami mau bilang tadi dari mau pesan sini. Jadi saya kira Rasa Tambah ya, Rasa Cinta. Siapa yang nyanyi?
1: Cindy Claudia
0: Harahap.
1: Iya.
0: Oke, saya siapkan dulu.
1: Iya, terima kasih Barina.
0: Sama-sama Pak Joni.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sering-sering bergabung le, biar kita bisa makin akrab begitu toh. Nah, Ibu Suryani, terlambat lagi Komio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terlambat lagi. Kau masuk di sini. Penelpon 1-2 boleh kita kasih lagu. Karena yang ketiganya ini kita pilih dari WhatsApp. Ada juga kasihan yang bawa WhatsApp.
2: Oh iya iya. Bagantung jo
0: lagi nih.
2: Belum beruntung.
0: Oh, kalau mau ke Miangas, okay. Mau ikut ke Tatura dulu atau ke Kalukubula tadi nih?
2: Yang ke Kalukubula, Jo.
0: Kalukubula.

0: baru yang itu ya.
1: Oke, makasih
0: Marina. Oke, ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, daripada Komio setengah mati tembus di Pastela, Komio WhatsApp Jo, tolong baca ini. Kayak WhatsAppnya Bunda Ani yang ada di Huntap Tondo. Pura-pura benci dari Titi Sandora. Eh, padahal benci beneran atau sayang beneran ini ya, pura-pura benci. Oke, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih kembali Bunda Ani. Pura-pura benci saya cari dulu deh kalau tiada. Benci tapi rindu Jo. Hei, siapa tuh? Diana Nasution ya. Bukan hanya so gelisah mau karaoke. Oke lah, kita ke Deloitte dulu dan Cindy Claudia dengan Rasa Cintanya.

0: Kita masih punya waktu 30 menit mendengar untuk menikmati lagu-lagu lawas nih. Lagu-lagu yang mungkin kemarin belum pernah lagi kita dengarkan ini, boleh request lagi di RRI Palunya ya. Halo, selamat siang, Pak Stella.
1: Stella, uy.
0: Selamat siang, Pak Stella. Pasti Anda suka dengan tembang lama.
1: Anda suka dengan tembang lama.
0: Yuhu. Nah, itu sama baru dapat yuhu. Kenapa?
1: Sama Mbak Rina yang baik hati.
0: Oh. Sengaja saya tanya ulang biar dicium ulang. Bunda Asmarani, di mana posisi nih?
1: Di Malio.
0: Oke, siang-siangnya mau ditemankan lagunya siapa?
1: Lagunya Mayan Sari.
0: Judul?
1: Tiada lagi.
0: Nau Pumo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rina.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat di rumah.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi. Oke, lagu ini lumayan lama ya. Masih bisa kita pulang balik Maleo kayaknya ini ya. Halo, Pastela. Yuhu. Halo, mana suaranya ini Pak Sugiono? Aduh, terputus. Coba diulang lagi untuk yang mau ikutan di 0811. Tadi Pak Sugiono udah tersambung ya. Halo, Ibu Maspa.
2: Halo juga.
0: Halo Muni. Kabar luar biasa leh. Di Sibalaya mendung kah? Berawan?
2: Mendung tadi, tapi sekarang cerah.
0: Cerah lagi toh? Kita sudah iya. Tiup itu awan dari sini.
2: Oh, sudah begitu. Tiup angin dari situ.
0: Oh, bukan lagi. Habis berguru kemarin sama nenek.
2: Oh, jadi itu air satu gelas kan?
0: Pokoknya. Saya celup dulu tanganku di gelas, baru saya tiup kuku. Oh, mistis semua ini. Kong, lagunya siapa ini?
2: Oh, lagunya Nisha Sria.
0: Judul?
2: Biar semua hilang.
0: Au, yang tadi sudah tiada lagi, yang ini biar semua hilang. Joai, habis.
2: Minum juga satu tandong itu, Rin. Kalau rasa tidak ada, mau di apa?
0: Aduh, kena lagi.
2: Oke, terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca dulu yang sudah masuk lagi di WhatsApp kita ya. Selamat siang. Salam kenal dari Desa Anca, Kecamatan Lindu. Sema Sanganahi. Request lagunya Rafika Duri yang kekasihku yang itu ya. Nanti saya coba cari dulu ya. Pak Sugiono.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Nah, aku ya terputus tadi leh.
3: Nah, dasar itu. Keduluan orang.
0: Akhirnya, akhirnya komio di bangku belakang. Jadi ikutan aja dulu kalau begitu leh.
3: Oh, bergantung
0: saya. Bergantung betul. Ada Mayang Sari, ada Niki Astria, ada Rafika Duri.
3: Kalau bergantung ini berarti mesti pegang kuat-kuat ini.
0: Apa dan?
3: Lagu yang kami putar tadi bilang sama macam bukan lagi tembang lama, lama sekali.
0: Yang mana? Benci-benci tapi apa gak? Bohong.
3: Bukan ada tadi yang lagu barusan diputar tadi terakhir.
0: Iyo. Titi Sandora tuh. Pura-pura benci.
3: Tidak, belum lahir kita suara lagu itu nanti.
0: Buka main. Nanti kita cari lagi yang lebih lama lagi. Angkatannya Ida Laila.
3: Iya. Itu berarti bukan tembang lama, itu tembang lama sekali.
0: Oke, dong.
3: Kalau begitu saya gantung dulu.
0: Iya. Makasih kencangan, pegangan.
3: Iya.
0: Oke, siapa tahu masih ada satu segmen nanti sebentar boleh gabung ulang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong, jadi tunggu-tunggu Jo, barangkali masih ada lagi satu segmen di siang ini kita akan hadirkan untuk Anda semua.

0: Okay, ini sudah di segmen terakhir kita pendengar ya untuk Pastela siang ini. Pak Ali, silakan bergabung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dari tadi pengusahanya atau baru mau dengarkan ini?
1: Lagunya Kuslut.
0: Mm-hmm.
1: Apa itu?
0: Apa? Kecil sekali suaranya Kumile.
1: Sudah lupa.
0: Hah?
1: Muda mudi.
0: Bagaimana?
1: Muda mudi.
0: Muda mudi.
1: Iya.
0: Oke, soalnya kecil sekali suaranya nih.
1: Oke.
0: Yo.
1: Salam sehat selalu.
0: Kembali kasih. Iye.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Giliran akhir aja baru besar gitu ya. Oke, lanjut lagi di belakangnya Pak Ali tadi ya di Taipa. Saya ke tombol tutup nih. Menjumpai Bunda Sri. Halo.
2: Halo sayang.
0: Halo Muni.
2: Papito.
0: Hah?
2: Papito.
0: Tidak le, belum.
2: Pantas kamu tidak ada.
0: Apa belum kembali? Kita punya akun.
2: Oh.
0: Komio ditemani lagunya siapa ini? Lagu penutup kayaknya ya.
2: Oh.
0: Jadi
2: tiada lagi lagu.
0: Masih boleh satu.
2: Oke, filosofan yang panjang masih ada kah?
0: Dari Anci. Siapa?
2: Panci Ance.
0: Panci Ance. Oke. Yeah. Saya kira tadi yang ya, Muksin Alatas.
2: Sedikit waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah di cepat apa jodohnya.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Bunda ya, Sri ya. Yuhu, oke deh.
2: Selamat siang.
0: Ini kalau melihat durasi lagu sama dua lagu ini gitu ya, kayaknya pas di pukul 14 nantinya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang siang hari ini tadi ikutan melalui WhatsApp juga ya. Ada Ibu Tia Karaja Lemba, ada siapa lagi semua, ada Ibunda Ani, ada Arnold Nicholas Tentena. Mohon maaf untuk teleponnya belum bisa kita terima siang hari ini. Muda Mudi dari Kus Plus dan juga ada Ance Pance ya. Mengakhiri kebersamaan kita untuk Pastela.

0: 1.
1: Info Pro 1.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita kini masuk dalam buletin siang Info Pro 1 edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk berita pertama. Gubernur Sulawesi Tengah merespon positif upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah bagi masyarakat tidak mampu. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung program perumahan nasional melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi dengan instansi terkait. Salah satu langkah yang dilakukan adalah sinkronisasi program perumahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain mendukung program 3 juta rumah, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Berani Bedah Rumah. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian yang kurang layak agar dapat memperoleh tempat tinggal yang aman dan sehat.
4: Di kita dapat 1.300 intervensi pemerintah provinsi, ini kita tahun ini kira-kira sekitar 500-an rumah.
5: Dan itu semua bagi yang berhak, Pak ya?
4: Bagi yang DTSN, desil 1 sampai desil 4. Dan kita khusus provinsi, programnya itu tuntas. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan stimulan, bukan, tapi tuntas. Kemarin kita sudah uji coba di 5 kabupaten, alhamdulillah tuntas dengan anggaran kurang lebih yang 90 juta satu rumah.
3: Menurut Gubernur Anwar Hafid, kebutuhan rumah layak huni masih menjadi tantangan di Sulawesi Tengah sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaiannya. Berdasarkan data pemerintah daerah, masih terdapat puluhan ribu rumah tidak layak huni yang memerlukan perhatian dan penanganan secara bertahap. Dirinya optimis program penyediaan dan perbaikan rumah akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan kawasan pemukiman yang lebih tertata di Sulawesi Tengah.
1: Info Pro 1.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah terus berupaya melakukan penanganan bencana di tengah keterbatasan anggaran dampak efisiensi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bencana, termasuk dengan kalangan para pengusaha. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengakui kondisi efisiensi anggaran membuat ruang gerak BPBD Sulawesi Tengah terbatas, khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian, keterbatasan anggaran dampak kebijakan efisiensi tidak menyurutkan langkah BPBD dalam penanganan bencana.
7: Kami ini kan sesungguhnya dengan adanya efisiensi kami hampir tidak punya biaya. Jadi kami gunakan, karena penanganan bencana itu ada 3 pihak yang harus berkolaborasi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, pihak pengusaha. Kayak kami dalam hal ini mencoba melibatkan para pengusaha atau pengusaha di sekitarnya untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak dengan bencana.
6: Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, menegaskan penanggulangan bencana diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk dari sektor swasta. Karena itu BPBD Sulawesi Tengah berupaya membangun kerjasama dengan para pelaku usaha. Pihaknya berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dari kalangan dunia usaha terus tumbuh sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif, meski di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah.
1: Info Pro 1.
2: DPRD Kota Palu mengapresiasi langkah pemerintah Kota Palu dalam menerbitkan edaran dan penertiban plat kendaraan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
0: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu mendukung langkah pemerintah Kota Palu yang mewajibkan kendaraan berplat nomor luar daerah untuk melakukan mutasi dan menggunakan plat nomor lokal apabila beroperasi secara tetap di wilayah Kota Palu. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli menilai, kebijakan tersebut penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi di Kota Palu turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut hal ini telah lama diusulkan oleh Komisi B DPRD kepada pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Peralihan plat nomor kendaraan ini diperlukan karena kendaraan yang memiliki plat nomor luar daerah menggunakan infrastruktur jalan Kota Palu yang memerlukan biaya pemeliharaan. Karena itu, pajak kendaraan dinilai penting untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur jalan.
8: Hal ini juga sudah diusulkan, disampaikan, disarankan oleh Komisi B pada setiap rapat mitra dengan Badan Pendapatan Daerah agar kendaraan-kendaraan yang berplat nomor di luar Sulawesi Tengah itu seyogianya merubah platnya ke plat DN atau plat Kota Palu agar kemudian mereka bisa berkontribusi ya terhadap pajak kendaraan bermotornya. Jadi itu sudah sejak lama sebenarnya, sudah dari sejak tahun kemarin itu kami di DPRD Kota Palu sudah memberikan saran kepada pemerintah Kota Palu.
0: Rusman menambahkan, implementasi surat edaran wali kota ini akan terus dievaluasi dengan melihat respons dari masyarakat Kota Palu. Ia turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Palu. Hal itu dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap surat edaran tersebut. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi surat edaran wali kota tersebut agar dapat berkontribusi secara baik terhadap pembangunan daerah Kota Palu.
1: Info Pro 1.
2: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Donggala mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut reporter Sofyan menurunkan laporannya.
9: Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan dan Kawasan Permukiman atau DLH PKP Kabupaten Donggala mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Pejabat DLH PKP Donggala Syahrir mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya persoalan sampah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga melalui peran aktif masyarakat di tingkat rumah tangga.
10: Harapan kepada seluruh masyarakat, kalau kita dengar-dengar atau membaca berita artikel atau semacamnya, isu-isu lingkungan yang paling trending sekarang itu sampah. Paling tidak mungkin saya mengajak untuk menjaga lingkungan, paling tidak mulai memilah sampah dari sumbernya, sampah kita sendiri, buang sampah pada tempatnya, itu sudah bisa memberikan, mencerminkan karakter kita kalau kita ini orang yang peduli terhadap lingkungan.
9: Syahrir menambahkan pengelolaan sampah yang baik dapat dimulai dari hal sederhana, seperti memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan ruang publik, karena dapat berdampak pada pencemaran lingkungan serta resiko bencana seperti banjir. Diharapkan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Donggala.
1: Info Pro 1.
2: Selanjutnya kita ke Tojo Una-Una Pendekar. Wakil Bupati Tojo Una-Una resmi melepas kafilah MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Kabupaten Sigi.

0: dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama tujuh una-una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
1: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
0: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmatullah melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Dan berita terakhir, pengunjung wisata pelabuhan feri Uebone berharap kebersihan taman harus terjaga dan perlu mendapat perhatian.
4: Taman pelabuhan feri Uebone, Kecamatan Ampanatete, salah satu dari wisata kota yang ramai dikunjungi. Karena letaknya yang strategis dengan jalur Trans Sulawesi, penghubung antar kabupaten se-Sulawesi Tengah, membuat taman ini hampir tidak pernah sepi dari kunjungan, baik yang hanya sekedar mampir beristirahat maupun yang bersua foto untuk mengabadikan momen di tempat itu. Buang, salah satu pengunjung, berharap sebagai ikon Kecamatan Ampanatete, area wisata ini perlu perhatian terutama dari segi kebersihan.
5: Ini masalah taman yang ada di Uebone itu kayaknya kurang terawat. Itu kan salah satu tempat yang bisa orang lalu-lalang, kemudian orang singgah di situ, kadang-kadang bersuah foto. Tapi ini mohon maaf ya, itu kayaknya sudah tidak terlalu terawat.
4: Letaknya yang strategis menjadikan kawasan wisata pelabuhan feri Uebone tidak hanya sebagai tempat peristirahatan bagi warga yang melakukan perjalanan jauh, namun juga sebagai gerbang wisatawan dari luar daerah menuju ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ujar Buang, kebersihan di sekitar area wisata pelabuhan Uebone harus terus terjaga. Ibnu Abbas,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di sore ini nanti kita akan ketemu lagi ya di program Deep Talk Piala Dunia, di mana untuk teman-teman klub bola nih hadir mengisi dan juga menyapa dengan topik kita, apa yang akan kita kenang dari Piala Dunia nih. Kalau Anda juga mau bergabung nanti boleh melalui telepon di 0811 456 03 908. Pastinya Piala Dunia sudah semakin dekat ya. Sebentar lagi tanggal 10 ya Mas Ed ya, awal mulanya. Oke, pertandingan perdana nih kayaknya kita ya akan saksikan bersama. Jadi tetaplah di RRI Palu untuk bisa dengar bareng ya. Dan sore ini kita akan deep talk untuk Piala Dunia. Besok lagi ada di balik bola. Pokoknya semakin dekat waktunya ini semakin gencar untuk informasi Piala Dunia.

baik. Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5 hingga 6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8 sampai 13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 1, kanal informasi

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Sebelum kita masuk di program Deep Talk yang seperti kami sampaikan ya, saat ini sudah masuk waktu untuk kita tunaikan ibadah 4 rakaat, ibadah wajib di sholat asar. Untuk itu kita jemput kumandang azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta bola Piala Dunia. Kita kembali berjumpa pendengar untuk Deep Talk kita di sore hari ini ya, di edisi Juni 2026, tanggal 6 ya. Ini hari ke-6, tanggal 6 juga, di bulan ke-6 dan tahun 2026. Oke, dan tinggal menghitung hari kayak Krisdayanti bilang ya. Bahwa untuk pesta bola Piala Dunia akan segera kita saksikan. Apakah saya keliru atau seperti apa? Yang pasti mungkin Meksiko akan melawan dengan Afrika Selatan begitu ya, untuk pembuka pertandingan di Piala Dunia 2026. Nah, kalau dari tiap pekannya nih kita selalu deep talk masalah siapakah yang akan berpeluang untuk mengangkat trofinya, kemudian apa yang menjadi perhatian dunia. Nah, kali ini kita ingin berbincang kira-kira apa yang akan kita kenang dari Piala Dunia 2026. Saya pernah ditanya seperti itu, yang paling terkenang itu adalah soundtracknya ya. Karena saya bukan bola mania, bukan, tapi nonton iya, apalagi kalau Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan kedua narasumber saya di sore hari ini? Sudah ada Kak Jelly. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Kak Jelly Rompas ya, selaku manajer Persipal nih.
1: Yeah.
0: Oke, dan juga ada Kak Ilham Haji. Halo. Lolo ya. Oke, di sini keterangannya hanya pegiat sepak bola.
1: Iya.
0: Oke, bermain juga di Persipal?
1: Iya.
0: Iya juga.
1: Pemain cadangan.
0: Ya, ada gunanya ngisi-ngisi bangku cadangan ya. Oke, nah kalau di benak Anda berdua ya, ketika mendengar pesta bola ini kan, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda berdua dan tim juaranya atau cerita yang terjadi selama turnamen nih? Mungkin dari Kak Jelly dulu kali ya. Ketika mendengar ya. Piala Dunia nih.
1: Kalau dengar Piala Dunia jelas adalah nobarnya. Ingat ya. Jadi memang kalau kita yang istilahnya di sepak bola, pegiat-pegiat sepak bola, Piala Dunia ini merupakan satu, istilahnya ini merupakan kita punya party lah.
0: Pesta
1: ya. Yang betul-betul yang punya sejarah tersendiri atau kenangan tersendiri, yang kali ini 2026 apa nih yang akan terjadi?
0: Iya, kayaknya setiap event itu ada pembaharuan-pembaharuan.
1: Ada pembaharuan-pembaharuan yang memang sekarang kita lihat sepak bola itu luar biasa perkembangannya. Karena memang setiap zaman atau setiap tahun pasti akan ada pembaharuan-pembaharuan yang tidak terduga dan luar biasa. Karena sesuai dengan sepak bola bulat, jadi memang itu tidak bisa kita prediksi.
0: Bola itu bundar ya?
1: Bola itu bundar.
0: Kayak tahun ini aja kita dikejutkan dengan 3 negara sekaligus yang mengadakan,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Apalagi anggota negara yang ikut pertandingan bertambah juga.
1: Yeah.
0: Oke, kalau dari Kak Ilham nih, apa yang terlintas?
2: Dari saya sih, sangat sayang kan yang pertama ya, kenapa timnas Indonesia tidak ikut?
0: Belum
2: langkah lagi sih sebenarnya. Cuma insya Allah ya ke depan bisa lah, semoga bisa terwujud itu. Tapi momen-momen untuk sepak bola Piala Dunia ini khususnya, ini merupakan ajang buat para pecinta sepak bola, komunitas sepak bola yang tadinya mungkin sefans misalkan Internisti, Milanisti,
0: yeah.
2: Tapi ketika bicara negara Piala Dunia pasti berbeda, pasti berbeda. Nah itu serunya sih. Kemudian euforia masyarakat juga yang di daerah lain, kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya mengibarkan bendera-bendera negara Argentina, Jerman, atau Spanyol, Portugal. Nah itu luar biasa sih euforianya. Jadi banyak momen sih sebenarnya untuk Piala Dunia ini yang bisa kita lihat untuk bagaimana masyarakat itu bisa terhibur.
0: Iya, gitu. Dan ini waktunya kita bersatu,
2: iya,
0: kayaknya begitu ya.
2: Iya,
0: tapi kalau secara klub, Kak Ilham sama Kak Jelly, ada klub apa ini yang diunggulkan?
2: Kalau
0: sebelum
2: tim,
0: ke negara ya?
2: Oh ya, kalau untuk negara sih bagi saya artinya ada beberapa sih negara yang punya peluang, peluang untuk apa bisa dapat juara Piala Dunia. Tapi yang kita harus ingat bahwasanya ini Argentina adalah juara bertahan. Dia datang dengan tim yang masih seperti finalis 2022 rata-rata. Artinya ya kita perlu perhitungkan lah Argentina untuk bisa dapat juara. Tapi di sisi lain juga ada Portugal yang punya skuad yang mumpuni, kemudian juga dari Spanyol yang punya pemain muda seperti Lamine Yamal, kemudian dari Jerman, ada Inggris, banyak lah sinanya. Tapi yang prediksi saya sih ini Argentina, Portugal, Spanyol, Jerman sih.
0: Oke, ini empat besar nanti nih ya. Prediksi Anda itu ya. Kalau seandainya benar ini Anda bisa mengalahi siapa namanya tuh maskot kita yang gurita-gurita lalu
1: ya,
0: itu Zabi. Oke, artinya kan kemarin kayak kita ngundang Laziale itu yang Lazio berarti gitu kan dari daerah dari mana gitu. Terus tapi dia tahun ini nggak menjagokan negaranya, berarti pindah dia kan. Kalau dari Kak Jeli kayak gimana Kak?
1: Kalau saya sih sebenarnya hanya ingin apa lebih mendukung Asia sih sebenarnya. Kalau saya inginkan
0: Asia kan. Ya,
1: Korea sama Jepang boleh masuklah setidaknya 4 besar atau di 16 besar, kemarin kan 16 besar. Jadi semoga ya kami, karena kami sebagai sesama ASEAN harus mendukung sama ASEAN. Tapi kalau saya lebih memprediksi Brazil untuk juara, karena saya berpikir ini di benua Amerika. Kan Brazil ada di benua Amerika. Jadi setidaknya Brazil bisalah untuk jadi juara ke depannya.
0: Oke.
1: Di 2026 ini.
0: Jadi Brazil ini ya.
1: Iya, Brazil. Kayak
0: Argentina. Wah, kalau saya Portugal nih gimana dong?
2: Seru juga ya.
0: Oke, terus apa ya begitu ya momen-momen yang diingat nih ketika, atau Kak Jeli dulu deh, sejak kapan mengikuti Piala Dunia nih?
1: Mengikuti Piala Dunia ini sebenarnya dari kecil, karena kebetulan orang tua di rumah pada suka sepak bola dan hampir semuanya laki-laki. Jadi apa boleh buat, walaupun awalnya gak paham ini kenapa ini mereka mengejar satu bola rame-rame. Akhirnya lama-kelamaan jadi suka. Jadi nonton Piala Dunia pertama itu di 2006 kalau gak salah di Jerman. Itu setelah itu selanjutnya sudah dinonton.
0: Nonton terus ya.
1: Terus yang paling berkesan itu sebenarnya ada di waktu 2010 kalau gak salah, Belanda final itu. Sebenarnya saya menjagokan Belanda, tapi ya itu yang masih diingat itu. Karena saya dulu fans sekali sama Robben, jadi tapi sayang tidak berhasil karena kalah dari Spanyol kalau nggak salah di 2010 itu. Jadi itu hanya karena merasa sebenarnya Belanda itu punya punya pahlawan, salah satu pahlawan sepak bola Johan Cruyff yang sangat mempengaruhi sepak bola sampai sekarang. Jadi tiki-taka beliau bahkan lebih terkenal di Spanyol daripada Belanda itu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Kalau kita perempuan kan biasanya lebih ke looknya pemain-pemain gitu ya.
1: Oh, iya jelas. Kalau lu pemain dulu ada Batistuta dan lain-lain, itu tidak bisa kita pungkiri.
0: David Beckham jauh-jauh dulu. Oke, tapi dari kalau Kak Ilham sendiri, momen Piala Dunia tak terlupakan itu yang mana?
2: Kalau buat saya sih ketika pertandingan antara Korea Selatan versus Italia, itu 2002 nggak salah. Itu ketika itu tuan rumah adalah Korea Selatan dan Jepang. Itu luar biasa sekali tensi pertandingannya. Karena Italia selaku dengan skuad mumpuni, hampir rata-rata pemain yang betul-betul melegenda saat itu dapat dikalahkan oleh Korea Selatan. Nah itu luar biasa. Artinya kita bisa lihat ke depannya tim-tim Asia ini sudah tidak bisa dianggap premier lagi. Bagi tim-tim Eropa maupun di tim-tim di Amerika lagi, Amerika Selatan seperti itu. Jadi memang itu momen-momen. Terus ada juga momen ketika Maradona kalau di Inggris yang tangan Tuhan. Nah, itu kan sampai sekarang kan masih terus teringat itu. Nah, itu satu momen juga yang sampai sekarang ini menjadi sebuah polemik sebenarnya. Tapi itulah sepak bola. Karena pada waktu itu mungkin regulasi tidak terlalu
1: belum seketat seperti sekarang. Belum ada VAR, belum enggak sah wasit.
2: Jadi sepak bola itu bukan hanya pengaruh skill, tapi memang faktor luck atau keberuntungan itu penting.
0: Penting sekali. Tapi itu kan kita mengenang yang terkenang ini yang justru yang sudah lama-lama begitu. Nah, yang baru-baru ini kok enggak terlalu menggema seperti itu. Tapi kayaknya 2026 ini
1: semoga
0: bisa ada kenangan baru kayaknya ya. Apalagi ini last dance-nya beberapa pemain jagoan juga kan. Oke, nah saya mau ke Kak Jeli lagi nih. Menurutnya Kak Jeli, apa yang membuat sebuah momen di turnamen itu layak disebut sebagai bagian dari sejarah sepak bola nih?
1: Saya rasa kalau untuk sejarahnya itu saya lebih menekankan memang seperti yang kita bahas tadi bahwa kadang kalau juara itu tidak terlalu diingat siapa yang juara di Piala Dunia, tapi
0: paling
1: kalau
0: negaranya aja gitu
1: paling
0: ya. Aja.
1: Hmm. Kalau memang sejarah sebenarnya kami berharap Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia itu merupakan sejarah bagi kita. Sejarah tapi semoga ya. Karena ini tahun 2026 ini kan jadi 48 negara. Mm-hmm. Yang awalnya dari cuma 16, 24, setelah mm-hmm. itu 36, 48. Siapa tahu di Piala Dunia 4 tahun berikutnya mm-hmm. bisa ditambah lagi kuota sehingga Indonesia bisa masuk sejarah. Itu semua kalau masuk Piala Dunia berarti itu sejarah itu yang kita harapkan dari situ.
0: Sekarang tahun ini berapa? 48 ya?
1: 48.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau tahun yang kemarin kan 2022 itu cuma 32, uh-huh. Sorry.
0: Iya. Kalau dari Kak Rahmat? Ilham. Kak Ilham, sorry. Siapa Rahmat ya?
1: Jangan-jangan pemain bola ini.
2: Ya, buat saya itu kalau untuk momen sejarah adalah bagaimana kita melihat tim-tim yang selama ini kita anggap
0: agak dekat dong dengan mic-nya. Agak-agak dengan mic-nya kakak.
2: Kita anggap masih di bawah level lah. Seperti kejutan tahun kemarin yang sesi edisi kemarin ada Maroko.
1: Ada Maroko yang tidak terduga,
2: luar biasa,
1: yang luar biasa.
2: Portugal memenangkan Cristiano Ronaldo.
1: Iya betul, itu luar biasa juga itu.
0: Sejarah
2: itu
0: juga.
2: Sejarah juga buat mereka. Kita harapkan juga Jepang bisa seperti itu, bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau bisa sampai di final lah atau semifinal, setidaknya itu menjadi sebuah sejarah juga buat sepak bola dunia. Itu saya kira momen itulah yang kita anggap menjadi sejarah.
0: Betul.
2: Sama dengan saya sampaikan tadi bahwasanya Korea Selatan ketika menangkan Itali dengan skuad mumpuni, itu kan menjadi sejarah juga buat mereka. Itu kan dikenang terus sampai sekarang itu.
0: Iya.
2: Itu momennya sama artinya dengan
0: negara-negara yang kita sepelekan gitu ya.
2: Iya. Artinya tidak terprediksi ini negara bisa bisa seperti ini, bisa mengalahkan tim-tim besar yang pemain yang punya pemain.
0: Nah, kalau sekarang nih dengan format 48 nih, kira-kira bisa kita pantau lagi enggak sih atau penglihatan ke depan gitu ya, apa yang kira-kira akan terjadi nih, apakah akan ada semacam sejarah baru lagi nih yang tercipta di 2026 ini, penglihatan Anda berdua nih? Wah, kayak Cenayang satu ya.
1: Ya, maksudnya prediksi ya. Kalau kita prediksi saya rasa itu, kalau saya sih semoga dengan 48 ini ada lagi negara-negara baru yang betul-betul jadi tidak hanya melulu Spanyol, Portugal, Inggris, negara-negara Eropa sebenarnya. Sedangkan Amerika saja itu hanya Amerika Latin. Jadi semoga dengan 48 ini, semoga terutama Asia lah kita banyak berbicara lagi di Piala Dunia biar setidaknya hokinya itu ke Indonesia lah untuk berikutnya.
0: Tetap ya kita Indonesia pride.
1: Harus, harus, harus. Jadi kita harus NKRI ini.
0: Kalau dari kayak
2: ya, saya kira dengan format baru ini tentunya diikuti juga regulasi yang baru. Ada beberapa regulasi yang diubah oleh FIFA yang kemungkinan akan membuat para pelatih masing-masing timnas ini berputar otak untuk bagaimana caranya dengan pertandingan taktikal yang dia sampaikan kepada masing-masing pemainnya itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Ya, kalau untuk bagaimana kita lihat apa ya, sebenarnya kejutan-kejutan ini banyak sih di tiap grup. Cuman secara statistik tiap negara itu agak timpang ya ketika kita bicara di dari Eropa, dari Amerika Selatan, dengan Asia, dengan Afrika agak timpang lah menurut saya. Sudah bisa diprediksi lah siapa yang akan. Tapi inilah sepak bola. Kita tidak bisa tahu siapa yang akan melangkah lebih lanjut tergantung nasib pertandingannya.
0: Benar.
2: Karena di pertandingan itu tidak bisa kita bisa prediksi siapa yang menang, siapa yang kalah. Semua tergantung bagaimana cara pelatih maupun pemain menjalankan strategi mereka masing-masing.
0: Artinya kayak belajar dari Italia lah ya. Kita jago sekali ternyata 3 tahun ini parkir.
1: Iya, parkir dulu.
0: Jadi penonton aja dulu. 3
2: edisi dan, parkir.
1: Dan satu lagi, dengan 48 negara berarti makin banyak pemain-pemain bola talenta-talenta muda yang muncul.
0: Nah,
1: itu kayak
0: itu
1: kemarin
0: kita tunggu, gitu,
1: ya, kan? Kayak kemarin Maroko itu kan banyak banyak pemain-pemain yang muncul di situ yang bagus-bagus dan istilahnya memang, mereka memang sekarang sudah saatnya. Memang Piala Dunia itu adalah panggung bagi semua pemain, semua klub untuk
0: kita yang tadi kembali lihat look-looknya lagi.
1: Dan kebetulannya, wah ganteng juga ya. Itu juga kan kita kalau perempuan yang dilihat itu dulu. Ganteng juga jago begitu. Jadi kemarin juga Korea, Jepang juga memunculkan pemain-pemain yang betul-betul sangat berkelas dunia. Jadi semoga Piala Dunia 2026 ini makin menarik, makin seru, dan itu ya sangat disayangkan apa tema tema bolanya itu yang agak agak kurang srek bagaimana gitu ya.
0: Oke, kalau kita berbicara dari tadi negara-negara yang berhasil melaju, ya, nah, untuk negara-negara yang gagal melaju juga, apakah ada kenangan-kenangan juga dari Anda berdua, kayak misalnya tadi Indonesia misalnya, yeah, Italia begitu, atau seperti apa nih dari Anda berdua? Dari Kak Ilham dulu deh.
2: Ya, kalau menurut saya bagi tim-timnas yang mungkin gagal melangkah, kiranya mereka sudah punya pengalaman lah mengikuti turnamen besar. Kalau kita lihat juga ada beberapa negara juga yang baru memulai dia punya kontestasi di rajang internasional, itu tentunya itu sedikit motivasi lah buat negaranya, sehingga bagaimana negaranya itu bisa mengembangkan sepak bola untuk talenta-talenta timnas dia ke depannya. Gitu. Harap juga timnas Indonesia seperti itu. Kita harus belajar juga dari tim-tim Asia yang memang beda kelas, tapi kita berusaha lah semaksimal mungkin apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita punya usaha dan niat yang baik, itu artinya semua punya proses lah, menurut saya. Jadi tidak ada yang tidak, semua punya hikmah, punya manfaat juga. Okay. Ketika tim-tim yang terlolos ini adalah dia punya manfaat apa pengalaman buat mereka.
0: Oke, okay. Kak Jelly, apakah karena adanya pergantian pelatih misalnya ya di timnas Indonesia ini juga menurunkan performa para Garuda muda ini untuk bisa masuk di Piala Dunia?
1: Kalau saya menilai dengan tadi malam U19 menang, yeah, lawan Oman 3-0 itu merupakan gairah tersendiri. Memang pergantian pelatih itu sah-sah saja kalau memang dalam meramu satu tim, kalau memang pelatih kurang cocok atau pemain kurang cocok bisa saja dievaluasi dan diganti. Tapi saya rasa Indonesia bisa berkaca dari negara-negara yang awalnya belum lolos terus tahun ini lolos, saya rasa bisa banyak belajar, terutama pembinaan usia dini di negara Indonesia ini untuk sepak bola setidaknya di PSSI ya, yang memutar itu tugasnya mereka untuk mencari bibit-bibit, karena satu tim itu harus tidak bisa terlalu sering diganti kan seperti itu. Jadi memang harus betul-betul punya satu tim yang mumpuni, yang dilatih, yang dibentuk sesuai dengan karakter pelatih atau karakter pemain. Jadi tapi kita tetap masih optimis bahwa di 4 tahun berikutnya Indonesia sudah masuk gitu. 2030 Indonesia sudah bisa masuk di Piala Dunia.
0: Oke, teman-teman dari Persipal ada yang ikut bersama Indonesia pada saat kemarin ini?
1: Kita belum ada dari kita. Ada ya Witan ya?
0: Witan ikut.
1: Witan
0: ya?
1: Witan di Timnas U23. Itu kita masih menjagokan Witan. Jadi kita memang sebenarnya bukan karena kekurangan talenta, banyak sebenarnya, hanya saja memang mental juara kita, mental untuk bersaing di level yang lebih tinggi yang memang harus kita lebih pupuk lagi.
0: Mungkin kita kebanyakan makan nasi mungkin ya.
1: Sehingga larinya. Tapi kalau makan roti cepat suak juga deh orang. Harus makan putu dan nasi kuning.
0: Bisa kali ya.
1: Bisa.
0: Oke. Nah, ini lagi menurut kalian Anda berdua gitu ya, apakah pertandingan ini bisa kita kenang hanya karena tadi apa ya, performa penampilan dari masing-masing tim, atau karena ada perubahan perilaku nih di masyarakatnya ketika setelah menonton Piala Dunia tadi nih? Kak Ilham dulu deh.
2: Baik. Jadi memang fenomena Piala Dunia ini, apalagi tahun 2006 ini, tidak lepas dari urusan geopolitik dunia yang saat ini memanas antara Iran dan Amerika. Yang tentu saja kan Iran akan menjadi sebuah beban ketika bermain di Amerika, mungkin agak sedikit tertekan. Tapi yang kami harapkan adalah bagaimana dengan turnamen ini, Piala Dunia ini bisa menyatukan berbagai jenis berbagai bangsa dalam hal perdamaian. Gitu.
0: Karena memang banyak ya.
2: Iya.
0: Ya bisa kita kenang.
1: Mungkin jadi, 2026 itu antara Iran Amerika itu.
2: Ini kan mereka lagi pas perang-perangnya tiba-tiba ada Piala Dunia. Nah, semoga dengan adanya Piala Dunia ini bisa menyesukkan bisa menghentikan
1: perang,
2: semua kegiatan-kegiatan terkait perang. Gitu. Jadi itu harapan-harapan dari kami juga terkait Piala Dunia ini, banyak hal terkait dengan teknik pertandingan. Apalagi sekarang kita lihat krisis global lagi panas-panasnya juga. Semoga dengan adanya Piala Dunia ini bisa meningkatkan kembali tiap ekonomi-ekonomi negara-negara yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi secara langsung. Seperti Indonesia mungkin dengan penjualan jersey, merchandise, apa tiap-tiap negara yang ada di UMKM Indonesia ini bisa di apa namanya bisa
1: lebih meningkat lagi gitu. Dengan gitu.
0: Oh oke. Okay. Kalau dari KJL ada
1: ya sama seperti itu di masa kita kan ini lagi betul-betul efisiensi besar-besaran, tapi karena ada Piala Dunia jadi sempat terlupakan persoalan efisiensi MBG dan lain-lain. Jadi semoga dengan Piala Dunia kita juga membaik, UMKM kita bisa bangkit lagi, toh kalau ada nobar mungkin di situ bisa ada yang jual jersey, ada yang jual-jualan dan gitu, jadi lebih meningkatkan semangat sebegitu biar jadi untuk sementara perang untuk sementara stop dulu. Kalau perang stop kan pasti dunia makin membaik, Indonesia makin membaik juga kan, karena mereka perang jadi kita kena imbas semua ini. Okay. Ya seperti itu.
0: Tapi mudah-mudahan tidak ada tim yang berangkat dengan kapal laut ya. Lewat di Selat Hormuz.
1: Iya betul. Semoga itu saja.
0: Oke, okay, terakhir nih apa yang bisa kalian berdua sampaikan gitu ya ketika harus memilih hal yang paling penting untuk diwariskan dari turnamen Piala Dunia ini. Kehilangan lagi kembali.
2: Saya kira untuk kita selaku bangsa Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, kita lihatlah bagaimana pemain-pemain berkualitas tim-tim nas ini di apa timnas luar negeri ini bermain Eropa, Amerika Selatan. Bagaimana cara mereka memanage tim, bagaimana cara mereka melalui proses-proses panjang sampai akhirnya menjadi juara. Kita tentunya harus belajar juga dari situ. Artinya banyak hal sebenarnya bisa kita ambil dari situ ketika kita mau beranjak, mau melangkah lebih jauh lagi untuk bisa tampil di Piala Dunia. Saya kira mungkin itu saja yang bisa kita lihat ke depan seperti apa. Dan untuk teman-teman komunitas sepak bola yang khususnya ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, ayo kita ramaikan ini. Kita ramaikan momen-momen Piala Dunia kita kali ini. Mungkin RRI juga bisa buat nobar atau
0: kita debar ya, dengar bareng
2: oke, boleh. Artinya itu lebih apa namanya, biar tidak lagi ada hal-hal yang bisa apa namanya mencegah sesuatu yang negatif lah.
0: Oke. Okay.
2: Itu kita ambil lah yang baik-baiknya lah ke depan ini.
0: Siap. Kak Jeli terakhir silakan.
1: Kalau saya ingin kita terlebihnya Indonesia kita belajar dari Jepang, Korea Selatan yang itu seperti tadi dibilang dari yang sebenarnya yang tidak mungkin akhirnya bisa mereka sekarang ada di 16 besar. Semangat mereka, bagaimana cara berjuang mereka, pemain-pemainnya yang notabene betul-betul pure, murni dari Jepang, Korea Selatan, anak-anak itu. Jadi saya rasa itu jadi satu acuan yang baik untuk kita. Terus ya seperti itu kita menghimbau, semoga dengan pesta bola ini kita juga di Palu terutamanya tetap tertib, nobarnya aman, tidak ada lagi. Semoga dengan itu tidak ada lagi juga begal-begal dan lain-lain di Kota Palu.
0: Karena rata-rata nanti pertandingannya tengah-tengah malam.
1: Iya benar, karena beda waktu kan.
0: Tapi walaupun subuh tetap nonton.
1: Tetap nonton. Ya. Nah, tapi yang beruntungnya sekarang kan di rumah juga kan, apalagi di video sekarang dan lain-lain. Apalagi TVRI ya, TVRI semua bisa nonton di rumah masing-masing. Nobar juga memang tanpa, kalau nonton Piala Dunia tidak seru kalau tanpa beramai-ramai. Nobar
0: harus nobar.
1: Jadi kita
0: kalau nggak mau nobar ya tunggu aja besoknya kalau sudah ada hasilnya lagi nanti keluar di handphone.
1: Semoga dengan semangat sepak bola Piala Dunia kita juga Indonesia bisa meniru hasil yang positifnya.
0: Oke.
1: Untuk bisa berlaga di 2030 nanti.
0: Pokoknya siapkan stamina berarti ya tanggal 10 Juni sampai 19 Juli.
1: Iya.
0: Panjang
1: satu bulan.
2: 104 pertandingan.
0: Ada kira-kira mau pergi nonton satu kali live di sana?
2: Waduh. Tiketnya saja pasti. Tuh 30 juta.
1: Efisiensi.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita nonton bersama aja di Palu sini ya. Oke, okay, baiklah. Thank you Kak Jeli, thank you Kak Ilham sudah hadir di Deep Talk untuk Piala Dunia kita di edisi hari ini. Pertanyaan tadi apa yang akan kita kenang di Piala Dunia 2026 ternyata banyak ya.
1: Banyak sekali.
0: Nantikan saja pertandingannya, kita nanti akan ulas kembali. Mungkin Kak Jeli, Kak Ilham akan hadir lagi di sini nanti ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih.
2: Dan terima kasih.
0: Pendengar kami cukupkan dulu untuk Deep Talk di hari ini. Sampai jumpa pada di balik bola besok pagi ya. Saya Rina pamit, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
0: Pro 1.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan

Ada Memes dengan Selamanya Cinta ya. Jadi gimana, lagu ini rilis di tahun 2011 nih pendengar. Dan kini kita sudah beranjak lagi di program selanjutnya, yakni Green Radio, di mana untuk setiap Sabtunya ini kita berfokus pada lingkungan dulu ya. Dan untuk informasi di sore hari ini terkait dengan pencemaran air. Lebih dari 70% pasokan air bersih mengandalkan air permukaan atau air sungai yang kualitasnya terus menurun akibat limbah industri dan juga domestik. Kondisi kualitas air permukaan di Sulawesi Tengah sendiri, pendengar, ini terus mengalami degradasi akibat pencemaran, dan wilayah ini juga menempati peringkat ke-6 nasional untuk perilaku membuang limbah cair rumah tangga sembarangan, di mana lebih dari 40% warga membuang air limbahnya langsung ke sungai. Penurunan kualitas air di Sulawesi Tengah didorong oleh dua faktor utama, yakni limbah domestik seperti aktivitas mandi, cuci ataupun juga kakus atau MCK, serta pembuangan sampah rumah tangga secara langsung yang menurunkan kadar oksigen dalam air dan meningkatkan bakteri E. coli. Sementara itu limbah industri ini seperti pembuangan air sisa proses industri, termasuk kegiatan pertambangan seperti yang di Morowali gitu ya. Dan pembuangan material galian seringkali juga meningkatkan kekeruhan dan kandungan logam berat. Dampak pencemaran sungai juga sangat beresiko mengingat air permukaan menyuplai sebagian besar kebutuhan air di masyarakat. Dan untuk mencegah krisis air bersih dan kerusakan ekosistem perairan, diperlukan pembangunan fasilitas pengolahan limbah komunal maupun individu, dan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pembuangan limbah sembarangan. Dan jika kita ingin mengetahui lebih lanjut begitu ya mengenai penanganan pencemaran air, tentu kan apakah ada yang ingin tahu upaya penjernihan air secara mandiri? Apakah kita juga ingin mencari informasi regulasi pengelolaan lingkungan di Sulteng? Terus juga ingin membahas dampak spesifik pencemaran bagi kesehatan. Nah, ini bisa Anda berikan masukan ke kami gitu ya, biar nanti ke depannya kami coba menghadirkan narasumber kompeten untuk bisa menyampaikan informasi ini terkait dengan pencemaran air. Karena ini 70% pasokan air bersih mengandalkan air permukaan atau air sungai yang kualitasnya terus menurun akibat limbah industri dan juga domestik.

Pendengar, salah satu penyebab utama menurunnya kualitas air itu adalah limbah domestik ataupun juga limbah rumah tangga begitu ya. Dan aktivitas yang setiap hari kita lakukan seperti misalnya mandi, cuci pakaian, cuci peralatan dapur, hingga penggunaan toilet itu akan menghasilkan limbah cair yang mengandung zat pencemar. Dan apabila limbah tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan, maka kandungan bahan organik di dalam air itu juga pastinya akan meningkat. Nah, akibatnya kadar oksigen yang terlarut dalam air pastinya menjadi berkurang. Padahal oksigen ini sangat dibutuhkan oleh ikan dan juga organisme air lainnya untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu pendengar, limbah domestik juga dapat meningkatkan jumlah bakteri berbahaya seperti E. coli tadi ya, Escherichia coli atau E. coli. Dan keberadaan bakteri ini juga menjadi indikator bahwa air ini telah tercemar oleh kotoran manusia maupun hewan. Jika air yang tercemar itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa pengolahan yang memadai, maka resiko munculnya berbagai penyakit juga akan semakin tinggi. Sebut saja misalnya diare, tifus, ya, kolera, infeksi kulit, hingga gangguan pencernaan. Ini merupakan beberapa dampak kesehatan yang dapat muncul akibat penggunaan air yang tercemar. Anak-anak lansia, anak-anak gitu ya, lansia dan juga kelompok masyarakat dengan daya tahan tubuh yang rendah, ini menjadi pihak yang paling rentan untuk terdampak. Jadi selain limbah rumah tangga, pencemaran air di Sulawesi Tengah juga dipicu oleh aktivitas industri. Kita pastinya semua sudah tahu gitu ya, seperti apa industri di Sulawesi Tengah ini, utamanya di daerah Morowali sana ya. Wow, ini pertumbuhan industri memang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Tapi di sisi lain, aktivitas industri yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Di sejumlah wilayah industri dan pertambangan seperti di Morowali tadi ya, masyarakat kerap menyoroti perubahan kualitas air yang air sungai tentunya yang diduga dipengaruhi oleh aktivitas industri. Air menjadi lebih keruh, kemudian warna berubah, dan dalam beberapa kasus itu ditemukan indikasi meningkatnya kandungan logam berat maupun material sedimen yang masuk ke badan sungai. Untuk kekeruhan yang tinggi ini menyebabkan sinar matahari sulit menembus permukaan air. Akibatnya proses fotosintesis tumbuhan air juga terganggu, dan dalam jangka panjang kondisi ini dapat merusak keseimbangan ekosistem sungai tentunya, dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies yang hidup di dalamnya. Nah, apabila pencemaran terus berlangsung nih pendengar tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, maka bukan hanya lingkungan yang dirugikan, tapi juga masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Biaya pengolahan air bersih akan semakin mahal, dan akses terhadap air layak konsumsi juga pastinya semakin terbatas.

Pendengar, ancaman krisis air bersih bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi di berbagai negara Indonesia ini, berbagai daerah di Indonesia maksud kami ya, bahkan di dunia. Krisis air juga sudah menjadi persoalan nyata akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Olehnya itu, mari jaga kualitas air, ya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata gitu ya, tapi setiap individu ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber air di lingkungan sekitar. Langkah sederhana yang dapat dilakukan itu antara lain, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan bahan kimia berlebihan di rumah tangga, serta memastikan limbah domestik dikelola dengan baik. Jadi bagi masyarakat yang memiliki septic tank, ini perlu memastikan kondisinya layak ya, dan tidak mencemari sumber air tanah maupun sungai. Sementara itu pendengar, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan, ini juga perlu memperluas pembangunan fasilitas pengolahan air limbah, baik dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal, maupun sistem pengelolaan limbah individu yang ramah lingkungan. Di sektor industri, pengawasan terhadap pengelolaan limbah juga harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Setiap perusahaan itu wajib memenuhi standar lingkungan yang berlaku dan juga bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasional. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan juga harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera. Jadi pendengar, sungai yang bersih bukan hanya warisan bagi generasi saat ini, tapi juga investasi untuk masa depan anak cucu kita. Air yang bersih pastinya akan mendukung kesehatan masyarakat, kemudian juga menjaga produktivitas ekonomi, serta mempertahankan keseimbangan alam yang menjadi penopang kehidupan. Ayo, mari kita mulai dari langkah yang kecil. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sebab menjaga air berarti menjaga kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI di Makassar untuk mengikuti berita berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali hadir dalam program Berita Gema Saripati Maju untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter RRI Sekorwil 4 Sulawesi. Bersama saya Saiful Malik, kita akan mulai informasi pertama sore hari ini dari RRI Ampana. Dan di RRI Ampana saya akan menyapa rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore Kona Sutianto di RRI Ampana. Rekan Kona Sutianto bisa mendengarkan suara di RRI Makassar? Baik pendengar, sembari menanti terhubung kembali dengan rekan Kona Sutianto di RRI Ampana, kami mencoba untuk terhubung dengan rekan di RRI Kendari. Selamat sore. RRI Kendari, selamat sore. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Makassar. Baik, kami ternyata sudah terhubung dengan rekan Adi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Rekan Adi Nur Samsu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Adi Nur Samsu juga sehat. Silakan informasi pertama dari RRI Toli-Toli.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat, IPR, untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
4: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
5: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan aktivitas tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
4: Ini kalau saya benar merupakan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan. Nah,
5: maksud saya sikap gubernur tersendiri apa?
4: Sikap saya legalkan dulu baru kita terbuka.
5: Nah, yang sesudah ini, yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
4: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke APH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
6: Saya juga sangat setuju Pak dengan ilegalkan ini tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak Gub. Tetapi karena Pak Gub ini adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub untuk berpikir untuk memberikan dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini.
5: Tapi tetap memperhatikan
6: lingkungan. Ya, pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan-rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampani informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojonauna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
8: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna, Jafar M. Amin, mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana Tete sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana Tete kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana Tete yang telah melakukan kegiatan Festival Maleo di tengah-tengah keterbatasan anggaran APBD yang ada, namun beliau sanggup melakukan kegiatan ini. Maka oleh karena itu, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada beliau. Yang mana juga kegiatan ini bukan hanya merupakan seremonial belaka, namun ada makna terkandung di dalamnya adalah langkah untuk bagaimana mengkampanyekan pelestarian burung maleo yang merupakan lambang daerah Kabupaten Tojonauna. Nah, maka oleh karena itu, kalau melihat dari hal ini, cukup banyak yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojonauna, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
8: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore ini. Yang tugas saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Agus Unga mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Kona Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampana untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar, apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan, diulas dalam

0: Ibu Andi Iryani. Assalamualaikum, Bu Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Ya, siap.
0: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih. Dan Andri Hua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
1: Iya. Saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya. Karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama desa Sipaindre dengan kelurahan Borondrapoa.
0: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bon?
1: Oh, selama ini memang tidak ada jembatan. Di desa kami itu tidak ada jembatan dari dulu. Uh-huh. Yang menghubungkan itu tidak ada. Tidak ada jembatan sama sekali.
0: Uh-huh. Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
1: Iya. Tidak pernah lihat begitu. Dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu. Padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa menuju ke desa saya.
0: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
1: Pasti lebih dekat. Dekat lagi ke desa Andrihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar. Pasarnya itu Senin Kamis.
0: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan bisa lebih cepat ya terjual begitu, buat
1: iya alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti, ya kalau sisa enggak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak mengeluarkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
0: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
1: Lebih besar lagi manfaatnya.
0: Untuk warga Andri Hua sendiri bagaimana responnya, Bu Ani?
1: Alhamdulillah. Responnya besar, bersama-sama kami, kerjasama. Kami bergotong royong dengan masyarakat. Bisa seluruhnya di Andri Hua turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu Musrembang, Malang, Dana Desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak. Alhamdulillah.
0: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani? Direncanakan?
1: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung disebabkan karena musim hujan.
0: Di atas hujan ya. Jadi memang butuh waktu-waktu ketika musim kemarau, atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu.
1: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan, reda lagi, sudah hujan, reda lagi. Tapi tetap, pasukan itu tetap pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
0: Baik.
1: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga. Karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada. Mulai dari nol mereka kerja semua.
0: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
1: Oh ya, terima kasih banyak ya sebesar-besarnya. Karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andri Hua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi desa kami juga berharap, karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada

0: menghubungkan antara desa Garun Tungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin meminta. Tapi sekali lagi, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak tuh wawancara singkat bersama RRI Bu Iriani.
0: Makasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan. Kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Idam.
2: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
3: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenai dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institut pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
5: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim sih. Senang sekali untuk belajar di sini dan menelusuri tempat ini. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
4: Ketua Penderita Literasi Institut, Yani Mirsal, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
6: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
4: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
7: Sesuai dengan visi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan. Tapi ada batas-batas umur seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi. Sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga anak-anak di sana. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
4: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikul Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi penderita.
3: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gemas Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
9: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
10: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan, jemaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jamaah haji tersebut.
11: Ya, jamaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
10: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
9: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
2: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode Rina Mustika, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
13: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini, yakni bekerja untuk iklim. Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
14: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Dinas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
13: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim. Salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
12: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Wa'udirina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
2: Baik, terima kasih Wa'udirina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Wa'udi Sabaria. Rekan Wa'udi Sabaria, silakan.
15: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
16: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wahode Hamsinabolu menyebutkan pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
17: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian, jam tidur yang kemudian harus di step ulang, makan minum harus ditahan-tahan. Tetapi ini adalah pengorbanan kalian untuk kota kita tercinta, Kota Bau-Bau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
16: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsinabolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
17: Kita berhikmat ke mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Khalifatul Khamis Kota Bau-Bau.
16: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
18: Iya, selamat sore rekan Idam.
2: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
18: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
19: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
20: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
19: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
20: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
19: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
18: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
2: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswah, silakan laporan Anda.
1: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95%, saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi, maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
2: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Dan pendengar, kami cukupkan ya untuk kebersamaan di hari ini. Saya Wau Dirina Mustika pamit. Selepas ini ada rekan Adinda akan melanjutkan hingga pukul 24 malam nanti. Kami informasikan juga terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 4 menit ya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan jariah kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi bersama saya Dinda Kurnia Slami yang akan menemani pendengar semua di malam hari ini sampai nanti tutup siaran ini ya tentunya. Dan di program petang kali ini Jelajah Negeriku, tentunya kita akan mengajak pendengar semua menyusuri pesona negeri yang kaya akan indahnya alam, budaya, sejarah, dan cerita-cerita inspiratif tentunya yang ada di Indonesia. Dari pegunungan, pantai yang memikat, hingga tradisi yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman tentunya. Dan dalam perjalanan Jelajah Negeriku malam ini, kita akan singgah di berbagai destinasi menarik yang tentunya menyimpan keunikan sendiri, dan kita akan lebih mengenal begitu ya bagaimana untuk wisatanya, kemudian budayanya, kekayaan kuliner daerahnya, serta tentunya kita akan memberikan informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan karena ini hanya lewat suara gitu ya, jadi siapkan imajinasi pendengar semua. Mari bersama-sama menjelajahi keindahan Indonesia tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Waduh, karena pada malam hari ini pendengar Jelajah Negeriku akan membawa kita menikmati ragam cerita yang menginspirasi dan semakin menumbuhkan rasa terhadap cinta tanah air kita. Dan saya Dinda tentunya akan menemani pendengar semua tetap bersama kami dalam Jelajah Negeriku, menjelajah Indonesia tentunya dan merawat kebanggaan sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan keindahan alam. Tetap bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi untuk pendengar malam hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi di malam hari ini kita akan menjelajah ini ya, yang dekat dengan kita Kabupaten Donggala, di mana merupakan salah satu daerah pesisir tertua di Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan wisata alam, budaya maritim serta kuliner khas yang menjadi identitas masyarakat setempat. Nah, selain dikenal sebagai daerah penghasil tenun tradisional, ternyata Donggala ini juga dikenal dengan wisata bahari dan sajian khas Kaledonia yang melegenda tentunya. Dan untuk pendengar semua mungkin yang baru pertama kali berkunjung ke Palu, ingin jalan-jalan, ini adalah salah satu rekomendasi untuk pendengar semua, di mana kami akan berikan beberapa wisata alam unggul bulan ini ya, yang ada di Kabupaten Donggala tentunya. Dan yang pertama, pendengar bisa menjelajahi Tanjung Karang Beach Donggala. Ini destinasi wisata paling populer tentunya di Donggala. Dan kalau kita bayangkan ini, pantainya ini menawarkan pasir putih, kemudian air laut yang jernih, tentunya terumbu karang yang masih terjaga. Dan ketika berada di sana, pendengar bisa menikmati aktivitas snorkeling, diving yang tentunya banyak ini ya untuk peralatannya, kemudian atau mungkin bisa membawa dari rumah. Kalau penasaran seperti apa pantai di ataupun Tanjung Karang Beach Donggala ini, bisa langsung kita searching ini ya di Google kah informasi lengkapnya. Kalau misal turun dari Bandara Sis Al Jufri kemudian menuju Donggala, itu gampang aksesnya ya, bisa menggunakan mobil, jalur darat sangat mudah dan tidak terlalu jauh. Dan pendengar, selanjutnya ada juga ini namanya Pusentasi ini ya, fenomena alam berupa sumur raksasa berisi air laut yang muncul dari dalam batuan khas. Dan tempat ini menjadi salah satu ikon wisata geologi Donggala dan sering dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan boleh nanti ini ya, ini juga salah satu yang sangat terkenal ini ya. Ada juga namanya Bonebula Beach ini, pantai eksotis yang panorama lautnya ini tenang, kemudian cocok untuk menikmati matahari terbenam ini. Waduh, dan tentunya sangat cocok juga ketika bersama keluarga atau pasangan juga boleh ini ya. Ketika berkunjung di Kota Palu, kemudian berjalan-jalan di Donggala, jangan lupa ke Bonebula Beach ini ya. Dan ada juga ini pendengar, ternyata di Travel Mangrove Forest Donggala. Jadi pendengar bisa apa ya, belajar sambil berwisata juga, karena menjadi lokasi edukasi lingkungan sekaligus wisata alam, dan pengunjung dapat menikmati jalur trekking sambil mengenal ekosistem pesisir. Dan tidak lupa juga ada wisata Owe Tumbu ini, wisata sumber mata air alami yang menawarkan suasana sejuk asri di wilayah Sindue. Waduh, ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk pendengar semua tentunya. Dan tak lupa ini ya, ketika memang di sana jangan lupa mampir untuk wisata kuliner. Ada Kaledo, ada Kaledo ini dari kaki lembu Donggala ini ya. Jadi merupakan sup kaki sapi dengan cita rasanya ini asam, gurih dan pedas yang khas tentunya. Dan tentunya ini akan membuat pendengar semua mungkin yang belum pernah mencobanya rasanya ingin segera datang ke Donggala atau ke Palu ini mungkin ya. Dan tentunya kalau ikan bakar segar ini tidak perlu diragukan lagi, kalau Sulawesi Tengah terlebih di kota di Kabupaten Donggala ini menjadi unggulan ya. Dan ada Rono Dangi ini, makanan tradisional berupa ikan teri kecil yang dibumbui lalu dibungkus daun pisang dan dipanggang. Dan kuliner ini menjadi salah satu menu khas pesisir Donggala, khususnya di desa Lero ini ya. Dan tentunya pendengar, selain Kaledo, masyarakat Donggala juga memiliki berbagai olahan laut seperti ikan kuah asam ini ya, ada cumi bakar, udang bakar, serta hidangan tradisional berupa berbahan juga ini ya, sagu yang masih sering disajikan dalam acara adat. Dan ada namanya utadada lainnya, dan tadi olahan-olahan laut. Tentunya pendengar mungkin bisa ini ya, kalau berjelajah kita cari dulu ini seperti apa travelnya kah, kemudian untuk para guide-nya untuk dijadikan rekomendasi dari sekarang. Siapa tahu memang penasaran nih ya, bahwa ternyata di Sulawesi Tengah ini sangat indah wisatanya, alamnya, tentunya tidak lupa juga kita untuk menikmati kulinernya. Dan pendengar, tidak terasa ini Dinda menemani pendengar semua di Jelajah Negeriku malam hari ini.
Ternyata kita jalan-jalannya dekat aja di Kabupaten Donggala, tetapi tentunya dengan Sulawesi Tengah yang memiliki banyak wisata alam, kekayaan alam, tentunya kita harus bangga sebagai warga Sulawesi Tengah. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena setelah ini kita akan mendengarkan Sandiwara Radio dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Selamat mendengarkan.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Injih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan yuk biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Sigat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua, ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Eh, shh, shh, shh.

0: cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
1: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
0: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
1: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
1: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
1: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
1: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
1: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes. Terserah kamu.
1: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Kembali Dinda menemani pendengar semua tentunya di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Palu. Dan malam hari ini luar biasa pendengar dan pemirsa, tentunya kita akan berbicara ini ya mengenai salah satu komunitas yang luar biasa juga dari Kota Palu tentunya, dan di bidang olahraga ini ya. Ternyata renang ini bukan sekedar kemampuan bertahan di air atau mengejar catatan waktu terbaik ini ya pendengar ya, tapi di balik setiap itu ada medali, kemudian prestasi, ada proses juga ini, latihan yang panjang, disiplin yang tinggi tentunya. Dan untuk latihan sejak usia dini, dan malam hari ini luar biasanya juga kita sudah kehadiran ada teman-teman ini ya dari klub renang Ekuator Palu. Halo. Ini nanti kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ini ya. Dan di sini sudah hadir juga tiga narasumber kita ini. Nanti kita kenalan dulu supaya dari pendengar dan pemirsa tidak penasaran juga ini ya. Ada Kak Adiatma Yoga selaku coachnya ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kabarnya gimana nih Kak Yoga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi OTW dari mana ini Kak?
1: Dari sini Kak, Tanjung Satu.
0: Oh, dekat ini ya. Oke, terima kasih ya Kak Yoga. Nanti kita ngobrol nih ya Kak, seperti apa dari klub Ekuator Palu sendiri ini ya. Klub renang, dan sudah hadir juga ini dua atletnya atau anggota dari komunitas ini, ada Kak Fahri. Halo. Iya, assalamualaikum. Oke, ini malu-malu ini ya. Coba mendekat ke mic dulu ini supaya suaranya terdengar ini. Waduh. Oke, sehat ini ya Kak Fahri ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga ini Kak Fahri. Nanti kita ngobrol-ngobrol ini ya Kak ya, sharing-sharing. Dan ada juga ini Kak Talita. Halo.
2: Halo Kak.
0: Halo. Iya, ini cantik sendiri ini ya. Dan nanti kita akan bertanya juga untuk kakak-kakak semua, tentunya Kak Talita, Kak Fahri, dan Kak Yoga, betul ya? Seperti apa yang sudah kegiatan dilakukan di klub renang Ekuator Palu sendiri. Nah, kita sudah kenalan nih dengan ketiga narasumber kita, tentunya dari pendengar dan pemirsa semua ingin tahu ini ya Kak ya, seperti apa sih sebenarnya klub renang Ekuator Palu ini, kemudian didirikan kapan, dan seperti apa kegiatannya? Silakan ini.
1: Baik, terima kasih Kak. Untuk Ekuator sendiri sudah berdiri selama 2 tahun kurang lebih ya. Dan kita juga Ekuator ini terbentuknya yaitu karena terpecah dia Kak. Tapi masih di dalam satu naungan seperti karena kebetulan kita juga dulu nama klubnya itu Elma Swimming Club sebenarnya. Terus kita mencoba membuka klub baru biar banyak saingan-saingan juga, atlet-atlet berbakat, seperti itu. Tapi Ekuator sama Elma itu masih dalam satu naungan, seperti itu. Dan untuk sekarang Elma sendiri kita jadikan wadah untuk anak-anak privat yang baru belajar berenang. Dan untuk Ekuator sendiri itu jadi dari privat di Elma nanti langsung lanjut ke prestasi, kalau mau ke prestasi yaitu di Ekuator ini.
0: Di Ekuator ini ya, oke. Jadi awal-awal mungkin ini sebagai pembuka ini ya. Nanti kita tahan dulu supaya pendengar dan pemirsa pasti ingin tahu lebih lanjut ini ya. Jadi yang boleh latihan itu seperti apa, kemudian dari usia berapa tentunya ini ya Kak ya. Dan kalau latihannya sendiri di mana ini Kak biasanya?
1: Kalau latihannya sendiri kita masih di Kolam Palu Barat Kak, Villa Sultan Raja.
0: Oke, memang di situ aja atau boleh di kolam renang lainnya ini?
1: Boleh, boleh di kolam renang lainnya juga. Tapi hari-hari biasa di situ.
0: Oke, nah nanti kita akan coba tanyakan juga ini sama anggotanya atau atlet-atletnya ini Kak ya, karena tentunya tadi mereka pertama tidak langsung di Ekuator Club ini dulu ya, dan pastinya mereka latihannya dimulai dari klub tadi ada namanya, mohon maaf,
1: Elmas.
0: Oke, nah kita coba tanya ini ya, dari tadi senyum-senyum, waduh ada Kak Talita ini. Kak Talita sendiri pertama kali renang ini di usia berapa ini Kak?
2: Pertama kali renang itu di usia sekitar 6 tahun kayaknya.
0: Waduh, ya, 6 tahun
2: ini. Kelas 1 SD waktu itu, pertama kali.
0: Dan sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang.
0: Oke, nah mungkin ada nggak Kak pengalaman yang diceritakan apalagi bergabung ini ya di klub renang Ekuator Palu sendiri?
2: Pengalamannya sih pertama hanya pengen coba-coba saja kak, pengen latihan-latihan saja, tahu-tahu berenang. Terus waktu kecil sudah lihat kan kakak-kakak atlet-atlet latihannya kayak keras sekali. Jadi saya bilang sama ibu tidak mau masuk klubnya, cuma pengen tahu renang saja. Ternyata dibilang pelatihnya kalau saya itu berpotensi untuk lebih berprestasi. Jadi akhirnya lama-kelamaan terbiasa jadi sampai sekarang.
0: Oke, luar biasa. Ini yang bilang coachnya coach yoga bukan? Bukan ya?
2: Bukan. Waktu itu kayak gue masih atlet.
0: Masih atlet juga. Oke, jadi menarik sekali ini ya untuk cerita-ceritanya. Jadi dari umur 6 tahun, sekarang kelas berapa ini Kak Talita?
2: Naik kelas 12.
0: Naik kelas ya. 12 ya. Dan nanti kita juga akan tanyakan nih prestasi apa saja mungkin yang sudah pernah diikuti. Kemudian tentunya luar biasa perjalanannya dari 6 tahun. Kita coba tanyakan dulu deh ini di Kak Fahri. Halo Kak. Oke. Kalau Kak Fahri sendiri dari usia berapa ini Kak Fahri?
3: Dari kelas 1 SMA.
0: 1 SMA. Oke. Kalau sekarang berarti
3: udah lulus.
0: Sudah lulus SMA. Yeah. Oke, luar biasa ini. Jadi lumayan cepat juga ini ya penyesuaiannya Kak Fahri sendiri. Jadi selama bergabung di klub renang Ekuator Palu sendiri seperti apa ini Kak Fahri?
3: Ya, bagaimana? Ya, baik juga.
0: Oke, jadi memang ini ya apa dari coachnya kemudian teman-temannya ini merangkul semuanya. Jadi latihannya ini tetap semangat ya walaupun tadi tidak dari awal dari kecil kan gitu, tapi setelah masuk tentunya semua dari coachnya teman-temannya support gitu ya. Nah luar biasa. Dan nanti kita akan coba tanyakan ini ke coachnya ini ya. Mungkin kalau dari sebenarnya tadi Kak Talita sendiri dari usia 6 tahun ini ya Kak ya. Nah mungkin kalau rata-rata ini dari usia berapa ini yang bergabung Kak?
1: Kalau sekarang ini yang prestasi atau yang privat Kak?
0: Yang privat dulu berarti ya.
1: Kalau yang privat kita biasanya dari umur 4 tahun.
0: Oke. Sudah bisa ya. Iya.
1: Jadi kan kalau anak kecil itu juga butuh yang untuk berenang seperti itu, melatih dia bernafas juga dan mungkin ya melatih buat defense dirinya nanti pada saat dia berenang, dia jadi gak takut tenggelam, nah, seperti itu.
0: Oke, jadi untuk pendengar dan pemirsa ini boleh sekali ya jadikan rekomendasi tentunya. Kalau yang mau anaknya ini tadi ya dari umur 4 tahun ternyata sudah bisa. Tapi kalau sebelum itu bisa juga gak nih coach?
1: Bisa kak, kalau umur 3 tahun bisa.
0: 3 tahun bisa ya, waduh.
1: Tapi
0: luar biasa.
1: Tapi dia gak bisa langsung masuk ke metode untuk ininya, langsung ke teknik yang belum.
0: Oh belum
1: kita
0: ya?
1: Kenalan air dulu.
0: Oke, oke. Jadi kenalkan air supaya mereka istilahnya berjalan dulu kah atau seperti apa? Benar-benar.
1: Supaya motornya jalan juga kan?
0: Oke, luar biasa. Mungkin nanti untuk pendengar juga dan pemirsa tentunya ingin info lebih lanjut latihannya nanti bisa hubungi langsung ini ya di klub renang Ekuator Palu. Dan kita coba tanyakan lagi nih Kak, karena memang setelah tadi di private ya Kak ya, kemudian mereka masuk di klub Ekuator ini. Nah mungkin ada apa ya Kak ya, sesuatu yang membuat mereka syarat-syaratnya Kak atau seperti apa ini mereka bisa bergabung di klub Ekuator sendiri?
1: Jadi kalau untuk dari kita sendiri, karena dari LMA itu kita sudah konfirmasi juga ke pelatihnya, mereka harus sudah bisa 4 gaya dulu.
0: Oke.
1: Sebelum masuk ke klub prestasi ya. Karena mereka bisa agar nantinya menyesuaikan dengan program yang sudah dikasih.
0: Oke, ada 4 gaya, gaya apa aja ini Kak?
1: Gaya kupu,
0: kupu,
1: gaya punggung,
0: punggung,
1: gaya dada, sama gaya bebas.
0: Oke, punggung, kupu, dada bebas ya. Waduh, ini jadi nanti tentunya dipilih kategorinya kemudian sesuai dengan nanti ajang lombanya gitu ya Kak ya. Oke, nah kita coba tanya ke Kak Fahri lagi nih ya Kak Fahri ya. Kalau Kak Fahri sendiri biasanya apa ini Kak yang sering ikut lomba di renang sendiri Kak? Gaya apa ini Kak?
3: Di semua gaya.
0: Semua gaya, oke. Yang terbaru apa ini Kak Fahri?
3: Kejur Prof.
0: Kejur Prof, oke. Jadi kejur Prof itu enggak ini ya, enggak gaya punggung gitu enggak ya, tapi semua dilombakan atau gimana
1: Boleh juga milih Kak.
0: Oh, iya. Oke.
1: Tergantung dia maunya turun di mana.
0: Kalau Kak Fahri sendiri kemarin apa ini Kak? Masuk di gaya apa nih, bebas kah?
3: Di gaya bebas.
0: Di gaya bebas ya, oke. Dan seperti apa ini Kak mungkin pengalamannya saat ikut lomba kemarin?
3: Ya Cukup tegang juga kemarin karena persaingan cukup ketat.
0: Oke, ini di mana? Di Palu kah atau di?
3: Di Palu.
0: Di Palu juga ya. Tapi alhamdulillah ini Kak dapat juara berapa ini Kak Fahri?
3: Alhamdulillah juara 2.
0: Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Aduh. Jadi yang awalnya deg-degan, tapi karena tadi ya tentunya support dari timnya juga, dari klubnya, dari orang tua, dan Kak Fahri ini bisa mendapat juara 2 ini ya Kak. Ini baru ya Kak ya, yang baru ini ya. Dan kita coba tanya ke Kak Talita lagi nih. Tentunya kita sangat bangga ya, ada anak-anak yang berprestasi dan mereka sendiri apa ya, karena kalau tadi dibilang dengan Kak Talita awalnya takut nggak mau gitu kan, dengan didikan yang mungkin berbeda. Kalau kita renang-renang biasa kan enjoy ya kayak ya, tapi kalau sudah masuk di klub tentunya pikir wah kayaknya coachnya ini galak deh. Tapi galak gak Kak Talita?
2: Enggak sih.
0: Oh enggak ya.
2: Asik.
0: Asik ya. Jangan cuma di sini ya, ini bilangnya karena takut ada orangnya ini ya.
2: Enggak.
0: Enggak ya. Oke. Nah, kalau Kak Talita sendiri seperti apa mungkin Kak pengalaman dari kejuaraannya, kemudian ikut lombanya yang terbaru ini juga ini Kak?
2: Sama seperti Fahri di kalau yang terbaru di Kejur Prof juga. Tapi kemarin sempat di Februari berangkat ke Makassar juga ikut bertanding di sana.
0: Oke, di Makassar ya.
2: Iya.
0: Ini lombanya memang diadakan di Makassar, apa ini Kak namanya?
2: Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri Makassar. Oke, jadi dari Palu memang mengirimkan kakak gitu ya,
2: iya,
0: ke sana. Benar. Itu dapat juara berapa ini Kak Talita?
2: Kemarin dapat 3 emas sama 3 perak.
0: Waduh, keren banget, luar biasa ini ya. Dan tentunya ini sangat membanggakan juga khususnya untuk kota Palu ini. Betul. Ya. Jangan sampai atlet-atlet muda kita ini yang punya bakat luar biasa, dan semoga ini dari pemerintah juga yang mendengar kita podcast malam hari ini, lihatlah ini ya anak-anak muda kita ini tentunya punya bakat yang luar biasa khususnya di bidang renang ya coach ya. Kalau coachnya sendiri tadi ceritanya kan coach sebelumnya jadi atlet, sekarang memilih jadi pelatih gitu kan. Mungkin ceritanya seperti apa ini coach?
1: Jadi awalnya sebenarnya pas selesai lulus sekolah kan, tes dulu nih segala macam, ikut apalah segala macam, terus kayaknya harus melatih deh, biar supaya bibit-bibit di bawah ini bisa unggul gitu di atas semua, biar setara kan. Jadi ya udah kita step by step dulu, pelan-pelan. Akhirnya saya ngambil lisensi juga, lisensi kepelatihan, dan akhirnya terbentuk nih.
0: Oke. Jadi memang ada lisensinya juga nih coach ya. Jadi kita nggak sembarang lah istilahnya dalam melakukan pelatihannya. Nah mungkin kalau melihat sendiri nih coach, seperti apa untuk olahraga renang di Kota Palu khususnya ini seperti apa ini coach? Kalau melihat perkembangannya coach?
1: Kalau saya melihat perkembangannya, alhamdulillahnya cukup baik ya. Sejauh ini karena kalau saya lihat dulu sangat minim orang suka dengan berenang ini, karena yang pasti takutnya inilah tenggelam segala macam. Cuman ya itu, maksudnya dengan seiring berjalannya waktu, untungnya sekarang mulai banyak peminatnya. Karena di satu sisi kan biasa kalau anak-anak sekolah tuh yang baru mau daftar TNI atau Polri kan mereka harus pintar berenang.
0: Iya, harus bisa ya, pintar dan bisa itu. Ini ya. Oke.
1: Okay. Karena juga ada juga yang anak-anak kecil tuh kan biasa sama keluarganya kan holiday gitu, terus nggak bisa berenang kan kayak kurang gitu, justru mereka jadinya belajar gitu supaya bagaimana cara tahu berenang, dan maksudnya ya deserve lah untuk berenang karena kan biasa ada yang tenggelam kan.
0: Oke, jadi memang semakin bertambahnya waktu juga, apalagi sekarang di 2026 gitu ya coach ya. Yang tadi juga dijelaskan kalau kita mau masuk di TNI, Polri itu harus bisa renang ya. Jadi sebenarnya renang ini kalau kita bisa bilang penting atau enggak, penting banget ini ya. Tadi selain untuk kehidupan kita ke depan, tentunya juga apa ini motorik tadi ya,
1: dan kesehatan juga.
0: Kesehatan ya. Kalau coach sendiri sejak tahun berapa ini? Maksudnya sejak usia berapa ini coach untuk renang?
1: Dari renangnya dari 2014.
0: Mulai renang ya. Terus akhirnya ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Dan akhirnya memutuskan wah kayaknya saya mau deh semua anak-anak di Kota Palu tentunya ini ya berkembang bersama. Oke, luar biasa ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan mungkin bisa diceritakan ini coach pengalaman dari lombanya yang paling berkesan dan untuk juara yang pernah didapat nih sewaktu apa ini coach?
1: Saya kalau saya sendiri waktu porprov sih kak.
0: Waktu porprov ya?
1: 2022.
0: Oke.
1: Kebetulan satu tim.
0: Oh iya. Dari Talita kelas berapa ini waktu itu?
2: Waktu itu masih SMP kelas 2 waktu itu.
0: Masih kelas 2 ya, tapi satu tim sudah ya.
2: Iya, satu tim.
0: Luar biasa. Dan sekarang di 2026 di Ekuator sendiri sedang mempersiapkan juga ini ya coach ya. Dari perlombaan tadi nih ya, Porprov ini. Mungkin bisa diceritakan nggak nih Kak Fahri juga latihannya seperti apa ini Kak? Apakah karena mau menjelang lomba jadi di push latihannya seperti apa ini Kak?
3: Untuk latihannya lebih konsisten lagi, lebih keras lagi, dan saya lebih menjaga pola makan saya untuk kedepannya karena untuk Porprov ini tidak lama lagi, jadi saya betul-betul habis-habisan di Porprov ini.
0: Oke, luar biasa. Tentunya tadi nih ya, selain menjaga dari dirinya sendiri, tentunya dari Ekuator sendiri mendukung ini ya kak ya. Seperti apa ini, coach?
1: Kalau dukungan kita ini sangat, sangat keras sekali ya, karena kebetulan di satu sisi saya juga terakhir untuk ikut lomba ini.
0: Ikut lomba juga coach ya?
1: Masih jadi aku.
0: Oke.
1: Kebetulan juga. Barengan yang bertiga satu tim.
0: Luar biasa ini ya.
1: Gitu, jadi dari sekarang kita sudah persiapan matang, program segala macam kita udah susun. Ya, semoga hasilnya memuaskan nanti.
0: Amin, amin. Karena sudah diusahakan dari sekarang ini kapan nih Porprov-nya sendiri, coach?
1: Kalau infonya sih dari tanggal 2 November ya.
0: 2 November ya. Oke, jadi kita persiapannya jauh-jauh hari ya, jauh-jauh. Dari mungkin dari awal bulan ini ya sudah ya, persiapan ya, betul. Oke, nah mungkin tadi yang dibilang dari makan juga kenapa harus dijaga ini, coach?
1: Iya kak, karena kalau makannya kayak sembarang kan gorengan segala macam atau indomie kan mempengaruhi performa. Apalagi latihan biasa malas. Anak-anaknya jadi berat kan berenangnya karena nggak betul makannya tuh. Ada yang sampai keracunan makanan. Itu yang harus dijaga sih kak.
0: Jadi selain latihan yang keras tadi ya, dalam arti keras ini bukan dicambuk-cambuk bukan ya coach ya. Jadi pastinya mungkin yang biasanya latihannya 3 kali dalam seminggu ditambah lagi atau seperti apa ini?
1: Pagi sore sih. Biasanya.
0: Pagi sore setiap hari. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang ini ya pendengar dan pemirsa, ketika kita mau mencetak atlet-atlet hebat, tentunya tadi ya ini luar biasa, kita kadang malas ini ya coach ya. Tapi dengan rutinitas yang pagi, siang, malam, jadi tentunya harapannya supaya membentuk atlet-atlet yang luar biasa ya, juga. Kalau Talita sendiri gimana ini? Kan sekolah juga ya tentunya. Itu kalau pagi, siang, malam latihan gimana ini kak?
2: Biasa ada izinnya dulu kak. Ada surat izinnya. Jadi biasa agak telat sedikit datang ke sekolahnya.
0: Jadi tentunya sekolah juga support ini ya. Karena untuk nanti mewakili sekolah juga ya. Oke, luar biasa ini ya. Jadi kalau misal setiap hari latihan, kemudian besoknya skip gitu tuh ada nggak? Boleh nggak nih coach kalau mau?
1: Sebenarnya kalau dibilang itu kak, kalau kita kayak miss sehari nggak latihan, itu feeling waternya udah beda.
0: Namanya feeling water ini ya. Apa ini coach?
1: Biasa tuh kan kalau karena kita latihan setiap hari ya, kita udah tahu tuh, oh kalau kita narik air segini tuh kita dapatnya sekian waktunya. Dia udah miss sehari aja, pas kita ambil waktu tuh pasti ngaruh tuh. Pasti kemarin sebenarnya nggak kayak gini nih. Tarikannya nggak kayak gini kemarin.
0: Luar biasa ini ya. Mungkin buat yang awam bukan atlet ini apa itu kan. Jadi kita tentunya kalau atlet sendiri kan kecepatan juga ya. Kecuali kalau kita ikutnya yang gaya gitu ya coach ya. Jadi kalau yang kecepatan tadi ada feeling waternya, kemudian kecepatannya. Nah mungkin ini ya, kalau nafas sudah pasti mereka jago-jago ini ya coach ya. Nah kalau untuk melatih kecepatannya ini seperti apa ini coach untuk
1: kalau
0: latihannya?
1: Melatih kecepatan biasa kita nambahin untuk latihan fisik sih kak. Latihan fisik entah dia pakai body weight, pakai badannya sendiri, atau kita penambahan di gym. Seperti itu.
0: Jadi ini yang sedang dipersiapkan nantinya ya. Jadi nanti yang lomba ini satu tim ada berapa orang ini coach?
1: Kalau dari tim Porprov sendiri kita berapa ya dari sini? Empat ya?
0: 4 ya. Oke, jadi satu lagi ya yang langsung.
1: Tapi kan dia diambil semua ya kan, nggak semua dari Palu, ada juga dari Banggai sendiri kan. Kebetulan kita bawa Banggai.
0: Jadi mewakili Banggai. Sulawesi Tengah ini ya memang ya. Luar biasa ya. Jadi yang paling banyak di Palu, dan sekarang kita sedang berbicara juga dengan nantinya mereka, para atlet ini yang akan mewakili Porprov di Sulawesi Tengah. Dan kita doakan ini ya, kalau kita melihat dari latihannya luar biasa nih setiap hari. Waduh, ini kalau saya mau renang aja kayaknya ngap-ngapan gitu. Kak Irfan, Kak Irfan suka renang gak? Oke, boleh nanti mungkin ya untuk anak-anak kita nanti ya diajarkan renang supaya mereka tentunya menjadi calon atlet yang hebat. Dan kita coba tanyakan lagi nih Kak, karena memang menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai renang juga, kemudian untuk prestasi yang sudah didapat tentunya selain menjadi kebanggaan diri sendiri juga ini ya, tentunya orang tua. Nah, kalau Kak Fahri sendiri, orang tua mendukungnya seperti apa ini Kak?
3: Untuk orang tua sangat mendukung sekali, terutama ibu. Ibu sungguh sangat-sangat mendukung saya di renang ini.
0: Oke, jadi ibu yang terus dorong ini, ayo ya, latihan ibu. Gitu ya. Tapi dari SMA ini awalnya gimana ini Kak? Kok bisa, memang sudah bisa renangnya atau baru latihan pas SMA ini?
3: Baru pas SMA kemarin.
0: Oke, cepat juga berarti ya. Oke, luar biasa dong, tepuk tangan untuk Kak Fahri ini ya. Oke, jadi gak ada kata terlambat ini ya Coach ya. SMA pun bisa. Dari SMP juga bisa. Dari kecil bisa. Oke, jadi memang apalagi tadi ibu ya yang mendorong ya. Jadi ibu sebenarnya yang mungkin melihat nih kalau Kak Fahri ini punya potensi ini ya. Jadi setiap hari diantar ibu atau gimana nih?
3: Enggak
0: ya,
3: bawa kendaraan sendiri.
0: Oh, bawa kendaraan sendiri. Oke, luar biasa ini ibu, luar biasa ini ya Bu ya, dukungannya dari ibu sampai Kak Fahri ini berani tampil juga nanti ya. Kita tentunya doa dari ibu juga ini ya Coach ya, semoga nanti anak-anak hebat, anak-anak luar biasa ini bisa menang di Porprov tentunya. Dan kita coba tanyakan lagi nih Prof, karena memang menariknya ketika kita sudah jadi atlet ini ya Prof ya, tadi untuk makannya dijaga, kemudian berat badannya tentunya harus dijaga juga nih ya Prof ya. Mungkin ada hal-hal lain ya ini enggak Prof yang harus dipersiapkan untuk kejuaraan nanti?
1: Kalau untuk kejuaraan sih tentunya pastinya kita jaga kesehatan, sama jaga asupan makanannya sih Kak. Itu aja sih yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kesehatannya udah drop ya udah pasti kabut juga latihannya kan.
0: Oke, itu ya yang paling penting ya. Jadi harus fit ya tentunya ya. Dan konsumsi vitamin.
1: Iya benar, sama makanannya juga harus benar.
0: Tapi kalau penambahan berat badan ini tadi berpengaruh juga, misal Coach 1 kilo kah atau berapa kilo ini berpengaruh enggak dengan nantinya kecepatan yang dihasilkan gitu dari renang sendiri?
1: Sebenarnya kalau naik badan sih nggak masalah sih Kak, karena biasanya pada saat ketika dia naik badan, powernya juga mereka bertambah. Tapi ada juga berat badannya masih sama, tapi powernya juga masih sama, masih kencang. Ada juga yang gitu, karena di renang ada dua tipe perenang sih Kak. Kebetulan ada yang sprinter sama buat jarak jauh.
0: Oke, jadi sprinter itu tadi yang kecepat ini ya, adu kecepatan tadi ya, sama yang jarak jauh berarti mereka
1: adu ketahanan
0: ya. Oke, jadi nanti ini dibagi juga ya Coach ya, satu tim ini mereka ikut sprinter kah atau yang jarak jauh?
1: Ada yang sprinter, jarak jauh.
0: Oke, luar biasa. Dan tentunya nih Coach, ada nggak harapannya karena sudah persiapannya matang ini ya, nanti untuk Porprov ini apa? Impiannya juara berapa ini mungkin? Ya, kalau melihat dari yang sebelumnya ini Coach.
1: Ya harapannya sih dari Porprov sebelumnya ya, harusnya bisa lebih improve lagi sih.
0: Nah,
1: harapannya semuanya, maunya semua atlet yang mengikuti, apalagi terutama renang ya, mengikuti Porprov, semoga pulang bawa medali semua. Karena kebetulan dia kemarin Porprov sebelumnya 5 emas Kak.
0: Waduh, luar biasa ini ya Kak Talita ini ya. Oke, jadi next mungkin pengen diborong semua ini ya buat Palu ini ya. Sulawesi Tengah. Oke, dan 5 medali ini dalam kategori apa aja kemarin nih Kak?
2: Kemarin di 50 gaya dada, 100 gaya dada, 50 punggung sama
1: estafet
2: ya. Sama ada nomor laut juga kemarin.
0: Nomor laut itu ya. Oke. Oke, luar biasa. Kalau estafet ini berarti enggak sendirian ini, Coach?
1: Enggak, 4 orang. Enggak.
0: 4 orang ya. Oke. Jadi memang adu kecepatan juga, kemudian ketangkasan dan lain sebagainya ini ya. Semoga kalau yang tahun ini lebih banyak lagi medalinya. Amin. Semua dapat emas semua ini ya. Iya, buat Kak Wari, Kak Talita, Coach-nya juga ini ya, ternyata ikut lomba ini.
1: Iya.
0: Dan semoga dimudahkan juga tentunya, dan semoga juga siapa tahu ini ya, dari obrolan kita di malam hari ini untuk pendengar dan pemirsa mungkin yang ingin tahu seperti apa kegiatan latihannya juga, tadi katanya ada yang private, nanti boleh langsung menghubungi kemana ini, Coach?
1: Langsung di
0: Instagramnya ada?
1: Iya, Instagramnya ada.
0: Ada apa nih Instagramnya nih?
1: Instagramnya Equator Team.
0: Equator Team ya? Yeah. Oke, boleh. Jadi untuk pendengar dan pemirsa nanti boleh dicari dulu di Instagramnya Equator Team ini ya. Gak ada spasinya ya?
1: Equator.team.
0: Oh, Equator.team. Nah, boleh ini juga. Mungkin untuk pendengar dan pemirsa semua yang penasaran ya, mungkin ada pertanyaannya, boleh bergabung bersama kami melalui line telepon juga, boleh ini ya. Atau komen di YouTube kami ini, karena kita ada live ini, Coach ya. Dan adik-adik mungkin mau mamanya Fahri mau tanya atau mau say hello ini.
1: Kayaknya ada yang nonton deh.
0: Ada ya. Ada ini ya, luar biasa ini ya. Mungkin dari keluarganya Kak Talita juga boleh ini ya, yang mau bertanya ataupun komen-komen seperti apa, penasaran juga dengan latihannya yang belum tahu ternyata mereka latihan setiap hari ini loh. Karena dikiranya cuma seminggu 3 kali gitu kan, kalau setiap hari, waduh ini luar biasa ini ya. Dan ada yang ingin ditanyakan kembali ini ya, tentunya dari apa yang sudah dilakukan selama ini di klub Equator sendiri. Nah, mungkin apa ya, Coach ya, yang menjadi tantangan tersendiri ini dalam melatih dan membina anak-anak ini seperti apa ini, Coach?
1: Kalau sekarang sih tantangannya itu sih, Kak. Kadang kan anak-anak ini di sekolah udah capek ya. Nah, terus pada saat mereka berenang, jadi berenangnya ele-elean.
0: Ele-elean ya. Ele-elean ya.
1: Jadi kadang ya terserah mereka berenangnya gitu. Kan karena udah terlalu capek kan seharian di sekolah segala macam, paling udah burn out kiranya. Jadi itu sih
0: tantangannya itu sendiri ya. Mumpung ada anaknya ini, Coach, coba kita tanyakan ini ya. Kalau Talita sendiri membagi waktunya seperti apa ini? Kan di sekolah udah belajar, kemudian latihan lagi, ini seperti apa ini?
2: Yang penting istirahat aja sih, Kak, malam yang cukup. Jadi kalau misalnya pulang sekolah kan jam 3. Jadi biasa masih ada setengah jam lah untuk kayak istirahat dulu baring-baring supaya pikirannya lebih tenang dulu kan. Habis itu baru siap-siap langsung ke kolam.
0: Oke.
2: Jadi pas latihannya nggak terlalu nggak terlalu bete lah.
0: Bete ya, waduh ini luar biasa, sangat produktif ini ya, pulang sekolah, rebahan sebentar, kemudian latihan. Kalau Mas Irfan ini gimana ini, Mas? Kita kayaknya rebahan banyak rebahannya. Kalau Kak Fahri sendiri mungkin seperti apa ini, Kak, mengatur jadwalnya juga ini, Kak?
3: Kalau untuk mengatur jadwalnya itu kalau untuk latihan sore, ya kan pulang latihan itu, pulang sekolah jam 4. Latihan itu mulai 16.30. Nah, ada waktu 30 menit lagi. 30 menit itu saya waktu saya pakai main game saja.
0: Biar main tidak game, refreshing ini ya, Kak ya.
3: Biar tidak terlalu terbebani juga pikiran dengan program.
0: Program apa ini ya? Waduh.
2: Biasa sudah overthinking sama program.
0: Apa ini program, apa ini maksudnya,
1: iya,
0: ini
1: mas? Iya, biasa overthinking sama program. Program hari ini berat nggak ya?
0: Oh gitu ya maksudnya.
2: Tapi biasa tiba-tiba cepat selesai. Iya. Ternyata masih easy sedikit.
0: Oke, jadi program tentunya coach ini nanti ngasih apa lagi?
2: Udah ini takut duluan, ternyata masih oke lah.
0: Masih bisa. Sama juga ya rasanya ya, Kak Fahri ya. Dan tentunya kan tadi sore, kalau pagi gimana nih, Kak Fahri?
3: Kalau untuk pagi tuh kita kan di Adika itu, kalau untuk atlet itu kita kayak di bagaimana ya, dikasih dispensasi. Jadi saya itu agak lebih enakan lah. Yang biasanya masuk itu 7.15, biasanya saya masuk jam 8 karena ada dispensasi, jadi agak enakan dikit.
0: Tentunya latihan dulu boleh ini ya, diberikan memang jelas kita mau latihan, bukan buat malas-malasan dan lain sebagainya ini ya Kak. Jadi kalau sekarang masih sekolah juga nih Kak Fahri?
3: Udah lulus.
0: Oh, sudah lulus ya. Jadi pembagian waktunya mungkin lebih enak juga ini ya. Jadi tentunya tidak mengganggu aktivitas belajar. Kemudian kalau kita bilang ini utama, ini juga utama ini kan tentunya, karena memang kita harus pintar-pintar bagi waktu. Betul. Tadi ya, apalagi untuk mencetak sesuatu yang apa ya, yang nggak orang lain lakukan ini, kayak kita harus lakukannya ekstra gitu kan. Oke, dan ada ini satu pertanyaan ini ya untuk tim Ekuator sendiri. Jadi kalau mau bergabung tadi sudah ini ya, bisa langsung coba hubungi di Instagramnya, nanti akan terhubung langsung dengan adminnya ini ya. Dan pola hidupnya tadi seperti apa ini ya? Kalau apa namanya, anak-anak bisa ikut lombanya dari usia berapa juga ini? Kalau anak-anak nih?
1: Kalau anak-anak ya itu tadi Kak, seperti yang saya jelaskan tadi, dia di privat dulu kan, nanti kita mau lihat bagaimana dia punya teknik, segala macam, apakah udah bisa diikutkan, karena sekarang kebetulan kalau di Kota Palu itu kalau ada event mereka ini Kak, kasih nomor event yaitu kickboard, tapi pakai kaki katak, fins. Jadi kan itu anak-anak suka tuh bermain kayak gitu. Nah, itu dilihat dari apakah pada saat dia di private udah bagus atau belum. Kalau udah memungkinkan untuk mengikuti lomba yang nomor itu, ya kita ikutkan.
0: Gak menentu umurnya. Jadi kalau memang sudah mumpuni lah begitu ya, sudah bisa untuk gayanya, kemudian cara bernafasnya di hari ini boleh ikut lomba. Tapi mungkin sebelum lomba tadi ya harus di private dulu ya ini ya coach ya. Oke, luar biasa. Dan ada pertanyaan lagi nih coach, mungkin dari teman-teman kita juga, karena memang kalau kondisi fasilitas yang digunakan tadi di Sutan ini Raja. Ya, di Sutan Raja ini ya. Nah ini kedalamannya ada berapa aja atau seperti apa ini coach?
1: Kalau di kolam Sutan Raja itu dia landai nih Kak. Jadi dari kalau nggak salah itu dari berapa ya, 1 meter, terus 2 meter, sampai ke sana 3 meter.
0: Ada 3 ini ya kolamnya ya berarti ya. Oke, nah tadi berarti selain buat latihan, tapi kalau untuk renang-renang biasa boleh juga nggak ini coach?
1: Boleh
0: ya,
1: karena kebetulan juga kan umum kan, jadi semua orang bisa.
0: Oke, kalau dari Ekuator Palu sendiri memang sudah bekerja sama atau seperti apa ini coach?
1: Iya sih Kak, karena kebetulan kita dikasih buat space, oh ini yang buat atlet, ini buat pengunjung, seperti itu sih.
0: Okay.
1: Cuman ya masih kadang miss ketabrak sama orang-orang umum sih.
0: Jadi pembagiannya ini ya.
1: Karena kan padat kan, kalau orang umum biasanya mereka ambilnya tuh lebar. Kalau atlet kan biasa ambilnya panjang kan. Jadi pas kita lewat biasa ketemu ketabrakan orang.
0: Masih aman. Jadi jangan khawatir ini ya, mungkin yang mau bergabung mau ikut lesnya private-nya kalau di Sutan Raja, atau mungkin boleh request juga ada ini coach ya, nanti coachnya datang untuk belajar bisa juga ya. Oke, ternyata nggak harus ke Sutan Raja di kolam renangnya, tapi request kolam renang yang lain juga coachnya ini siap ini ya. Oke, nah ada mungkin itu aja dari pendengar semua ini, dan kita tanyakan kembali nih ya, karena memang luar biasa juga, saya juga kagum ini ya untuk anak-anak hebat yang tentunya tadi mereka mempersiapkannya juga sangat matang. Mungkin ada nggak ini kakak-kakak ini, Kak Talita dulu deh, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana supaya lebih semangat lagi atau seperti apa deh, silakan mungkin mengeluarkan keluh kesahnya juga boleh ini.
2: Kalau kesah sih nggak ada ya Kak. Alhamdulillah semuanya aman, terus masih kuat, masih enjoy lah sama renang. Kalau pesan untuk teman-teman semua, jangan takut berenang. Jangan takut berenang, berenang itu seru. Terus Sunnah Rasul juga kan.
0: Waduh, luar biasa ini ya. Jadi selain dapat sehatnya, menjalankan sunnahnya juga, tentunya tadi ya banyak manfaat yang dirasakan
2: untuk kesehatan.
0: Untuk kesehatan ya. Tapi yang paling dirasakan apa nih Kak Talita? Karena memang dari kecil kan.
2: kuat-kuat sih kak, jadi lihat teman-teman sekarang kayak kalau disuruh lari atau melakukan aktivitas fisik gitu, kayak kadang mereka capek terus ngeluh gitu. Kalau saya kan udah biasa, jadi biasa-biasa aja, kayak gak terlalu terbebani.
0: Oke, gitu. Luar biasa ini ya, pesannya ngena juga ya, karena memang masuk Gen Z ini mereka lebih seneng bermain HP atau baring-baring, scroll-scroll media sosial, tapi tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat, contohnya renang aja ini ya, tentunya akan memberikan manfaat untuk kita tadi ya, lingkungan kita juga, orang tua juga gak khawatir ini kan coach, karena anak-anaknya ada kesibukan yang insya Allah positif gitu. Nah kalau Kak Fahri sendiri mungkin kak pesan kesannya, kemudian keluh kesah juga boleh nih kak.
3: Untuk keluh kesahnya itu tidak ada.
0: Tidak ada juga ya.
3: Kalau untuk pesannya itu untuk teman-teman, ayo kita berenang, jangan takut tenggelam.
0: Karena ada coachnya nanti ya yang bantu kalau tenggelam. Oke, jadi tidak ada kata terlambat juga nih ya Kak Fahri ya, walaupun mulai dari SMA tadi ternyata masih banyak kesempatan kalau kita rajin-rajin berlatih tentunya. Dan Kak Fahri sendiri sudah membuktikan ini teman-teman semuanya, pendengar dan pemirsa, dia sudah merasakan tadi ternyata daripada buat sesuatu yang tidak bermanfaat ya Kak ya, lebih baik ikut di klubnya atau berlatih supaya fresh juga ini ya. Nah mungkin dari coachnya sendiri nih, ada pesan-kesan untuk masyarakat Palu dan lainnya ini, silakan coach.
1: Ya, pesan-pesannya bagi yang belum bisa berenang, ya ayo berenang.
0: Ayo berenang juga ya.
1: Karena ya satu sisi untuk kesehatan. Kapan lagi, karena sekarang kan kayak penyakit apa, ya obatnya berenang.
0: Oke.
1: Apalagi kayak orang yang cedera pinggang kan, itu sangat dianjurkan untuk berenang.
0: Gitu ya coach ya, oke.
1: Karena melatih kembali kan untuk pergerakan kakinya, segala macam seperti itu.
0: Ya, jadi kalau misalnya saya kan sudah besar nih, sudah dewasa ya coach ya. Ini enggak perlu malu ya coach
1: enggak
0: ya.
1: Perlu malu.
0: Jadi nanti akan dilatih juga dari awal seperti apa ini ya mungkin ya. Bertahan di airnya, kemudian menyelamnya, nanti gayanya seperti apa tetap dilatih tetap ini bisa. Ya. Karena tadi tidak ada kata terlambat ini ya coach ya.
1: Sudah umurnya udah 50. Masih bisa.
0: Oke. Jadi tidak mengenal usia
1: tidak
0: ini
1: mengenal
0: ya.
1: Usia.
0: Oke, dan luar biasa. Nanti boleh nih langsung bergabung deh. Oke, dan pendengar pemirsa tentunya sebelum kita pamit undur diri nih ya, kita tanyakan dulu ini satu ini ya, karena memang mereka mau persiapan ke Porprov sendiri dan semoga dukungan dari pemerintah ini akan semakin banyak ini ya. Kalau dari sekarang ini Kak coach sendiri, ada enggak dukungan pemerintah terkait dengan Porprovnya sendiri ini, atau seperti apa kalau melihat di Sulawesi Tengah?
1: Alhamdulillah untuk dukungan Porprov sendiri sangat besar kan. Notabene mereka merangkul pada semua klub memang sih sejauh ini.
0: Oke, dari pemerintah Sulawesi Tengah ini tentunya. Dan luar biasa, terima kasih juga ini ya. Semoga semakin banyak juga ini nanti kolaboratornya, kemudian dukungan semua tentunya dari pihak luar, stakeholder supaya tim-tim yang ada di Kota Palu di olahraga renang ini juga semakin eksis juga ini ya Kak ya. Amin. Dan tentunya harapannya tadi ya di Porprov semoga raih banyak medali emas. Semuanya sehat, harus jaga kesehatan juga ini ya. Ada mungkin pesan untuk apa ini Prof? Semangatnya untuk pendengar semua dan pemirsa, untuk warga Kota Palu, silakan Bro. Silakan coach.
1: Untuk warga Kota Palu ya semangat, apalagi olahraga renang itu kalau orang bilang sekarang enggak bisa difomoin, ya benar. Olahraga renang enggak bisa difomoin. Jadi kalau kalian mau berlatih berenang, mau sehat juga, ya kita sama-sama nanti dibantu juga sama para tim coach dari Ekuator, kita bisa melatih kalian semuanya.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, ini nggak terasa ini ya, kita tadi ngobrol kesana kesini dan tidak terasa ini di penghujung waktu ini Coach dan Kak Fahri, Kak Talita tentunya. Dan terima kasih banyak ini sudah hadir di Studio Pro 1, kita ngobrol bersama ini ya.
1: Terima kasih juga.
0: Iya, dan harapannya semoga tetap ini ya. Waduh, ternyata ada yang komen lagi, semangat Mas Fahri, ini penggemarnya.
1: Nah, itu kayaknya
0: Fahri hadir, siap Kak Fahri. Waduh, ini kita di akhir ini ya, dibacakan ini ya. Dan terima kasih banyak untuk pendengar kita dan pemirsa tentunya di acara Ngobras malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari obrolan kita ini dapat menginspirasi juga ini ya, dan tentunya menumbuhkan semangat kita supaya hidup ini harus sehat, sehat, sehat. Waduh, iya. Dan terima kasih banyak untuk perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus ketiga narasumber kita pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan Ngobras, dan setelah ini kita akan mendengarkan siaran berjaringan Warta Berita Sentral Malam berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami itu yang bagus, anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi.

0: mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jamaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
2: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Eritus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, PO3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, secara khusus saya menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Mari pada kesempatan ini kita merenungkan dan merefleksikan bacaan pada hari ini, yaitu tentang Yesus sebagai roti hidup. Namun sebelum kita merefleksikan dan merenungkan secara bersama-sama, baiklah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus Putra-Mu rela memberi diri-Nya sebagai makanan dan minuman, menjadi santapan rohani bagi kehidupan kami umat-Mu. Pada kesempatan ini, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu. Kami ingin merenungkan tentang Yesus Kristus Putra-Mu sebagai santapan rohani yang menguatkan bahkan menghidupkan kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga Yesus roti kehidupan ini selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Dan buatlah kami untuk selalu lapar dan haus akan sabdamu yang menjadi sumber inspirasi dan sumber kekuatan, bahkan sumber kehidupan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih lanjut dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes, maka baiklah kita terlebih dahulu membacanya. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ingin dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perikop dari Injil Yohanes ya, tentang Yesus sebagai roti hidup. Kalau kita menyimak dan membaca dan merenungkan kembali tentang bacaan ini, bahwa orang-orang Yahudi tidak mengerti dan memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus, terutama ya, ketika Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bahkan roti yang diberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mengapa orang Yahudi bertengkar ya antar sesama mereka? Ya? Karena mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, terutama yang mengatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan. Ya. Yang mereka mengerti dan paham bahwa ya, yang mereka maksudkan ya, adalah mengenai tubuh dalam arti fisik ya, dan darah dalam arti ya, fisik juga. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa barang siapa ya, menerima atau menyambut Yesus, atau barang siapa yang menyantap ya, tubuh dan darah Yesus itu sendiri, dia akan ya memperoleh hidup yang kekal. Nah, tentang roti hidup
ya, dan kehidupan kekal ini, ya, ini tidak lain berbicara tentang, ya, perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu atau pada setiap kesempatan di mana kita merayakan Ekaristi. Nah, praktik-praktik yang kita jalankan seperti sekarang ini merayakan Ekaristi, menyantap tubuh dan darah Kristus, ya, tentu punya makna yang sangat dalam. Nah, apa yang makna yang perlu kita pelajari, apa yang kita petik dari kisah tentang Yesus sebagai roti hidup ini. Bahkan di sisi lain, Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memiliki hidup yang kekal sekalipun dia telah mati." Nah, kita yang sering, ya, hadir dalam setiap perayaan hari Minggu ataupun dalam setiap kesempatan ketika merayakan Ekaristi, maka tidak lain kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Apa jaminannya? Nah, di sini ada beberapa hal yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa siapa yang makan tubuh dan darahku, itu akan memperoleh hidup yang kekal. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi pada setiap hari Minggu, tentu kita dianugerahi, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Bahkan dikatakan, ya, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, sekalipun ia telah mati, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, bagi orang-orang Yahudi, mereka mengerti dan memahami bahwa roti ataupun tubuh dan darah Kristus yang mereka maksudkan itu adalah daging secara fisik dari Yesus, padahal bukan itu yang dimaksud. Itu adalah simbol. Simbol atau tanda bahwa barang siapa percaya atau barang siapa memilih Yesus atau menyantap tubuh dan darahnya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka, pengalaman bangsa Israel ini, yaitu mereka yang pikirkan sama seperti yang dibuat oleh nenek moyang mereka ketika mereka makan mana dari surga lalu mereka mati. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah barang siapa menerima, menyambut dia, ya, bahkan menyantap tubuh dan darahnya itu dalam simbol rupa roti dan anggur yang kita rayakan setiap hari Minggu atau setiap perayaan Ekaristi, maka kita memperoleh hidup. Bahkan berkat santapan tubuh dan darah Kristus itu, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah jaminan akan keselamatan bagi kita. Bahkan Yesus katakan, ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, bahkan dia berjanji akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Bahkan cikal bakal dari perayaan tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan pada tanggal 7 Juni nanti, yaitu pesta tubuh dan darah Kristus. Nah, pesta tubuh dan darah Kristus ini mau mengatakan kepada kita bahwa baiklah kita untuk senantiasa datang dan menimba roti kehidupan itu, yaitu dari Yesus sendiri. Nah, apa yang kita buat selain tubuh dan darah Kristus yang perlu kita juga santap dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabda Yesus sendiri. Jikalau sabda Yesus menjadi pedoman, menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi kita, maka kita pun bisa menghayati, bahkan bisa menjalani hidup ini tanpa takut dan tanpa khawatir dan tanpa ragu. Ingat bahwa sabda Yesus adalah petunjuk atau kompas bagi perjalanan hidup kita. Bahkan sabda Yesus inilah sebagai obat yang manjur manakala kita mengalami sakit dan mengidap penyakit dalam kehidupan ini. Tak jarang kita juga kerap lari dari sabda Tuhan itu sendiri ketika sakit dan penyakit yang kita alami itu tak kunjung sembuh. Kita lain kali, ya, kalau secara medis tidak bisa ditemukan, tidak bisa diobati, lain kali juga manusia cenderung, ya, pergi kepada dukun atau orang-orang pinang tertentu. Kita justru tidak datang
tidak lari pada Tuhan, tetapi justru kita mengabaikan bahkan melupakannya. Padahal Yesus sendiri adalah roti hidup, Yesus sendiri adalah juru sembuh yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dan hanya diminta dari kita adalah iman yang teguh atau iman yang kokoh. Manusia di zaman sekarang ini seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Walaupun memang juga harus disadari bahwa medis juga bisa membantu. Tetapi ada kalanya bahwa penyakit-penyakit rohani, bahwa penyakit-penyakit tertentu tidak bisa ditemukan secara medis. Maka kita seharusnya datang menyantap tubuh dan darah Kristus teristimewa, mencari obat yang manjur, yaitu apa? Lewat membaca dan merenungkan sabda Tuhan sendiri. Dan memang ada sakit dan penyakit tertentu yang sulit ditemukan obatnya. Ya, ketika dunia medis angkat tangan dan tidak sanggup, maka ya sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu juga menjadi obat yang manjur untuk membantu kita untuk keluar dari situasi teristimewa dari sakit dan penyakit yang kita alami. Nah, apa makna atau apa pesan ketika kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus ini? Ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa jika kita lapar dan haus, baiklah kita untuk selalu pertama, untuk selalu datang kepada Yesus. Menimba ya, kekuatan rohani lewat menyantap tubuh dan darah Kristus, yaitu setiap perayaan Ekaristi. Entah itu hari Minggu di gereja atau dalam setiap kesempatan, entah di wilayah rohani, di lingkungan, atau dimanapun kita berada. Baiklah kita untuk selalu mengawali seluruh rangkaian karya, usaha, dan pergumulan hidup kita itu dengan menyantap tubuh dan darah Kristus. Dan selain itu, lewat membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan merupakan ya sumber inspirasi, bahkan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tak jarang bahwa kita manusia dalam perjalanan hidup mengalami kekeringan rohani, mengalami kehampaan hidup. Ya, kita seringkali mengandalkan kekuatan pribadi, mengandalkan kekuatan sendiri, lalu kita, Tuhan justru kita lupakan. Dan disinilah letak kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Maka baiklah kita ya menyadari situasi dan keadaan diri kita. Bahwa terkadang dalam kehidupan ini, kita justru menemukan kekosongan atau kehampaan dalam hidup. Baiklah kita datang menimba inspirasi, menimba dari sabda Yesus sendiri sebagai sumber kekuatan yang tidak ada tandingnya. Ya, bahwa sabda Tuhan, ya mungkin jiwa kita, badan kita mungkin terbelenggu, tetapi sabda Tuhan tidak pernah terbelenggu. Dan pengalaman Rasul Petrus ketika dia di penjara, ya, dia katakan ya, bahwa aku di penjara seperti penjahat, tetapi sabda Tuhan itu tidak pernah terpenjara. Sabda Tuhan itu justru itulah yang menghidupkan, justru itulah yang meneguhkan, bahkan sabda Tuhan itulah yang memberi harapan. Maka baiklah kita dalam kehidupan ini untuk senantiasa menimba kekuatan, menimba sumber kehidupan, memakan roti kehidupan, yaitu Yesus sendiri, yang adalah sumber kehidupan, bahkan sumber kebangkitan kita pada akhir zaman. Inilah yang perlu kita renungkan. Nah, yang kedua yang mau dikatakan adalah bahwa ketika kita merayakan Ekaristi atau merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, juga mau mengingatkan kita bahwa makanan fisik atau makanan sehari-hari yang kita santap itu tak jarang juga tidak membuat kita menikmati hidup yang kekal. Justru kalau kita menyantap tubuh dan darah Kristus yang adalah sumber kehidupan kekal, bahkan sumber kebangkitan, maka saya yakin kita akan menikmati kehidupan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Maka pertanyaan untuk kita refleksikan, apakah kita sering datang, apakah kita sering
membaca dan merenungkan sabda Tuhan, manakala kehidupan kita mengalami pasang surut. Apakah kita datang kepada Yesus atau kita justru mendatangi orang-orang lain atau mendatangi orang-orang tertentu? Boleh-boleh saja, tetapi baiklah kita untuk senantiasa datang kepada Yesus, Sang Sumber Kehidupan, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Yesus sebagai jalan, kebenaran, hidup, bahkan untuk menikmati kerajaan Allah itu sendiri, Yesus sendiri mengatakan dengan dua hal, yaitu lakukanlah hukum kasih. Dan sebagaimana kita tahu bahwa hukum kasih itu adalah yang pertama, ya dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita itu esa, kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang hukum yang kedua dari itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari hukum kasih ini mau mengatakan apa kepada kita? Bahwa sebenarnya untuk menikmati kehidupan kekal, sebenarnya untuk mencapai kerajaan Allah itu hanya melakukan dua hal ini. Yaitu mengasihi Allah terutama dan pertama, dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, tampaknya kedua hal ini sederhana, tetapi ya membutuhkan usaha dan kerja keras serta kerja cerdas. Dua hal ini sebenarnya apabila kita lakukan dengan baik, maka kita bisa menikmati ya kehidupan kekal. Selain tadi itu menyantap tubuh dan darah Kristus, tetapi marilah kita juga mempraktikkannya. Ya. Baiklah kita juga untuk menjadi roti yang memberi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita juga menjadikan diri kita sebagai santapan rohani bagi orang lain. Menghadirkan diri bagi orang-orang di sekitar kita yang membuat orang lain menjadi hidup lewat perbuatan baik kita. Membantu mereka yang kekurangan, yang membantu mereka yang lapar dan haus, yang mereka juga bisa menikmati hidup. Nah, ini pesan juga yang penting untuk kita lakukan. Seperti Yesus yang membagi-bagikan dirinya, rela menjadi santapan kehidupan bagi banyak orang. Marilah kita juga, agar kita juga bisa menjadi roti yang hidup, bisa menjadi pribadi yang bisa memberi kehidupan bagi orang lain di sekitar kita. Bahwa di sekitar kita ada banyak yang mengalami kesusahan, di sekitar kita masih ada orang yang mati, ya, mungkin secara rohani, tapi juga mungkin secara fisik. Maka kehadiran kita juga hendaknya seperti roti yang bisa memberikan kehidupan, seperti Yesus sendiri. Menjadi santapan rohani, menjadi santapan, menjadi roti yang memberi kehidupan. Baiklah kita sendiri juga, agar diri kita bisa menjadi santapan, diri kita juga bisa memberi kehidupan. Diri kita juga bisa membantu orang lain untuk menikmati kehidupan ini. Agar kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi baiklah kita juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berbuat demikian, maka kita berbuat seperti Yesus sendiri. Ya, kita menjadi roti yang hidup, kita menjadi pribadi yang memberi kehidupan, yang memberi semangat, yang memberi perhatian bagi orang-orang di sekitar kita. Maka jikalau kita demikian, maka kita boleh dikatakan layak menjadi pengikut Yesus sendiri. Karena kita juga bisa menjadi sumber kehidupan, sumber kebahagiaan bagi orang lain di sekitar kita. Karena kalau kita hanya memikirkan atau mementingkan diri sendiri, ya itu berarti kita tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan teristimewa umat Katolik dimanapun Anda berada. Semoga lewat perayaan tubuh dan darah Kristus ini yang kita rayakan setiap tahun tidak hanya menjadi sebuah ritual beraka, tetapi marilah kita untuk selalu memberi maknanya, memaknainya dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, supaya orang lain juga hidup, supaya orang lain juga mengalami semangat berkat bantuan dan kehadiran kita. Dan kehadiran kita itu sangat penting.
Arti sebuah kehadiran itu tidak diukur dengan seberapa besar atau seberapa banyak yang kita berikan. Tetapi jikalau kita hadir di sisi orang yang menderita, maka kehadiran kita itu menjadi sungguh bermakna dan luar biasa. Dan karena itulah pentingnya, arti penting dari sebuah kehadiran. Hadir bagi sesama yang menderita. Ya, dan karena itu dalam kehidupan ini, ya, bagaimana menjadikan diri kita ya seperti Yesus yang adalah roti hidup, memberi kehidupan bagi banyak orang. Hendaknya diri kita juga, keluarga kita juga bisa menjadi roti yang menghidupkan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka juga mengalami kebahagiaan, mengalami kehidupan dan semangat dalam hidup ini. Karena itulah arti hidup. Jikalau kita bisa menghidupkan orang lain, maka kehadiran kita itu menjadi sungguh berarti dan sungguh bermakna. Inilah beberapa hal yang kiranya perlu kita renungkan dalam kehidupan ini, agar kita tidak menikmati hidup ini secara pribadi, kita tidak menikmati hidup ini dalam sebuah sikap keegoisan, dalam sebuah sikap ketertutupan dengan orang lain di sekitar kita. Kita diciptakan, kita lahir, Tuhan menciptakan kita, menghadirkan kita bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain di sekitar kita. Maka marilah kita seperti Yesus yang menjadi santapan rohani, santapan kehidupan bagi banyak orang. Maka demikian juga kita diajak, dipanggil untuk menjadi santapan rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu kehadiran kita hendaknya memberi warna, memberi semangat teristimewa, memberi kehidupan bagi orang lain di sekitar kita. Manakala teman, sahabat, keluarga, atau sanak saudara, atau siapapun mengalami kelesuan, mengalami kekosongan atau kehampaan dalam kehidupan ini, dengan kita mengulurkan tangan ya bagi sesama, yang mengucapkan kata-kata yang menyelamatkan atau yang menghidupkan, disitulah kehadiran kita sungguh berarti dan sungguh bermakna bagi orang lain. Dan sebaliknya, jikalau kita hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga sendiri tanpa memikirkan orang lain, maka sesungguhnya kita tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus sendiri. Semoga apa yang kita renungkan lewat perayaan tubuh dan darah Kristus ini bisa mengantar kita agar impian kita untuk menikmati kehidupan kekal, ya, tidak hanya menyantap tubuh dan darah Kristus, tapi mari mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lewat perbuatan, tindakan, dan tutur kata kita, agar mencerminkan sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, yang rela menyerahkan diri, tubuh yang rela membagikan tenaga, pikiran, dan lain demi keselamatan, demi kehidupan bagi banyak orang. Maka jika hal itu yang kita lakukan, maka kita yang bermimpi, kita yang ingin masuk surga, saya yakin dengan membagi-bagikan diri bagi kehidupan orang lain, saya yakin kita akan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagaimana sabda Yesus sendiri pada hari ini yang menjadi roti kehidupan bagi banyak orang. Maka baiklah kita juga untuk menjadi roti kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita, yang memberikan kehidupan, yang memberi semangat, yang memberi perhatian, sehingga orang lain juga mengalami kehadiran Allah dalam kehidupannya. Kiranya ini pesan yang bisa saya renungkan, yang bisa saya bagikan kepada Anda sekalian dimanapun Anda berada. Semoga kehadiran kita senantiasa bermakna bagi orang lain di sekitar kita. Baik pendengar setia di RRI dimanapun Anda berada, demikianlah renungan atau refleksi kita dalam rangka pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini. Semoga Tuhan yang kita santap, Tuhan yang kita sambut dalam setiap perayaan Ekaristi mampu menghidupkan kita, tetapi lebih dari itu juga, agar kita juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Mulai dalam keluarga, di lingkungan, di
gereja atau dimanapun kita berada, semoga kita juga hadir seperti Yesus, roti yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Semoga demikian. Baik, mari kita menutupi permenungan refleksi kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Yesus Kristus Putramu yang rela menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi santapan bagi banyak orang, yang memberikan kehidupan kekal dan membangkitkan semua orang pada akhir zaman. Semoga sabdamu yang kami renungkan dan kami refleksikan pada kesempatan ini, teristimewa pada pesta tubuh dan darah Kristus ini, juga menjadi refleksi bagi kami, agar kami juga mampu menjadi roti yang menghidupkan bagi banyak orang. Agar kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri, tetapi juga kami hadir dan menghidupkan sesama di sekitar kami. Biarlah perbuatan, tindakan dan tutur kami, tutur kata kami, menjadi santapan, menjadi roti yang menghidupkan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan demikian, kami layak menjadi pengikut-Mu yang sejati. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Peringat Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kembali di mana-mana pendengar semua di malam hari ini di Ruang Rindu tentunya ini ya. Ruang berbagi rindu lewat memori lewat lagu. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu dari mancanegara ini ya. Dan yups, tentu saja di malam hari ini pendengar Ruang Rindu di era 60 sampai 70 ini ya, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang akan menemani kita di malam hari ini. Kita nostalgianya lumayan jauh ini ya, di era 60-70. Biasa kita era 80-90 tentunya. Dan di malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu nih 60-70 lagu-lagu yang akan menemani kita tentunya. Di mana boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu, kita dengarkan lagu-lagu kenangan Indonesia boleh, mancanegara boleh juga. Dan tentunya masih bersama Dinda. Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sampai nanti tutup siaran tentunya ini ya. Dan pendengar bersama kami juga, kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pendengar semua di malam hari ini. Ada dari Penembers ini ya, karena lagu-lagu Penembers ini rata-rata lagu 60-70 ini ya. Dan mungkin boleh yang mau request nanti boleh dicari dulu ini lagunya masuk gak ya di tahun 70-60-an. Untuk itu pendengar, kita dengarkan dulu nih satu lagu dari Penembers, judulnya Pilu.

0: Satu RRI Palu Kayu Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda di Ruang Rindu. Tentunya kita dengarkan ya lagu-lagu di era 60-70, dan Dinda menerima request dari pendengar semua. Kita sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya, ya, Pak Arnold, apa kabar?
1: Ya, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Baik-baik. Iya, sampai malam ini apa ya, dengarkan Ruang Rindu tentunya ya, bersama Pro Satu.
1: Iya, soalnya kan lagi bareng-bareng di
0: kursi. Oh iya.
1: Sambil di radio, di meja. Jadi, biar bagaimana tidurnya saya tetap kedengaran itu lagu, apalagi lagu-lagu mantap ini.
0: Waduh, Masya Allah. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Arnold?
1: Saya mau pilih lagunya The Mystic, supaya lebih ceria malam kan.
0: Oke, boleh lagunya dari?
1: The Mercy, Usah Kau Kenang Lagi.
0: Usah Kau Kenang Lagi, waduh ya. Ini lagunya bener nih, lagu-lagu 60-70 ini, Pak Arnold ya.
1: Harus putar itu
0: kok tidak. Oke, waduh, jangan ya, jangan sampai enggak diputar ini ya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat selalu juga ini ya untuk Pak Arnold. Kita coba terima lagi nih untuk pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Pak Nyoman, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sama ini ya, lagi santai juga ini, malam-malam mendengarkan Ruang Rindu. Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Nyoman?
2: Endang Hesperina.
0: Apa ini judulnya ini, Pak?
2: Hujan.
0: Hujan? Waduh, padahal lagi gak hujan ini, Pak. Tapi udah lagunya udah mau hujan ya, makanya kita dengarkan hujan supaya hujannya ini hujan datang lagi ini ya. Waduh. Oke, siap Pak Nyoman di Rambah. Selamat malam. Sehat selalu bersama keluarga ini ya. Dan luar biasa ini untuk pendengar kita di malam hari ini, tentunya kita dengarkan dulu ini lagu-lagu kenangannya. Kita kumpulkan dulu, ada request lagi dari pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Bunda.
3: Iya, ingin dengar lagunya Harry Belafonte, Jamaica Very Well.
0: Dari siapa, Bunda? Mohon maaf.
3: Harry Belafonte.
0: Harry
3: Belafonte.
0: Oke, nanti kita bantu carikan ya judulnya.
3: Jamaica Very Well judulnya.
0: Oke, Jamaica Very Well ini ya. Aduh. Yeah. Oke, Bunda Ella di Lasuan, nanti kita bantu carikan ini ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, ini lumayan rame nih ya, Dinda jadi semangat siarannya karena ditemani lagu-lagu di era 60-70 tentunya, bersama dengan pendengar kita juga yang tentunya ini ya, lagu-lagu kenangan ini mungkin yang dikenang dan dinanti-nantikan juga. Dan kita dengarkan dulu ini ya, lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita tentunya di malam hari ini. Boleh nanti setelah ini kita putarkan lagi, kita terima request lagi ini ya, kita dengarkan dulu. Sudah ada 3 lagu yang di request oleh pendengar kita di malam hari ini. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Palu.

0: Bagi rindu memori lewat lagu, pendengar, Dina menemani pendengar semua tentunya di lagu-lagu di era 60-70 ini ya. Dan tadi kita sudah dengarkan juga ini lagunya dari Harry Belafonte ini ya. Lagunya judulnya Jamaica, Farewell, waduh, Farewell ya. Farewell bukan Very Well, mohon maaf ini. Dan ternyata lagunya dirilis pada tahun 1956. Waduh, ini Dinda belum lahir ini ya. Lagu-lagu di era 60-70 ternyata masih nyaman kita dengarkan sampai saat ini pendengar. Dan silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Andreas ini ya.
1: Oh, ya.
0: Iya, Pak Andreas Harapan.
1: Oh, dapat lihat dari
0: iya,
1: dari
0: iya. Ini kabarnya baik ini, Pak Andreas, salam kenal ini ya.
1: Iya, salam kenal baik.
0: Selamat malam juga. Ini lagi santai juga ini, Pak Andreas.
1: Lagi santai-santai.
0: Waduh.
1: Istri lagi nonton TV.
0: Bapak dengarkan Pro 1 ini ya. Oke, iya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Andreas?
1: Saya ingin dengar lagu dari Pance.
0: Pance? Oke, judulnya
1: Kau
0: apa ini?
1: Kau Telah Berdua.
0: Kau Telah Berdua ini ya.
1: Iya, dari Pance, iya.
0: Oke, ini hanya suka mendengarkan aja ini ya, Pak ya. Bukan berarti ya, kisahnya ini ya. Kau Telah Berdua ini ya.
1: Ada kisahnya waktu masih bujang dulu itu.
0: Jadi pas dengarkan keinget masa-masa dulu ini ya, Pak Andreas ya. Siap. Oke, nanti kita bantu carikan ini. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Ternyata benar ini ya, kalau kita dengarkan lagu-lagu di era dulu ini rasanya mengingat masa-masa, mungkin masa-masa muda, masa-masa cinta SMA ini ya, atau kita keinget deh pokoknya masa-masa lampau dengan mendengarkan lagunya gitu kan. Dan boleh untuk pendengar semua silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Joni di Petobo.
0: Iya, Pak Joni. Baik ini kabarnya, Pak Joni?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat juga ini ya. Ini sambil dengarkan Ruang Rindunya nih, lagunya agak lumayan lama ini, Pak. 60-70 ini. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Joni?
2: Lagunya Pambers.
0: Pambers, boleh. Apa nih judulnya iya. nih?
2: Gereja Tua.
0: Gereja Tua ini ya, waduh. Ini juga ada kisah tersendiri ini mungkin, Pak Joni. Tidak ya?
2: Waktu saya di Manado sering saya nyanyi di Kulintang.
0: Oh, Masya Allah. Oke, siap ini ya. Jadi ketika dengarkan lagi nanti keinget lagi nih ya, momen-momen bersama dengan mungkin rekannya, teman-temannya. Siap untuk Pak Joni. Kita putarkan nih nanti apa ya, Gereja Tua dari Pambers. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan luar biasa ini ya, kalau kita menghadirkan lagu-lagu kenangan, tentunya lagu-lagu yang ingin kita dengarkan tapi tidak ingin mengulang memorinya ya, hanya dikenang ini tentunya. Dan silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami di malam hari ini, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Iya, Pak Beni sedang mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ini Mamboro hujan gak ini, Pak Beni?
2: Tidak,
0: ya.
2: Cerah
0: ya.
2: Saya baru pulang dari pesta ini.
0: Oh, Masya Allah, baru pulang dari pesta ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya, sambil dengarkan Pro 1 di Ruang Rindu. Ini Pak Beni mau titip dengarkan siapa ini, Pak?
2: Saya dengarkan lagu Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang? Iya, boleh. Ini lagunya siapa ini?
3: kalau tidak salah lagunya Titi Kadi.
0: Titi Kadi ya, boleh nanti kita bantu carikan ini ya untuk iya dari Titi Kadi ya.
3: Dengan siapa penyiarnya?
0: Dengan Dinda, Pak Beni.
3: Oh Dinda.
0: Iya.
3: Kalau di Pastela ya banyak ketemu penyiar.
0: Waduh, iya di Pastela kita pernah ketemu ini ya Pak ya. Sekarang ketemu lagi.
3: Iya Dinda ya.
0: Iya semoga sehat selalu Pak Beni bersama keluarga.
3: Amin
0: iya.
3: Amin ya.
0: Iya terima kasih. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiga lagu ini pendengar ya kita dengarkan dulu tentunya di malam hari ini. Malam alhamdulillah cerah betul ya. Ini Palu juga gak mendung ini. Ini malam minggu ternyata ya. Benarkah ini malam minggu? Iya malam minggu. Waduh Dinda sampai gak hafal hari ini ya. Tentunya tetap semangat. Sambil kita nostalgia kita dengarkan dulu. Ada dari Pance Pondang juga ini.

0: Mendengar Pro Software di Palu karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda menemani pendengar semua di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini lagunya lagu-lagu di era 60-70 ini ya, boleh lagu Indonesia, lagu mancanegara. Tadi kita dengarkannya lagu-lagu Indo, dan boleh untuk pendengar semua silakan bergabung bersama kami di Pro Sabtu ini ya. Kita dengarkan lagunya, boleh nih lagu-lagu manca, supaya apa ya, kita mengenang kembali ini masa-masa, mungkin masa-masa kisah kasihnya bersama dengan seseorang di masa remaja kah atau masa-masa SMA ini ya. Waduh, ini juga ketika kita mendengarkan lagu itu kita jadi keinget kembali nih ya memorinya. Kita dulu mungkin pernah merasakan hal-hal kasmaran ini. Halo, selamat. Waduh, terputus ini ya dengan pendengar kita. Boleh silakan bergabung kembali nih untuk pendengar kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang iya, rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kadri di Bandung.
0: Iya, Pak Kadri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Yang lagi cuap-cuap.
0: Waduh, luar biasa ini ya. Semoga sehat selalu untuk kita ini ya, Pak Kadri ya.
1: Iya, begitu juga dengan Kumio.
0: Iya, terima
1: lagu
0: kasih.
1: Apa ya, lagu
0: mancanegara, lagu Indo, eranya nih 60-70 ini Pak Kadri.
1: Oh, 60-70. Black Sweet boleh?
0: Black Sweet boleh. Apa nih? Judulnya
1: iya,
0: apa nih?
1: Rintihan Sebuah Kasih.
0: Rintihan Sebuah Kasih?
1: Iya.
0: Oke, siap nanti baru dicarikan nih. Rintihan Sebuah Hati ya?
1: Oh iya. Iya.
0: Oke, siap Pak Kadri. Dinda Pak Kadri.
1: Oh, Dinda, saya lupa. Bagaimana? Jarang sudah siaran.
0: Waduh, padahal Dinda sering siaran ini.
1: Iya, minal izin dulu, sama
0: iya, minal izin juga ini ya, Pak Kadri.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya, Pak Kadri dari Bandung katanya. Bandung sebelah mananya nih ya, Pak Kadri ya. Kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah di request tentunya. Nanti juga boleh pendengar bergabung request lagu-lagu mancanegara juga boleh nih ya. Selamat mendengarkan di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Palu.

0: 70 ini ya, lagu-lagu Indo dan mancanegara. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bunda Hani. Iya, Bunda. Iya.
1: Makin bagus suaranya.
0: Waduh, Masya Allah. Terima kasih ini, Bunda ya. Iya. Iya, Bunda. Terima kasih ini. Bunda sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah,
0: seperti
1: ada juga.
0: Iya, amin. Ini sambil baring-baring dengarkan Pro 1 atau lagi apa ini, Bunda?
1: Lagu Indonesia bisa
0: kan? Lagu Indonesia bisa, Bunda.
1: Iya. Lola Drakel.
0: Lola Drakel?
1: Iya.
0: Iya, apa nih judulnya nih, Bunda?
1: Batubara.
0: Batubara. Waduh, kita dengarkan dulu ini ya, Bunda ya, sambil nanti Dinda carikan ini. Terima kasih Bunda Hani. Iya.
1: Sehat sama keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat juga ya untuk Bunda Hani sekeluarga ini. Iya. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Halo. Dan selamat malam Mbak Dinda.
0: Iya.
1: Mari berbagi
0: memori
1: lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dengan Bunda Yanti. Iya, ini Bunda Yanti dari mana ini, Bun?
1: Sukumari.
0: Oke. Gak tahu sebelah mana nih, Bun?
1: Palu Utara kemarin.
0: Oh, Palu Utara ya.
1: Sebelahnya
0: okay.
1: Labuan.
0: Oh, lumayan jauh ya Bunda ya. Labuan apa nih?
1: 30 kilo lebih.
0: Oke, lumayan jauh ya. Ini kalau dari RRI. Jauh,
1: tapi lebih jauh Manado.
0: Bener juga ya, apalagi di Jawa sana ya Bun ya, semakin jauh ini ya Bun ya.
1: Cuma 30 kilo dari Palu.
0: Iya.
1: Menguras tenaga sih.
0: Waduh. Tenangnya. Iya, benar-benar.
1: Pantai tuh. Kalau ada waktu main-main ke bagian Palu Utara kemarinnya tuh. Tepatnya Desa Sumari, di atasnya Desa Toaya. Dari jalan trans naik lagi ke atas sedikit, sekitaran 3 kilo jauhnya dari jalan trans ke atas.
0: Oke, waduh deh.
1: Sudah cantik.
0: Siap, Bunda. Saya juga ini ya. Boleh nih lagunya mau apa nih, Bunda?
1: Abadi namamu di hati.
0: Abadi namamu di hati. Ya, judulnya ini. Penyanyinya siapa ini, Bunda?
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa, boleh nanti kita bantu carikan ya Bunda.
1: Iya,
0: Yanti, sama-sama Yanti. Juga Bunda.
1: Sehat,
0: amin.
1: Pro 1, salam sehat semuanya. Selamat berwarna minggu di studio ya.
0: Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini selamat malam minggu katanya ya di studio ya. Benar, kita malam minggunya di studio tentunya ditemani dengan bunda-bunda kita, pendengar kita semua nih. Ada Bunda Yanti tadi sudah bergabung, Bunda Hani juga, semoga sehat semuanya ya. Kita dengarkan dulu lagunya yang sudah di request menemani kita di malam hari ini ya. Jangan ngantuk dulu karena Dinda menemani Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: satu yang dari Palu, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Dinda ini ya. Di malam hari ini pendengar, tentunya kita dengarkan lagunya yang tadi, lagu-lagu 60-70, lagunya ada Killing Me Softly with His Song juga ini ya, lagu-lagu yang menemani kita di malam hari ini tentunya. Dan untuk pendengar kita, silakan bergabung ini ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum ruang rindu. Iya, ruang rindu dengan Bunda Asri ya. Iya, iya, waduh, ini suaranya agak kecil ini ya Bunda Asri ya. Iya, Bunda sehat, Bunda Asri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ini Bunda mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Asri ya?
1: Boleh, lagu Betaria Sonata.
0: Lagunya Betaria Sonata. Judulnya apa ini Bun?
1: Kau tercipta untukku.
0: Waduh, suaranya kecil ini ya. Boleh diulang lagi Bunda?
1: Kau tercipta untukku.
0: Oke, kau tercipta untukku ini ya Bunda ya. Dari Betaria Sonata, betul. Oke, nanti kita bantu carikan nih untuk Bunda Asri ya. Siap Bunda, sehat selalu ya Bunda.
1: Amin. Begitu juga Dinda.
0: Iya, amin.
1: Udara suaranya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengantuk.
1: Waduh, mata sudah mengantuk ini ya Bunda ya. Oke Bunda, selamat beristirahat, selamat malam. Iya, assalamualaikum ini ya, sambil dengarkan Pro 1 katanya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu. Memori
2: lagu.
1: Memori lewat lagu. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Yayan ini dari Bandung.
1: Pak Yayan dari Bandung juga ini ya. Bandung iya. Palu bagian mana ya, atau Bandung beneran ini Pak Yayan?
2: Bangga dekat sini.
1: Sama ini ya, Bangga dekat gunung ini ya. Waduh, iya, iya. Salam kenal oke, ini ya
2: selamat, salam kenal ini.
1: Iya, salam kenal juga Pak Yayan. Iya.
2: Ini.
1: Waduh, ini tetanggaan ini dengan Pak Kardi ini ya.
2: Oh iya.
1: Pak Kadri. Dari Bandung juga beliau. Oke, ini Pak Yayan mau dengarkan lagunya siapa ini Pak?
2: Lagu Ayah.
1: Lagu Ayah? Dari Kus, siapa Kus. Nih? Kus Plus. Oke. Boleh ini ya lagunya Ayah.
2: Oke, makasih.
1: Sama-sama. Dari Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Ayah ini ya. Kalau dengarkan lagu Ayah di malam-malam hari kayak gini, rasanya kita rindu ini ya, dengan sosok pejuang Ayah yang luar biasa untuk hidup kita tentunya ya. Dan halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Dinda.
1: Waalaikumsalam Bunda Asmarani.
3: Saatnya berbagi rindu lewat memori dan lagu.
1: Iya, Masya Allah Bunda, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Mbak, semoga Dinda sehat ini ya.
3: Lagi ceria.
1: Iya Bunda, ini walaupun cuaca gak menentu ya Bunda ya, panas hujan, semoga kita sehat semua ini Bunda.
3: Iya, Alhamdulillah.
1: Amin. Iya, ini Bunda Asmara nih.
3: Emilia Kuntesa.
1: Apa nih Bunda judulnya nih?
3: Emilia Kuntesa.
1: Judulnya apa Bunda?
3: Malam yang dingin.
1: Malam yang dingin ini ya. Ini malam hari ini lumayan dingin juga ini ya.
3: Ini lagu tahun 70-an ini.
1: Iya boleh Bunda. Malam yang dingin. Siap. Nanti kita bantu carikan ya Bunda Asmarani. Sama-sama ya, Bunda. Iya, semoga kita sehat selalu ini ya Bunda ya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang sama untuk Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambil dengarkan dulu ini ya lagu-lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar semua, ada dari Betaria Sonata, ada dari Kus Plus ini ya, ada dari Emilia juga. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, terima kasih banyak sudah menemani Dinda ini ya di Ruang Rindu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, 6 menit lagi sebelum kita berpisah di Ruang Rindu ini tentunya. Dan kita juga akan hadirkan Ruang Inspirasi setelah ini, pendengar. Tapi sebelum itu, Dinda pamit undur diri terlebih dahulu ini ya di sini ya. Nanti kita akan bertemu kembali insya Allah besok dengan program-program lain dari Pro 1 RRI Palu tentunya. Dan selamat beristirahat untuk pendengar semua. Semoga malam minggunya menyenangkan ini ya. Mungkin yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan yang masih mau mendengarkan Pro 1 boleh, karena hari ini kita akan putarkan juga lagu-lagu yang akan menemani pendengar semua di Ruang Inspirasi tentunya. Besok minggu masih weekend, mungkin masih ada agenda yang ingin dijalankan tentunya. Semoga kita selalu sehat dan dalam keadaan penuh syukur. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas mendengar pamit undur diri di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ada satu ini ya yang mau telepon, tapi mohon maaf ini ya. Next boleh nanti ya kita dengarkan lagu-lagunya di Ruang Rindu. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu, pendengar. Terima kasih untuk perjumpaan kita semua di malam hari ini. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagu masih di lagu-lagu 60-70. Lagunya lagu Inggris ini ya, lagu mancanegara, ada dari Bee Gees. Waduh, lagunya lagu Bee Gees, tadi kita dengarkan lagunya Indonesia semua ini ya. Ada dari Bee Gees, lagunya The Bee Gees, How Deep Is Your Love.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita ucapkan rasa syukur kita ya, di hari ini kita bisa dapat kembali berjumpa untuk hari ke-7 di bulan Juni 2026. Dan pendengar, saya Waude Rina Mustika ditemani dengan Edi Firmansyah. Pagi hari ini akan mengawal kebersamaan di perjalanan lintas Palu pagi. Kami juga mengucapkan selamat pagi untuk sahabat-sahabat kami yang juga mendengarkan melalui era digital ya, ataupun juga di FM 90,8 MHz. Pagi hari ini dapat kami sampaikan beberapa program acara yang bisa Anda ikuti. Di antaranya akan ada religi atau mungkin mutiara pagi Kristen ya. Kemudian rangkuman informasi selama sepekan akan hadir mewarnai pukul 6 nanti. Setelah itu jalan-jalan minggu nih hadir juga pada pukul 7. Anda bisa mengupdate informasi secara sentral pada pukul 8 nanti melalui warta berita dari Pro 3 di Jakarta. Kemudian di balik bola ya, ini masih rangkaian dan semangat-semangat untuk menjemput Piala Dunia 2026 pukul 8.30 nanti bersama juga dengan tokoh-tokoh Kota Palu begitu ya, yang maniak bola seperti itu. Dan ibadah minggu pagi ini akan kami hadirkan pukul 9, serta Indonesia Layak Anak yang bisa Anda ikuti pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Nah, itu dia pendengar untuk rangkaian acara yang dapat kami suguhkan di perjalanan Palu pagi ini. Setelah itu kita akan ikuti terlebih dahulu untuk mutiara pagi religi, mutiara pagi Kristen ya, yang akan dihantarkan oleh Pendeta Sir John Tinanggal, Sarjana Teologi, untuk judul khutbahnya adalah Alkitab. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami.

0: Salam, selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Pagi hari ini bersama kami, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, saya Esther Lengkong sebagai moderator dan Bapak Pendeta Sir John sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi tentang Alkitab dalam dialog religi pagi hari ini. Saya menyapa selamat pagi Bapak Pendeta Sir John.
1: Iya, iya.
0: Tentunya senang bisa berjumpa kembali dalam dialog religi pada pagi hari ini. Dan saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Sir John untuk memimpin di dalam doa sekaligus menyampaikan materi tentang Alkitab.
1: Ya, terima kasih kepada Ibu Esther sebagai moderator dalam hal melaksanakan tugas untuk jalannya dialog ini. Pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, sebelum kita masuk di dalam tema tentang Alkitab, terlebih dahulu mari kita sebelum doa, kita berdoa. Di malam yang indah ini kembali kami datang menyapa Engkau ya Tuhan kami, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sapa, yaitu Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang terus menerus Immanuel dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pada saat malam ini Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami melaksanakan dialog Radio Republik Indonesia dalam hal menyampaikan isi hatimu lewat dialog pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati semua para pendengar setia RRI ini, dan ketika firman Allah diberitakan, mereka akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan malam ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lewat dialog ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyatakan isi hatimu. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian, pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, hari ini tentu kita semua baik-baik dan sehat walafiat. Dan kita tahu semua itu karena pertolongan dan berkat Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Sehingga pada saat ini saya Pendeta Sir John Tinangkal STH akan terus menerus memberkati para pendengar RRI lewat dialog ini. Dan saat ini saya sebagai narasumber akan menyampaikan satu tema yang begitu luar biasa, memberkati kita, mengingatkan kita sebagai orang percaya yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Tema saat ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Namun sebelum kita membahas tentang Alkitab, ada satu kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa kembali memberkati kita, bahwa ini adalah merupakan ungkapan Tuhan Yesus yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia dan juga kepada orang percaya yang ada pada zaman itu dan juga yang ada pada zaman sekarang. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44, firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itulah kebenaran firman Allah yang saya telah bacakan buat kita semua, para pendengar Radio RRI dimanapun saya berada. Dan saat ini tentu seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita akan berbicara tentang Alkitab. Tentu semua sudah memahami apa itu Alkitab. Namun pada saat ini saya kembali mengingatkan kepada kita sekalian sebagai pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, hari ini saya akan berbicara tentang Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari kata Greka Biblos, yang berarti kitab atau buku. Dan kita ketahui bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini sebagai orang percaya yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, bahwa Alkitab kita yang kita pegang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdiri atas 27 kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Bapak Ibu saudara pendengar Radio RRI dimanapun berada, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau Gerika. Berarti ketika kita mengartikan dari dua kitab ini, Perjanjian Lama berbicara tentang karya penciptaan, kehidupan bangsa Israel, dan pelayanan para nabi-nabi Allah pada zaman itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu mengajarkan dan berisi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan itu serta tantangan kehidupan orang Kristen. Dan kita ketahui bahwa semua itu ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara sekalian, ketika kita melihat Perjanjian Lama, para pendengar radio RRI manapun saudara berada, Perjanjian Lama terdiri dari, tadi yang kita katakan bahwa Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Dari 39 kitab ini dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama, dari 5 kitab Pentatuk atau 5 kitab Musa, 12 kitab Sejarah, 5 kitab Syair, 5 kitab Nabi Besar, 12 kitab Nabi Kecil. Itulah kelompok-kelompok dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, kita ketahui bahwa ada 27 kitab yang terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, 4 kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 kitab Sejarah, 14 kitab Surat Kiriman Paulus, 7 kitab Kiriman Umum, dan 1 kitab Nubuatan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, kalau kita lihat dari jumlah Alkitab yang kita pegang, jadi 39 kitab PL, 929 pasal, 23.214 ayat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.959 ayat. Dan kedua kitab ini, tentu kita sebagai orang Kristen percaya bahwa itu semua diilhami oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menggerakkan orang-orang untuk menuliskan kitab-kitab tersebut, sehingga mereka menulisnya tanpa salah dalam naskah asli. Lebih kurang ada 40 penulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagian bahasa Aramaik. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhami, supaya para pendengar akan memahami ternyata Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, itu memiliki bukti-bukti dari Allah yang akan ilhami. Yang pertama, alasan yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Seperti tadi pembacaan kita yang kita baca, bahwa Yesus menyatakan firman Allah ini karena dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang percaya saat itu supaya mereka mengetahui bahwa Yesus pernah mengatakan firman Allah ini. Jadi yang pertama, bukti-bukti bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang ilhami. Yang pertama, Alkitab menyebutkan firman Allah. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas kalau kita lihat dalam beberapa Alkitab, dalam Markus 13:19, Matius 5:17, di situ sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang berikutnya, kita lihat bahwa isi daripada Alkitab. Jadi isi daripada Alkitab itu yang kita pegang sekarang ini membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang, kesatuan isi Alkitab yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Yang kedua, ketetapan atau pengetahuan dalam Alkitab. Yang ketiga, ketetapan historis atau sejarah. Yang keempat, adanya sistem moral yang tinggi. Kemudian berikutnya, bukti-bukti dari Alkitab firman Allah adalah yang berikutnya, yang bagian keempat adalah mujizat-mujizat membuktikan bahwa mujizat zaman Musa, Ishak, Elia, nabi-nabi, bahkan Yesus Kristus. Baru yang berikutnya, bahwa Alkitab membuktikan, diilhamkan, bukti-buktinya adalah ada nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam Alkitab, nubuatan bangsa Israel, seperti kita lihat dalam Ulangan 28, nubuatan tentang kejatuhan Babel, dan juga pengaruh kita lihat bahwa pengaruh Alkitab yang kita pegang, yang kita imani, bahwa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Pengaruh Alkitab yang pertama, mempengaruhi kebudayaan, suku, bangsa, dan negara. Pengaruh yang kedua, Alkitab yang kita pegang adalah mengubah karakter manusia. Pengaruh yang ketiga adalah memberikan jawaban dari tantangan dan pergumulan hidup. Dan kita akan percaya bahwa apapun yang kita gumuli, Kita jangan percaya ketika saudara dan saya mengimani Alkitab, firman Allah itu, pasti kita akan mendapatkan jawaban. Yang berikutnya, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Kalau kita lihat dalam Mazmur 147 ayat 19, bahwa ternyata firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Bahkan Alkitab itu ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Bahkan pengajaran-pengajarannya dan firman Tuhan hanya datang dari Sion dan Yerusalem. Sangat jelas sekali kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 23. Dari mana datangnya firman Allah itu, tentu jawabannya dari Sion di Yerusalem. Berikutnya, pentingnya Alkitab bagi hidup manusia. Karena Alkitab yang kita pegang itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka untuk itu, karena Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa penting Alkitab itu? Karena Alkitab itu adalah terang, pelita bagi kaki kita. Kemudian yang kedua, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 30. Kemudian berikutnya, bahwa Alkitab mengubah karakter manusia. Seperti tadi yang saya katakan, bagian pengaruh Alkitab disebut katakan bahwa mengubah karakter manusia. Karena Alkitab itu yang kita pegang itu sangat luar biasa kalau kita mendalami, kalau kita akan renungkan. Kita yakin dan percaya ketika kita banyak membaca Alkitab, banyak merenungkan firman Tuhan, saya akan percaya di balik semuanya kita akan melihat kasih karya Allah. Kita bisa memahami keberadaan Allah. Kita bisa memahami pertolongan Allah ketika kita mau merenungkan dan membaca firman Allah. Mungkin itu saja yang saya perlu sampaikan singkat kepada pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Bila kiranya akan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Kami kembalikan kepada moderator.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sir John yang telah memaparkan materi tentang Alkitab. Dalam hal ini tentunya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Pendeta Sir John. Yang pertama, apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita?
1: Ya, terima kasih Bu Esther, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan dikatakan bahwa apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Mungkin tadi saya sudah agak singgung sedikit, karena ada tiga hal tadi. Namun saat ini saya akan memberikan alasan. Ada delapan alasan mengapa Alkitab itu sangat penting. Dari delapan alasan ini saya ambil dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Ada delapan alasan. Yang pertama, Alkitab itu merupakan Taurat Tuhan yang sempurna. Sehingga penting kita harus pelajari, karena kita harus mempelajari sesuatu yang sempurna. Dan semua itu ada dalam Alkitab. Sehingga alasan yang pertama, kenapa Alkitab itu penting? Karena Taurat Tuhan itu sempurna. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Alkitab itu sangat penting? Alasan yang kedua adalah karena Alkitab itu adalah menyegarkan jiwa. Oh, luar biasa. Jadi ternyata alasan yang kedua adalah menyegarkan jiwa. Kemudian yang ketiga, apa alasan sehingga Alkitab itu firman Tuhan dan sangat penting bagi kita? Yang ketiga, karena Alkitab merupakan peraturan Tuhan yang teguh. Kemudian yang berikutnya, apa alasan sehingga Alkitab itu penting bagi kita sebagai orang percaya? Yang berikutnya adalah karena Alkitab memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ketika kita sebagai orang percaya ada di muka bumi ini, ketika walaupun kita orang sederhana, mungkin kita hanya lulusan SD, SMP, tetap ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di situ ada hikmat yang Tuhan akan berikan. Karena kita bagaikan orang yang tidak punya pengalaman, tetap ketika kita belajar, maka Tuhan akan memberikan pengalaman. Jadi itulah alasan mengapa itu Alkitab itu penting. Kemudian, yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting? Alasan yang kedua, karena titah Tuhan itu tepat. Kemudian, yang berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena Alkitab itu menyukakan hati. Karena ketika kita mengalami duka, kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kita mengalami sakit, ketika kita mau merenungkan firman, maka di sana kita mendapatkan banyak hal-hal yang menyukakan hati kita, yang menguatkan iman kita. Kemudian berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena perintah Tuhan itu sangat murni bagi setiap orang percaya. Kemudian berikutnya yang terakhir, alasan kenapa Alkitab itu sangat penting, karena Alkitab itu membuat mata orang percaya bercahaya. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang di Yerusalem?
1: Iya, terima kasih. Tadi yang dalam penjelasan saya sudah sampaikan bahwa ternyata Alkitab itu datang ke Yerusalem. Namun saat ini saya jawab pertanyaan, kenapa firman Tuhan itu harus datang dari Yerusalem? Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Jadi yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Yang pertama, karena Yerusalem adalah pusat bumi. Itu yang pertama, kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara pendengar lebih lagi untuk mengetahuinya, bisa baca dalam Yeskiel 38 ayat 12. Kemudian yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem, tadi yang pertama, Yerusalem adalah pusat bumi. Yang kedua, Yerusalem sebagai pusat kota perdamaian. Sehingga firman Tuhan itu datang ke Yerusalem. Kalau kita lihat jelas dalam Mika 4 ayat 1 sampai 5 bahwa kenapa firman Tuhan itu datang ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu merupakan kota perdamaian, sehingga Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan itu ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Yang ketiga, saudara pendengar radio RRI dimanapun berada, karena Yerusalem adalah kota setia, gunung Tuhan, gunung kudus. Sehingga Tuhan mau datang ke Yerusalem untuk menyampaikan titahnya, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan isi hatinya. Kalau lebih jelas lagi, kita lihat dalam Zakaria 8 ayat 3. Kemudian yang terakhir, kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem? Karena yang ketiga, satu keyakinan kita sebagai orang percaya ada lagu, oh Yerusalem kota mulia dan apa sebagainya. Karena Yerusalem adalah surga yang baru, sesuai dengan Wahyu 21 ayat 2. Maka untuk itu, ini yang menyatakan kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Itu penjelasan saya, terima kasih, Tuhan berkati.
0: Baik, terima kasih untuk jawaban yang kedua dan pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat Alkitab bagi orang percaya?
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini perlu dipahami oleh semua kita orang percaya, bahkan kepada saudara pendengar radio RRI dimanapun berada. Jadi tentu kita sebagian sudah memahami apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Kalau kita lihat manfaat Alkitab yang kita pegang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, di situ ada 4 manfaat Alkitab. Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengajar. Jadi saudara sekalian pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, ternyata Alkitab itu manfaatnya adalah untuk mengajar kita, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan pada Allah, mana yang tidak berkenan. Dia tuntun kita, dia ajar kita, dia arahkan kita. Jadi itu manfaat Alkitab. Jadi yang pertama adalah untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Saudara sekalian, ketika kita sebagai orang percaya, tentu kita manusia yang berdosa, terluput dari setiap kesalahan. Tapi ketika kita mau belajar tentang Alkitab, maka di sana kita akan melihat manfaat Alkitab. Jadi manfaat Alkitab yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi dia menegur kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, dia katakan, ini kamu salah. Kamu sudah menyimpang. Jadi manfaat Alkitab bagi orang percaya yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, manfaat daripada Alkitab bagi orang percaya yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita diajar, kita ditegur kesalahan kita, kemudian dia memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita salah, Tuhan tegur kita, perbaiki kesalahan kita, maka saya akan percaya. Itulah manfaat Alkitab lah untuk memperbaiki kelakuan. Yang berikutnya, yang terakhir, manfaat Alkitab bagi orang percaya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, saudara sekalian, mari kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya di kota Palu dan sekitarnya, mari kita belajar tentang Alkitab, karena dalam Alkitab itu banyak sekali manfaatnya. Tetapi saat ini hanya 4 hal yang saya perlu sampaikan lewat manfaat Alkitab lewat dialog ini. Itulah yang saya sampaikan, Tuhan Yesus berkati.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sirjon. Tentunya ini merupakan hal yang luar biasa bagi setiap pendengar, bahkan kita yang ada di ruangan ini. Tentunya pemahaman tentang Alkitab itulah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah. Dan saat ini juga saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Sirjon untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, sekaligus menutup di dalam doa.
1: Ya, terima kasih saudara pendengar radio RRI dimanapun sudah berada. Tadi saya sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang yang pertama alasan, yang kedua kenapa firman Tuhan itu datang dari Yerusalem, yang ketiga apa manfaat Alkitab bagi orang percaya. Dan saat ini perlu saya simpulkan kepada kita sebagai orang percaya, bahkan sebagai pendengar radio RRI dimanapun sudah berada, apa kekuatan Alkitab atau firman Tuhan bagi orang percaya. Saudara sekalian, kalau kita lebih lagi rinci untuk menyimpulkan Alkitab itu kita tidak mampu. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab itu adalah memberi kelahiran baru, memberi kekuatan dan keselamatan, memberi anugerah dan kasih karunia, membangun iman, menjadi kita murid Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan, menghidupkan orang mati, tidak mengalami maut, membawa kedamaian, perlindungan, dan juga firman Tuhan itu merupakan pedang roh yang membantu kita untuk mengalahkan segala apapun tipu muslihat iblis. Maka untuk itu, marilah kita sebagai orang percaya di muka bumi ini, seharusnya ada di kota Palu, marilah kita lebih lagi untuk tekun membaca Alkitab dan firman Tuhan. Karena saya yakin percaya, tadi manfaat Alkitab yang kita sudah dengarkan, ketika kita mau belajar, maka di sana kita akan melihat begitu banyak rahasia. Dan ingat, satu hal yang saya perlu tekankan, dengan apakah seorang muda untuk mempertahankan kelakuannya supaya bersih ketika menjalani hidup di muka bumi ini, yaitu menjaga dengan firman Tuhan. Maka untuk itu saudara sekalian pendengar radio hari ini sudah berada, firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena apa? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka bagaikan pohon ditanam di tepi aliran air. Mereka akan menghasilkan buah apa saja, karena firman itu hidup dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita bersyukur atas kebenaran firman Allah yang kami sudah sampaikan lewat dialog saat ini. Maka untuk itu, saya bersama Ibu Esther akan terus bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami dalam hal membawa kebenaran firman Allah lewat radio RRI pada saat ini. Untuk itu, untuk kita mengakhiri sebelumnya, mari kita satukan iman percaya kita. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau, ya Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Hambamu bersama Ibu Esther Lengkong sudah boleh melaksanakan tanggung jawab kami dalam hal dialog religi Radio Republik Indonesia di Kota Palu dan sekitarnya. Bila kiranya apa yang kami sudah sampaikan pada saat ini akan memberkati semua para pendengar Radio RRI setia dimanapun mereka berada, sehingga mereka dikuatkan dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Dan kami mohon, bila kiranya para pendengar yang mendengarkan siaran ini, mereka terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Hanya firman Tuhan yang membuat mata kami bercahaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Terima kasih. Hambamu sudah berhenti berbicara lewat dialog ini. Tetapi kami yakin percaya karya Tuhan dan penyelamatan Tuhan tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk RRI Kota Palu ini yang sudah sebagai sarana dalam hal menyampaikan isi hatimu. Mari Tuhan, Engkau berkati semua pihak yang ada di kantor RRI ini, para karyawan, Tuhan berkati sehingga semua karyawan yang ada di kantor RRI ini, mereka terus diberkati dan juga dilaut oleh Tuhan. Begitu pula Engkau berkati semua pemerintah kami, baik yang ada di Kota Palu, Provinsi Kota Palu, dan juga yang ada di manapun mereka berada, biarlah Tuhan akan memberkati sehingga Kota Palu ini menjadi kota terus-menerus dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Bersama pemerintah yang memimpin, Tuhan berikan mereka hikmat akal budi sehingga pemerintah bersama masyarakat di Kota Palu, kami senantiasa saling menopang, saling mendukung sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga sesuai dengan NKRI. Biarlah akan terwujud bagi Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, yang ada di bawah jembatan, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka juga dapat menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ialah menjadi doa, dan saat ini hamba bersama Ibu Esther Lengkong akan mengundurkan diri dalam acara dialog ini, dan semuanya itu kami hanya kembalikan demi hormat pujian hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin.
0: Dengan demikian berakhir dialog religi pada pagi hari ini, dan saya Esther Lengkong bersama Bapak Pendeta Sir John mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah bersama Ikadek Andika.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah, dengan adanya evaluasi sudah 4 kali saya lakukan, hasil evaluasi itu langsung saya sampaikan kepada praksi masing-masing. Rapat praksilah mereka, rapat masing-masing. Dengan hasil penyampaian dari BK, surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan advis, misalnya Badan Kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah, kelihatannya untuk dengan ada itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini, sudah masa kesidang kedua di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
2: Itu kami rangkum memang seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir, puluh kejadian, ada juga tanah longsor. Nah, jadi memang hidrometeorologi basah ini yang kejadian ini. Nah, untuk kami sendiri, untuk penanganannya, ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani. Karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian maupun perkebunan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Siddiq.
4: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya itu.
4: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
6: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
4: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
3: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah memberikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
7: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah menggencarkan evaluasi secara berkala kepada seluruh anggota legislatif. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pengawasan guna memastikan setiap wakil rakyat dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menuturkan pihaknya telah melayangkan surat teguran tertulis kepada 4 anggota yang terbukti indisipliner dengan kehadiran pada rapat-rapat yang dilaksanakan di bawah 50%. Teguran tertulis tersebut, tambahnya, telah diberikan kepada masing-masing fraksi atas persetujuan Ketua DPRD Provinsi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi internal sekaligus pembinaan bersama anggota yang bersangkutan. Disebut, setelah surat teguran tersebut diberikan, keempat anggota legislatif mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif.
1: Jadi, alhamdulillah dengan adanya evaluasi sudah 4 kali saya lakukan, hasil evaluasi itu langsung saya sampaikan kepada fraksi masing-masing. Rapat praksilah mereka, rapat masing-masing. Dengan hasil penyampaian dari BK. Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR. Tapi berdasarkan advis, misalnya Badan Kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah kelihatannya untuk dengan ada itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini, sudah masa kesidangan di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
7: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat dalam rapat sebagai forum yang penting untuk menuangkan ide serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Musliman juga menekankan bahwa setiap anggota dewan melekat 3 fungsi utama, yaitu fungsi budgeting atau penyusunan anggaran, fungsi pengawasan untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan fungsi legislasi dalam merumuskan peraturan daerah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memacu implementasi 9 program berani dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
8: Pemerintah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido terus memacu implementasi program 9 Berani yang menjadi program prioritas pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido kepada RRI mengatakan program 9 Berani telah mulai terimplementasi di tengah masyarakat. Hal ini dilihat dari persentase setiap program yang telah berhasil dicapai. Wagub Reni menegaskan, dari 9 program berani tersebut, 2 program memiliki kepopuleran sangat tinggi, yakni Berani Sehat dan Berani Cerdas.
9: Alhamdulillah, semua program itu hampir sebagian besar sudah ada yang 94%, ada yang 98%, jadi ada yang 83%, dan itu dari tahun ke tahun nanti akan kami tingkatkan semangat untuk membersamai dengan program 9 berani. Tetapi yang sekarang, yang lebih populer sekarang ini adalah Berani Sehat dan Berani Cerdas. Nah, ini yang sudah langsung menyentuh kepada masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata tanpa mereka sadari bahwa ternyata sudah melekat di hati masyarakat untuk berani cerdas dan berani sehat.
8: Wagub Reni juga menegaskan, 9 program berani terus dimaksimalkan sebagai visi utama pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.
3: Gubernur Sulawesi Tengah mendukung penuh evaluasi kepatuhan produk hukum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk mendukung reformasi hukum nasional. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
7: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan peran penting produk hukum dalam setiap program pemerintah untuk memberi kepastian hukum sekaligus bentuk perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan seusai membuka kegiatan rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi di Swiss Bell Hotel Silae kemarin. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengevaluasi kepatuhan produk hukum daerah sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi nasional dan memperkuat otonomi daerah. Ia menegaskan, melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan menyelaraskan produk hukum di daerah dan tata kelola hukum nasional.
10: Dengan adanya program ini, mungkin sinergi antara pusat dan daerah, karena sekarang tidak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu masing-masing daerah bisa bebas bikin dan sebagainya. Ini semua harus terintegrasi, mulai dari kabupaten, provinsi, pusat, RPJMN, RPJMD, itu semua harus terintegrasi sehingga tidak ada yang saling tumpang tinggi. Makanya perlu ada sinergi seperti yang kita lakukan.
7: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Longki Janggola mendukung penuh program yang dihadirkan Kementerian Dalam Negeri tersebut. Sebagai mitra dari Komisi 2, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal evaluasi kepatuhan hukum ini.
11: Kami Komisi 2 kebetulan bermitra dengan Kemendagri. Nah, tentu saya sangat mendukung kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh Kemendagri. Salah satu kegiatan ini, Direktorat Hukum Daerah melakukan kegiatan evaluasi kepatuhan hukum. Tentu saya sebagai apalagi anggota DPR Komisi 2 yang didatangi oleh kegiatan ini, dapil saya, tentu otomatis saya punya komitmen yang tinggi untuk membantu mensukseskan kegiatan.
7: Dipusatkannya kegiatan strategis ini di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari capaian indeks kepatuhan hukum daerah ini yang sukses berada di posisi 7 besar tingkat nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan atau role model bagi seluruh provinsi di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produk hukum daerah yang akuntabel dan berkeadilan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana di Parigi Motong selama bulan Mei 2026 dengan mayoritas merupakan bencana banjir.
12: BPBD Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong selama bulan Mei 2026. Berdasarkan data tersebut, bencana yang terjadi didominasi oleh bencana banjir dengan total 10 kejadian, disusul tanah longsor 1 kejadian dan pohon tumbang 1 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifai, mengungkapkan tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Hal tersebut juga diperparah oleh sedimentasi di wilayah sungai dan jebolnya tanggul di beberapa titik.
2: Itu kami rangkum memang seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir, 10 kejadian, ada juga tanah longsor. Jadi memang hidrometeorologi basah ini yang kejadian ini. Nah, untuk kami sendiri untuk penanganannya ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani. Karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian maupun perkebunan. Nah, biasanya itu disebabkan oleh jebolnya tanggul. Nah, itu yang terjadi di Salepai, di Kecamatan Motong, dan di Balinggi, Sungai Tapeau, di Balinggi Jati. Kejadian-kejadian seperti ini yang kami sementara tangani untuk melakukan penutupan di titik yang jebol itu dengan bahan banjiran yang ada. Curah hujan tinggi jelas itu penyebab terbesar, cuma kan didukung oleh sedimentasi juga kan. Seperti di Motong itu kan sedimentasi sudah tinggi.
12: BPBD Parigi Motong menghimbau warga yang bermukim di bantaran sungai dan daerah rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi bencana banjir yang semakin intensif. Masyarakat diminta untuk memantau kondisi cuaca serta segera mengambil langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air. Warga juga diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing agar tidak menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi. Susanti Akataba melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Kota Palu tengah menyiapkan formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang akan disosialisasikan melalui surat keputusan Wali Kota Palu. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
13: Sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebut saat ini pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak mulai dari Hiswana Migas, Pertamina, hingga kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas.
14: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa, dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak. Baik itu dari Hiswana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
13: Lebih lanjut, PLT Asisten menyebut, untuk mengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengerahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat menambahkan, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang, melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar. Ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
3: Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penertiban kendaraan bermotor berplat luar daerah. Selengkapnya bersama Nita Serbakti.
15: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
16: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
15: Jadi bayar pajaknya?
16: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
15: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
17: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasara Harja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
15: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
3: Untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta mengurai kepadatan arus lalu lintas, Jembatan 1 dan 3 Kota Palu kini diberlakukan dua arah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
13: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas baru di kawasan Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu mulai Senin kemarin. Skema baru arus lalu lintas tersebut memungkinkan masyarakat yang melintas dari Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Gajah Mada melalui Jembatan 1. Sementara pada Jembatan 3, masyarakat kini dapat melintas mulai dari Simpang 3 Jalan Diponegoro dan Jalan Wahid Hasyim hingga ke Jalan Kimaja. Selama masa uji coba ini, personel Satlantas Polresta Palu dan Dishub Kota Palu akan melakukan pemantauan di sejumlah ruas jalan tersebut. Pemberlakuan dua jalur ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kota Palu. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu, Yani Sofian Tibo, menjelaskan, pemerintah Kota Palu akan terus mengevaluasi penerapan skema arus lalu lintas baru ini. Ia menyebut dalam penerapannya masih memerlukan penyesuaian dan sosialisasi ke seluruh masyarakat.
18: Untuk hari pertama ini, alhamdulillah kondisi terlihat landai. Nanti kita tetap akan evaluasi bagaimana ke depannya, yang kemungkinan ya, karena kebetulan ini memang masih pada posisi tanggal merah,
19: Insya Allah besok kita akan kembali cross check di lapangan dan akan dilakukan evaluasi. Karena memang ini kan perubahan pola masyarakat dari sistem tata dua arah, kembali kita arahkan menjadi sistem dua arah, jadi memang beberapa penyesuaian. Tapi insya Allah tidak akan lama, kami optimis dengan teman-teman dari kepolisian, kami optimis insya Allah ini masyarakat akan lebih segera mengetahui.
13: Sementara itu, Arianto Dola, warga Kelurahan Besesu Barat, menilai perubahan arus lalu lintas ini dapat mempermudah akses masyarakat dari Kota Palu menuju kawasan Palu Barat. Menurutnya, penerapan kembali jalur dua arah ini memiliki keuntungan karena memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya yang hendak menuju kawasan Palu Barat maupun Palu Timur. Meski demikian, ia menilai skema baru ini juga berpotensi memberikan efek domino kepada para pelaku usaha di sejumlah ruas jalan tersebut.
20: Ada untung ruginya juga sih. Keuntungannya kalau kita dari arah atas ini Pak, untuk mau jalur ke bawah, kita lebih cepat untuk ke Palu Barat. Yang tadinya kita harus mutar ke Haji Hayun dulu, Wahidin, Haji Hayun, baru Kimaja, nah ini kita bisa langsung. Nah sekarang yang dari arah Palu Barat juga untuk ke timur, dia bisa langsung. Jadi untuk waktu kita lebih cepat, itu keuntungannya. Tapi untuk segi perdagangan ini mungkin ada yang bisa ramai, toko-tokonya bisa tambah ramai, ada yang jadi sepi juga, karena ada juga jalur yang ditutup.
13: Selama masa uji coba ini, para personel terus disiagakan untuk memantau dampak serta mengevaluasi penerapan skema baru tersebut. Penyiagaan personel tersebut direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, yang terdiri dari personel di Subkota Palu hingga kepolisian. Perubahan arus lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Palu.
3: Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, memastikan program pembagian seragam sekolah gratis tetap berlanjut hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Kabupaten Donggala. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
21: Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan program pembagian seragam sekolah gratis akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan, program tersebut telah dijalankan sejak awal masa pemerintahannya bersama Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan. Hingga saat ini sebanyak 14.000 paket seragam sekolah telah disalurkan kepada peserta didik jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Donggala. Vera menegaskan meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut. Menurutnya selain membantu meringankan beban orang tua siswa, program ini juga bertujuan memastikan seluruh anak di Kabupaten Donggala dapat mengikuti proses belajar dengan fasilitas yang layak.
22: Kemudian seragam sekolah, di 2025 kami sudah menganggarkan 5 miliar dan sudah selesai dibagi, tetapi kami tahu bahwa ini belum cukup. Nah, olehnya di tahun ini, di 2026, kami anggarkan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita, itu hanya sebanyak 3 miliar, dan ini akan berkelanjutan sampai di akhir masa jabatan kami.
21: Selain program seragam sekolah gratis, Vera juga mengungkapkan pemerintah daerah mulai melakukan pembenahan sarana penunjang pembelajaran, khususnya melalui pengadaan meja dan kursi bagi siswa. Menurutnya langkah tersebut dilakukan karena masih banyak fasilitas belajar di sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tidak layak digunakan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap pihak sekolah dapat menyampaikan data kebutuhan secara akurat, termasuk dokumentasi kondisi sarana serta jumlah siswa di setiap kelas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
3: Budayawan Sulawesi Tengah menilai, modernisasi musik tradisional harus tetap menjaga orisinalitas dan estetika budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
7: Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marjanu menyebut, eksistensi musik tradisional di era digital menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus globalisasi yang semakin kuat, hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal, musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas lokal dan nilai-nilai luhur. Meski demikian, kehadiran teknologi juga perlu disikapi dengan positif dan melihatnya sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Kreativitas generasi muda juga dinilai semakin berkembang, sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga originalitas serta estetika budaya lokal.
0: Ketika adik-adik kita memiliki kearifan, kreativitas, inovasi, kita bangga adik-adik kita. Cuma kami-kami sebagai orang tua, pemerhati budaya, mari kita tetap pertahankan bagaimana kearifan lokal kita ini dengan keaslian kita, walaupun itu ada modernisasi, tidak menghilangkan estetika daripada musik itu sendiri. Mari kita pertahankan. Dadendate, ada Lalove, sudah sampai ke mancanegara, ada sudah musika kula yang sudah juga dimodifikasi, tetapi tidak menghilangkan keaslian daripada musik itu sendiri di daerah kita. Karena itu identitas kita, bahwa ini sudah setengah ada kakula nuada, naria lalovena, naria dadendatena, karena marawe sih hai kita.
7: Siti menambahkan, musik tradisional Sulawesi Tengah terus melebarkan sayapnya hingga ke panggung internasional sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan daerah tanpa batas geografis. Ia menekankan, dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang.
3: Wakil Bupati Tojuna Una memberikan motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojuna Una yang akan bertugas saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Wakil Bupati Tojuna Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojuna Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin, dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin. Karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama. Ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojuna Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Jelang Open Turnamen Banggai dan Porprov, atlet karate Forky Kabupaten Tojuna Una mengoptimalkan sesi latihan.
23: Pelatih karate Forky Kabupaten Tojuna Una, Aan Abdullah, mengatakan sebanyak 12 orang atlet karate dari cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Tojuna Una saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan. Kegiatan itu meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik menjelang pelaksanaan Open Turnamen Banggai dan Porprov di Kabupaten Morowali. Kejuaraan tingkat kabupaten maupun provinsi, persiapannya mencakup pemusatan latihan terpusat, simulasi pertandingan, serta penguatan fisik untuk mematangkan performa atlet.
1: Latihan malam ini untuk kegiatan persiapan kejuaraan Open Turnamen Banggai dengan persiapan Porprov ke-10 di Morowali. Open Turnamen Banggai itu bulan ini, tanggal 17, 18, 19 Juni. Porprov itu di bulan November di Kabupaten Morowali. Jumlah atlet persiapan Porprov itu berjumlah 12 orang, tambah dengan 3 ofisial pembina dan pelatih.
23: Memastikan karate dalam kondisi puncak, pelatih dan pengurus Forki cabang Tojo Una Una, Tutur Aan, memusatkan perhatian pada beberapa aspek kunci selama sesi latihan rutin yang meliputi penguatan fisik. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan otot atlet, kekuatan saat melakukan tsuki, pukulan, dan kecepatan kuda-kuda. Di samping itu, menggelar simulasi pertandingan guna memastikan atlet dengan suasana kompetisi sesungguhnya untuk mengevaluasi akurasi penyerangan dan pertahanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Oke, pendengar, kini sudah menit ke-46 lepas dari pukul 6 pagi ya. Saya update dulu untuk informasi cuaca di hari ini. Sepertinya ada beberapa wilayah ya yang diperkirakan berpotensi hujan, kemudian juga berawan, bahkan udara kabur nih. Seperti Kota Palu hari ini udara diprediksi atau diperkirakan kabur dengan suhu antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian next kita ke Sigi. Sigi hari ini berpotensi hujan ringan ya, dengan suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian kita ke Donggala. Donggala hari ini berkabut gitu ya, atau udara kabur, dan suhu antara 23 hingga 28 derajat Celcius saja. Kemudian kita ke Parigi Mautong. Untuk Parigi Mautong hari ini diperkirakan berawan ya, dengan suhu antara 28 hingga 37 maksud kami 30 derajat Celcius. Kemudian Poso untuk hari ini berawan, suhunya cukup rendah ini 19 sampai 24 derajat Celcius saja. Lanjut kita ke Morowali. Morowali Utara terlebih dahulu ya. Untuk Morowali Utara hari ini berawan, suhu 24 sampai dengan 27 derajat. Kemudian untuk Morowali, Morowali juga berawan untuk suhu 21 hingga 26 derajat. Next kita ke mana lagi? Ke Tojounauna ya. Untuk Tojounauna juga berawan, namun suhunya juga agak rendah ini, antara kisaran 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Selanjutnya kita menuju ke Toli-Toli dan Buol. Hari ini berawan begitu ya untuk dua daerah ini. Namun untuk Buol sendiri ada catatan udara kabur nih. Oke, berarti tidak terlalu panas juga di sana ya. Next kita ke Banggai Bersaudara. Kita mulai dari wilayah Luwuk Banggai dulu. Hari ini wilayah Luwuk Banggai berkabut atau berasap ya. Ini suhunya sangat rendah, 19 sampai 21 derajat Celcius saja nih. Rendah sekali. Next, kita ke Banggai Kepulauan, hari ini berawan antara 26 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian Banggai Laut diperkirakan hujan ringan dengan suhu 28 sampai 30 derajat Celcius ya. Itu dia pendengar informasi yang bisa kami hadirkan, perakiraan cuaca di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda ketika akan beraktivitas di luar rumah.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
2: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kau tahu sesuatu?

Pagi-paginya sudah adakah yang berburu untuk jajanan ataupun juga untuk menu sarapan pagi hari ini? Masihkah putu dan nasi kuning ini menduduki puncak puncak menu untuk pagi hari ini? Wah, kayaknya kalau di CFD ini lain lagi ya menunya. Di sana pasti banyak sekali. Entah itu rebus-rebusan, entah itu yang bakar-bakaran ya. Silahkan aja dulu nih, kalau mau sarapan, sarapan aja dulu. Dan jalan-jalan minggu kami lanjutkan di pagi hari ini.

Di pekan ini pendengar sampai dengan tanggal 12 begitu ya, kan ada dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Sigi. Dan para kafilah ini sudah berdatangan begitu ya. Dan kemarin sudah juga dilaksanakan pawai taruf untuk seluruh kafilah atau seluruh peserta MTQ. Wah, berarti Sigi sekarang ini lagi menjadi apa ya, pusat kegiatan ya. Kemarin di bulan April ada Paskah Nasional, kemudian sekarang lagi Musabaqah Tilawatil Quran. Artinya ini masyarakat Sigi saat ini sudah pastinya terus berbenah gitu ya, terus memperlihatkan wilayah Sigi untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu. Kemudian juga baik itu wilayahnya maupun masyarakatnya gitu ya. Pastinya selalu mendapatkan yang terbaik lah di sana. Bagaimana nih pendengar? Sudah di menit ke-25 nih ya, lepas dari pukul 7 pagi. Mentari juga di luar sana masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah ya. Jadi ini masih belum terlalu terik. Tapi kalau untuk prediksi cuaca sendiri di hari ini, nampaknya untuk wilayah Kota Palu sepanjang hari berawan. Oke, dan di seputar Kartini, Jalan Kartini atas saja ini di Jakarta ini ya, banyak sekali yang dari arah bawah menuju ke Watu Lemo. Ini tentu saja di wilayah jalur 2 dilakukan penutupan jalan ya untuk Muhammad Yamin sepanjang jalur 2 sampai nanti pukul 9 baru nanti kita bisa melewati lagi jalan tersebut. Karena itu tadi kita lagi CFD nih, Car Free Day, oke. Apalagi kalau di depan Watu Lemo, wow, di sana pasti terjadi penumpukan massa ya. Selain massa juga UMKM juga kita ini selalu memenuhi setiap ruas jalan. Jadi banyak pilihan, kurang doi yang dibawa ini ya. Oke, saya juga di balik kaca ini udah gelisah nih. Kayaknya pengen juga ikut ke sana, tapi tenang, saya masih harus menemani Anda dulu di sini. Kemudian juga nanti di 8:30 kita ikuti program di balik bola ya. Akan ada narasumber ataupun bintang tamu yang hadir di sana.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kini kopi bukan hanya sekedar minuman pahit atau manis, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Dari pagi hingga malam, kopi ini akan menemani aktivitas, kemudian juga ngobrol santai, hingga momen overthinking banyak orang. Tapi bagi generasi Z ya, Gen Z ini, kopi menjadi simbol identitas sekaligus perlengkapan tren nongkrong di kafe. Pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia juga ini meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas sebenarnya apa sih alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Yang pertama ini kan ada aroma kopi nikmat dan menggugah selera nih. Jadi kopi memiliki aroma khas yang kuat dan juga mudah dikenali oleh para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis kopi pilihan, biji kopi pilihan ini ya, yang hanya dari aromanya. Apakah dia robusta atau arabica? Kalau sudah penikmat dan pecinta kopi pasti tahu nih bedanya. Kemudian dari kafein yang terdapat dalam kopi, ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Nah, selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Yang ketiga, mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Olehnya itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Kalau ada misalnya yang deg-degan setelah minum kopi, dikurangi kayaknya ya untuk tingkat kepekatannya ataupun juga ya kopinya kabur aja gitu ya. Dan banyak penikmat kopi juga melalui memulai paginya ini sambil mengejar aktivitas dan passion di sepanjang hari. Mungkin cappuccino, latte, ya, mochaccino itu sering menjadi pilihan karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Kemudian kopi ukuran medium mudah dibawa untuk menemani perjalanan menuju ke kantor, ke kampus, atau aktivitas lainnya. Banyak orang yang membeli kopi pagi hari itu di kedai drive-thru sebelum memulai kesibukan harian. Kenapa jadi kopi ini sekarang lagi menjamur? Dibuktikan juga dengan banyaknya kopi dorong sekarang ini ya, yang hanya di sepeda-sepeda itu udah bisa menjangkau seluruh masyarakat dimanapun, mulai dari yang warna orange kayak yang warna merah gerobaknya itu di Kartini saja sudah banyak nih yang mangkal gerobak-gerobak kopi dorong tadi itu ya. Dan sambil menikmati senja

Ini kan kalau senja ini seperti waktu untuk melepas penat begitu ya, apalagi kalau ada sunset. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama dengan teman di cafe shop favorit. Kemudian saat menikmati sore, banyak penikmat kopi yang memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte. Dan kopi biasanya dinikmati bersama cemilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari baristanya. Jadi sekarang ini pendengar, kopi bukan hanya untuk dinikmati tapi juga bagian dari keseharian banyak orang ya. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern.

Dan pendengar, kita cukupkan untuk jalan-jalan minggu kita di hari ini ya. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.